0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Selamat pagi juga Mbak Cindy.
0: Halo, halo.
1: Halo, sehat
0: apa
1: Mbak
0: kabar?
1: Cindy? Aku sehat, baik. Alhamdulillah. Mbak Cindy apa kabar? Sehat.
0: Alhamdulillah. Inyong baik-baik saja.
1: Sehat-sehat terus ya.
0: Ya sehat lah, si nomor siji kudu.
1: Nah, betul banget.
0: Iya, betul. Walaupun karo tempe mendo ya sing penting waras sehat.
1: Wah, mantap ya, setiap hari ganti.
0: Ya, Mbak ya. Ya.
1: Iya dong, ya waras sehat.
0: Iyalah, harus pokoknya. Karo apa disyukuri lah ya.
1: Iya, bener. Sama kangkung aja enggak apa-apa, enak banget pokoknya. Anget-anget sehat, yang penting waras.
0: Lagunya aku pengen naikin punya Pak Yono apa Pak Yanto mau.
1: Yang apa judulnya?
0: Jembo mau apa njaluke lagu?
1: Pak Pariono, hati seorang wanita.
0: Bukan. Yang di WA.
1: Yang di WA itu enggak masuk, itu lagunya pop lawas itu.
0: Emang enggak masuk?
1: Enggak, tahun 2007. Oh iya. Iya itu tahun 2007 soalnya.
0: Oh iya, lagunya favorit banget yang kebagian.
1: Oke okay deh ya, layar tancap.
0: Iya, okay. Kita singgrak-singgrak bareng.
1: Iya, jangan lupa ya.
0: Salamnya aku buat kopi, Pak Yono. Pinter ya. Nomor siji maning. Apakah Naura kalah?
1: Wih, cerdas lah. Oke. Okay.
0: Bentang di sini, apakah Naura? Pastinya mendoan karo tela godok.
1: Wih, mantap.
0: Pokoknya mateng, anget, kebul-kebul maning. Teh moroe diserobot maning ya.
1: Iya, siap, main anget ya.
0: Okay, jadi adem ya main anget aja lo. Salamnya kabeh bae pokoknya untuk wiji-wiji A sampai Z. Buat Mbak Nia yang tugas tetap semangat, berharap sepi full baro.
1: Amin ya
0: Rabbal. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Cindy. Telepon terakhir nih. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Olise Waris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Pagi, Mbak Yanawara. Aduh, yeah. Udah ketendang-tendang dari tadi ya.
2: Pak Pariono tapi kenapa lah.
1: Walah, iya ketendang-tendang sayang banget.
2: Mendingan gelindingnya neng kasur Mbak Nia. Jadi empuk orang gedet.
1: Untungnya gelindingnya neng kasur ya, alhamdulillah lah.
2: Iya. Cara Mbak Cindy ya di Medang bener Mbak Cindy pinteran gue.
1: Iya Medang karo tempe mendoan udah pakai nomor karo apa gue Medang
2: pinteran bodoh ini anak kan minta tempe mendoan ya.
1: Wah, bodoh persis, Mbak Cindy lagi kompak ya. Iya
2: kompak
1: iya gak apa-apa.
2: Lagunya Pak Pariono tadi apa ya yang dinaik, mau dinaikin Pak Pariono yang minta apa tadi?
1: Hati seorang wanita tadi.
2: Oke okay, karena ngendang pe mbak, mencepet waktunya.
1: Siap, ngendong mbak.
2: Tetanggaku ada Bule Nur, ada Fakul yang lagi beres-beres pagi ini. Dan tentunya buat semua aja. Tidak lupa Kang Gendro, pagi Kang Gendro.
1: Oke.
2: Dan ngendang pak, salamnya ya. Buat semuanya, buat banyak selamat tugas sampai purna nanti. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat bapaknya Nora ya. Cukup dulu ya sobat Sara FM untuk teleponnya. Thank you banget yang udah pada gabung merapat hari ini. Ini nih ya, bacain WA-nya dulu ya dari Mbah Karto. Selamat pagi. Katanya maaf Mbak belum selesai pencet nih ya, katanya request lagu aja nih kau yang pertama buat bandianya. Makasih, thank you buat Mbah Karto. Belum sempat mencet ya, ngetik ya, semangat Mbah Karto. Ada Mbak Yanti di Marun. Waalaikumsalam, selamat pagi Aldi Sewaris. Gimana banding ya kabarnya hari ini, dingin ya? Iya dingin banget ini. Aku mau salam katanya buat Mbah Putri sekeluarga, terus juga buat Bu Yati, Bu Tika, Bu Samintan, Mbak Yaya, Mama Asraf, Mbak Sri Purworejo, Mbak Nyenora, Mbak Cindy, Bu Karmina, Bu Sakina, Bu Darvito, Mi Hanif, dan buat semuanya aja, buat Mania, selamat bertugas dan diberikan rezeki yang barokah. Lagunya ikut Mbak Cindy aja. Mbak Cindy, ayo desek-desekan biar gak dingin. Ya, naikin deh layar tancap juga ya. Oke, ditunggu lagunya ya Mbak Yanti Marun. Ada Mbak Bunga di Puring, waalaikumsalam, selamat pagi. Salam-salam katanya buat Umi Hanif, Mama Intan. Ada Bunda Ervito, Pak Yenora, Mas Adi Kebumen, Mas Andre, Pak Karim, Mbak Bubut, Bu Gemis, dan buat semuanya lagi monitor. Katanya lagunya Bukit Berbunga, buat Mania sama tugas sampai tuntas. Thank you buat Mbak Bunga di Puring. Mbak Liana, selamat pagi buat Mbak Liana. All the same words, Jumat berkah, salam sehat buat selalu buat semua sobat Setara FM. Thank you Mbak Liana, sehat selalu ya. Dari Mas Jihan di Kebumen, ikutan gabung. Katanya mau lagunya Jangan Simpan Tangismu. Salam buat Pak Sutar, Pak Paryono, Bunda Titin, Mbak Cindy, Mbak Ningsi, mat pagi, mat aktivitas, buat Maria, mat tugas, dan bahagia selalu. Thank you buat Mas Jihan di ada di Kebumen ya. Putra Sulung, mat pagi juga buat Putra Sulung. Aldi Sewaris, gimana kabarnya Mania dari Redin? Si Manggis ikutan deso, absen. Mau salam buat Eyang Putri, Eyang Kakung, Mama Nena, Mama Fitri, Mbak Sibat, Mbak Ningsi, Pak Sutar, Pak Paryono, Pak Yenora, Mas Oyong, Papa Romeo di Ambal. Dan untuk semuanya aja tanpa terkecuali, buat Mbak Nianya selamat bertugas. Thank you banget buat Putra Sulung ya. Oke, thank you buat yang udah gabung-gabung. Nanti yang belum gabung bisa naik di sesi Pond Live aja ya. Makasih banyak buat semuanya. Semoga hari ini kita semua sehat, bahagia, dan juga tambah-tambah semangat ya. Apalagi kalau setiap pagi ditemani secangkir teh moro, teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Yuk beli 15.000 udah dapet teh moro segar, hangat, nikmat ya. Belinya di apotek dan di agen-agen resmi kami. Gak usah khawatir lagi, udah tersedia ya. Iya benar banget, silakan bisa dicoba. Oke, ada lagu berikutnya dulu, Hati Seorang Wanita dari Betaria Sonata.

0: neng langka.
1: Prei, Pak. Ibu ora masak. Tuk nang warung bae ya.
0: Kenapa? Ora kaya biasane.
1: Iye, Pak. Mau lagi testangi turu awake rasane lemes banget. Pegel, semuten.
0: Ya wis, babak tuk obat disip. Kebu pate dinum ya, rong kapsul sekalian.
1: Wis Pak, tak turunan disit ya.
0: Iya Bu.
2: A few moments later.
0: Ujarku suara kucing. Jebule ibu wis mari.
1: Alhamdulillah Pak, bareng minum habuto, perasa lemes, pegel, semutan ilang.
0: Ya syukur ibu sehat, bisa masak maning. Lantaran habuto obat herbal sing lagi ngetop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Oke, masih bersama nih ya di All the Sewers pagi ini. Hai, hai, hai. Selamat pagi semua sobat Star FM Kebumen. Yuk lanjut sesi phone live aja ya. Yang mau naik, naik, naik, naik di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi All This Memories.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi All This Memories.
0: Pagi Umi Hanif, apa kabar hari ini?
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat.
0: Alhamdulillah. Sama Nia juga sehat. Baik, alhamdulillah.
1: Udah dapat lagu gak Mbak Nia?
0: Enggak, lagunya udah penuh banget Umi.
1: Ya gak apa-apa, itu salah.
0: Oke, buat siapa nih salamnya nih?
1: Salamnya buat Bu Yati, terus buat Mbak Sri. Kenapa aku tadi nggak di kandang, Mbak Sri? Terus buat Bu Karmina, buat Pak Yanto, buat Mbak Yanti yang ada di Malang, buat Mas Oyang yang ada di Malang Rejo, terus buat Mbak Yaya, Mbak Bubu, Pak Kuta, sobatnya Naura, Mbak Cindy yang tadi udah masuk. Hari kemarin Pak menunya sama terus ya sama aku, Mbak Cindy.
0: Iya, kompakan banget.
1: Kemarin kan bikin nasi uduk, Mbak Cindy juga. Sekarang tempe mendoan juga sama Cindy.
0: Bisa sama ya, hebat lah.
1: Terus buat ibunya Naura, udah pergi ke sawah belum ini nyiramin cabai. Terus buat Mbak Yaya, Karim, buat Pak Ijo, buat Mbak Siti sama Pak Karto, Bu Karto di Kalikotes, Pak Dipariono yang tadi udah naik, sama Mbak Yati yang ada di Wonosobo, buat Pak Karim Chicken, buat apa lagi nih, udah mulai lupa Mbak Nia.
0: Udah mulai ngeblank.
1: Buat Mbak Andre, tadi udah nyakin, buat Mbak Nur yang ada di Klirong. Mas Imam, kok kita kontak batin ini semalam udah tak batin kok gak naik-naik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah tadi naik.
0: Udah tensi ya. Alhamdulillah tadi udah tensi.
1: Buat Mbak Bunga, Bunda Tini yang ada di Pure. Terus buat Mama Rizky yang ada di Tanah Sari tadi udah nyalamin juga, terima kasih Mas. Salam sehat selalu. Mama Rizky yang ada di Primin juga, Mama Akma. Terus buat Bunda Nyasali, buat Bunda Titin Wardani,
0: iya.
1: Buat Kang Giman, satu aja ya Kang Giman, yang satunya gak akan aku sebut.
0: Iya, biar gak double-double ya.
1: Semoga sehat aja Mbak Nia.
0: Oke, siap.
1: Buat Bu, semoga sehat selalu ya Bu, masih monitor gak ini?
0: Monitor dong, makasih ya.
1: Kembalikan itu siang ya Mbak Nia. Selamat pagi, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Umi Hanif yang ada di Kerandegan. Lanjut. Halo, aku mati, udah diangkat. Langsung twing kayak gitu, langsung hilang ya. Padahal udah diangkat ini tadi. Yuk lanjut-lanjut lagi deh. Lanjut-lanjut lagi, mana nih yang lagi desel-desel. Yaudah deh, sambil nunggu ya. Ini ada pesan suara nih dari Pak Untung Subagio ya. Coba nih puterin.
2: Halo, halo, halo. Selamat pagi Mbak Nia.
0: Iya, pagi. Selamat pagi
2: dari Untung Subagio. Oh, request lagunya Telepon Rindu. Salamnya buat Mbak Putri, Mbak Titin, Putri Selatan, Bu Erhito, Mbak Uut, Mbak Umi, Pak Karim Chicken, Veteran, Ion, Pajok RS, Pak Sutar, Pak Bambang Kasiman, Mas Taufik, dan semuanya saja. Buat Mbak Nianya bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 45. Merdeka.
0: Merdeka. Merdeka. Merdeka. Makasih banyak ya buat ada tadi Pak Untung Subagio. Ya, mantap banget ternyata. Udah monit dari pagi ya Pak Untung ya. Request lagunya Bangku Tua. Salamnya buat semuanya aja ya. Ya, lagunya udah penuh Pak Untung. Maaf banget jadi gak bisa Nia puterin ya. Iya, dan makasih.

buruan beli, jangan sampai kehabisan vitaminnya ya. Beli vitamin juga dapat bonus obat tetes mata. Jadi obat tetes matanya ditetes aja ke penglihatan kita 2 sampai 3 kali sehari, 1 kali tetes. Iya ya, vitamin solusi kesehatan mata. Maaf banget ya buat lagu-lagu yang enggak bisa keputer ya. Soalnya waktunya udah melebihi jamnya ya, dan banyak juga dari atensi sebelum-sebelumnya yang belum Nia puter juga. Oke, Nia puterin dulu deh. Ada lagu Bunga dan Kumbang, session bareng Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Ya ampun, gatal banget ini mata.
1: Kamu kenapa, Han?
0: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
1: Itu mah, mata kamu kering, Han. Mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
0: Vitama ini

0: dan mata merah.
1: Wah, banyak juga manfaat pitama ya, Bob.
0: Iya dong, Han. Udah nih, pakai biar mata kamu cepat sembuh.
1: Oke, Bob.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko

Okay, sudah hampir jam 8 ya. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Star FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Dan maaf banget ya untuk semua lagu yang belum bisa Nia puterin pagi ini, karena emang sangat banyak ya, kalau diputer semua tuh bisa sampai sore kali ya. Banyak yang senang banget dengan lagu-lagu nostalgia. Jadi sampai jumpa nanti aja ya, bareng acara berikutnya ada DTL Dangdut Gelawet yang dangdutnya asyik banget. Stay tune bersama nih ya sampai jam 10 nanti nih ya, menemani Anda. Ya, makasih buat Mama Haririn cantik ya, udah monitor ya. Oke, Nia pamit, nanti gabung lagi aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat Stara FM Kebumen. Hai. Selamat pagi semuanya. Di hari Jumat berkah ini, selamat hari Pramuka juga ya. Semangat pagi dan jangan lupa sarapan. Hai, aku udah gabung-gabung, thank you banget. Sehat bahagia, semoga ya, amin ya rabbal alamin. Iya, dan thank you banget yang udah pada beratensi juga pagi ini. Masya Allah, ternyata banyak banget ya. Ya, ternyata banyak. Ya udah, semangat yang belum gabung silakan. Buruan gabung aja di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Ya, dan seperti biasa pagi ini detail masih bersama Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk kelihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus dan juga ada teh moro, teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Asik. Sehat terus bareng produk-produk Denatur Indonesia ya. Iya, ya mau otw-otw berangkat kerja, hati-hati di jalan, jangan meleng ya, tetap fokus nih. Apalagi nih Agustus ya, ramai banget jalanan tuh, ada yang lagi sibuk mempersiapkan lomba, ada yang kerja sambil gitu ya, sambil kesana kemari gitu. Sibuk pokoknya ya, serba sibuk, semangat selalu. Oke deh, kita goyang aja bawa asyik ya. Ada lagu berikutnya dari koleksinya Nela Karisma, Juragan Empang. Stay tune bareng ya di 98.4 Radio Star FM.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, nama saya Siti Amsina. Saya punya keluhan darah tinggi dan belakangan juga badan terasa sering nyeri meriang. Saya direkomendasikan sama keponakan saya, yaitu obat herbal ramuan Arab Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Lalu saya membelinya. Alhamdulillah saya setelah habis satu botol kecil, tensi saya kembali normal dan badan terasa lebih enak. Buat beraktivitas juga tidak gampang capek. Bagi siapapun yang punya keluhan sama seperti saya, segera saja coba Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin. Alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwogadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

Masih bersama Nia bareng DTL, Dangdut Gelawati Agdagdutnya asyik banget. Ya, thank you banget ya udah pada gabung pagi ini. Tambah semangat walaupun cuaca kurang cerah ini ya kayaknya ya. Tetap semangat pagi yang lagi jemur-jemur, yang lagi nyapu-nyapu, yang lagi ngepel-ngepel, yang udah dari subuh di depan mesin jahit. Hai, semangat ya buat kamu. Apapun rezeki yang kita terima hari ini, alhamdulillah kita syukuri ya. Semoga berkah, bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Ya lagi sakit, semoga lekas sembuh nih ya. Wow, dingin-dingin gini tuh biasanya tubuh tuh gampang masuk angin ya. Jadi jangan diabaikan begitu aja sobat Sara FM ya. Harus rutin minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan juga apa tuh? Ya, pasti dong, Habutop tuh satu-satunya herbal alami tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Jadi yang udah sembuh gak minum lagi gak masalah dong. Kalau mau minum terus justru sangat-sangat-sangat dianjurkan, lebih baik ya. Karena emang bisa untuk menjaga daya tahan tubuh kita, supaya itu tubuh kita tuh gak gampang jatuh sakit atau tertular penyakit. Oke? Bener banget ya. Yuk buruan coba buktikan dan rasakan khasiatnya. Karena udah banyak yang membuktikan, jadi giliran Anda nih sobat Sara FM, buktikan aja khasiat dari Habutop. Obat herbal rawat Arabia lagi ngetop. Nah, barangkali juga ada yang pengen dikirim paket Habutopnya, boleh ya. Daerah manapun gitu, bisa Purworejo gitu ya. Barangkali yang jauh-jauh dari apotik pengen dikirim aja deh biar sampai rumah. Nah itu bisa juga ya, jadi tenang aja. Dan ya barangkali juga ada yang apa mania? Ya ada yang tanya harganya dulu nih ya, tergantung dengan kemasan. Karena Habutop tuh ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, dan juga ada yang 200 kapsulnya. Mulai harga 100 ribu, 150 ribu rupiah, dan juga ada yang 230 ribu rupiah. Yuk, silakan coba aja ya. Selain untuk masuk angin, Habutop juga bagus banget untuk semua sobat Sara, penderita sakit asma, asam lambung, asam urat, kanker, diabetes, kolesterol, stroke, jantung, ginjal, insomnia, dan berbagai masalah sakit lainnya ya. Jadi gak usah khawatir, apapun masalahnya ada Habutop deh. Iya ya, ada Habutop. Dan oke deh, Nia mau lanjut dulu ya. Ini udah banyak banget yang hadir gabung pagi ini. Thank you banget. Yang belum gabung masih ditunggu gabungnya di 0851 8606 9984. Selamat pagi nih buat Bunda Wartinya dari Londo Purworejo. Katanya minta lagunya Naluriku Berkata ya. Salamnya buat Papa Yu, Bu Samintan, Bu Tuti, Bu Yati. Ada untuk Mama Asra, Bu Dwi, Bu Ayu, Bu Lilis, Papa Ijo, Papa Riono. Ada untuk Mas Oyong, Mas David, Pak Gendro, dan Diambal, dan buat semuanya ya. Dari Bunda Wartik nih yang ada di Lawana Purworejo. Thank you Bunda Wartik, sehat selalu ya. Ya, ada dari Papa Ijo, selamat pagi. Gabung lagi nih Bania di DTL yang nadanya asyik banget. Katanya minta lagunya Juragan Empang. Salamnya fotokopi tadi pagi aja buat Mania Matugas, sehat sehat selalu sekeluarga full barokah. Jangan lupa minum Habutop ya Mania, ramuan Arab yang lagi ngetop. Mantap Papa Ijo ya, Habutopnya jangan lupa diminum. Dan lanjut ada Mas Sandi Depok Rejo, selamat pagi. Katanya lagunya Dibalik
penantian di play dong. Salamnya buat Bunda Roma Asra, Mbak Cindy, Mbak Yaya, dan buat semuanya aja. Makasih. Iya, terima kasih banyak ya buat Mas Sandi Depok Rejo ya. Oke. Okay. Ya, ada juga siapa ini? Oh, ada dari ini ya. Bentar. Ini bacain dari banyak banget ini. Ke bawah dulu ya. Mama Rizky di Tanah Sari, waalaikumsalam DTL yang bikin asik. Katanya request lagunya Gadis Manis Kalimantan di play ya. Salam-salam buat Bunda Ervito. Ada Mbak Putri, Mama Aul, Mama Asra, Bu Yati, Mas Indi, Bu Sakira, Bapaknya Nora, Mas Oyong, Duren Diambal, Bapaknya Nora, Pak Desa Songkom, terus ada Om Pariono, dan buat semua yang lagi mendengarkan Radio Setara. Buat manianya terima kasih. Thank you juga buat Mama Rizky yang ada di Tanah Sari. Ada juga dari Mas Andre, Majumat Berkah nih ya. Ya, Andre gabung nih di detail ya sambil nyambi kerja, lagunya Happy Asmara Pertengkaran. Salam buat Ibu Eti Wahyu Kusmawati Butu, Bu Elis Poncowarno, Bu Erlita Purwanti Pituru. Ada Ibu Wati Mekarsari, Ibu Fitri Babat Sari, dan buat semuanya aja ya Sobat Setara Kebumen. Buat Nia Matsyara aja, tetap semangat. Terus ingat pesan Om Pariono, jangan lupa bahagia, harus bahagia. Thank you banget.

0: Hani, Bu Ayu, Bapak Ijo, Mbak Alaska, Pak Yanto Marun, Bunda Hani, Pak Karim Chicken, sama Akmal, Mbak Bawel, Mas Andre, Bu Sakina, Bundar, Bu Siti, Bu Kumis, dan terima kasih buat manianya aja. Oke, makasih banyak ya buat yang udah gabung nih Mbak Sri Purworejo. Lanjut lagi, ada Mbak Alaska di Cipari, Cilacap. Selamat pagi. Oh, assalamualaikum, sehat selalu buat Mani yang gih, request lagunya Cidro 2, Yeni Inka, semoga terputar. Salam buat Pak Karim Chicken, Bunda Rukmi, Mas Andre, Bapak Jo, Mbak Bubut, Bapaknya Naura, Mbak Putri, Mama Asraf, Mama Asraf udah ya tadi, Mama Asifah, Bu Cindy, Bu Sri, dan buat semua sobat Stara. Buat Mbak Nia, moga sehat selalu, matugas. Thank you buat Mbak Alaska di Cipari, Cilacap ya. Waalaikumsalam buat Mbak Ririn cantik DTL ya, lagunya asik banget, lagunya Selendang Biru di Play. Salam buat semua sobat Tara, buat Bundar, Bunda Rukmi, Mbak Putri, Bu Kumis, Bu Fatur, Mama Asraf, Mbak Fitri, Mama Ainur, Mbak Fian, Mama Dwi, Putri Selatan, Mbak Iaya, Mas Andre, Mas Wendy, Mbak Bu, dan buat semuanya ucapannya mat pagi, mat aktivitas di hari Jumat berkah. Salam sehat selalu buat Mbak Nia, tetap semangat, mat tugas, panjang umur, sehat selalu, full barokah. Iya. Oke deh. Thank you banget. Wah. Siapa ini ya tadi? Oh, makasih banyak ya. Dari Mbak Yanti yang ada di Marun, waalaikumsalam, DTL yang asik banget. Salam buat Mbak Nia duluan, semoga sehat semangat dan rezeki yang barokah. Bahagia, lagunya biasa, ngopi mase biar anget-anget, ngopi teh moro ya Mbak Nia ya. Salam buat Umi Hanif sekeluarga, makasih udah mau nelpon aku. Buat Mbak Putri, Bu Tika, Bu Saminten, Bu Yaya, Bu Yati, Bu Karmina, Bu Sakina, Bu Darvita, Bapaknya Nora, Mas Andre, Mama Naomi, Mama Asraf, Mas Faris, Mbak Sri, Mbak Cindy, Papa Riono, Om Gendro, Papa Ijo, Pak Soeharto, dan buat semua fans Radio Stara FM. Buat Mbak Nia, tugas semoga sehat selalu dan makasih atas waktunya, pulangnya hati-hati. Thank you Mbak Sri ya. Supri Group, waalaikumsalam, tugas ya. Buat Mbak Nia, katanya semangat lagunya Termiskin di Dunia dari Hamdan ATT dari Supri Group. Terima kasih buat Kang Supri. Ada Mbak Putri cantik, ini pesan suaranya nih. Boleh Nia putarin dulu ya. Download nih. Oke. Hei, kok enggak bisa. Waalaikumsalam. Kok mati?
1: Iya cantik. Mbak Putri masih tetap monitor loh. Tapi biasa, kali ini mau minta lagu
2: Pertemuan yang kuimpikan kini jadi kenyataan.
1: Pertemuan. Mbak Nia, salamnya buat semuanya aja yang lagi dengerin Mbak Nia siaran. Pokoknya yang cawel aku dari pagi sampai pagi lagi cawel balik. Terima kasih, tak doain semoga mereka pada sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Doa yang sama buat Mbak Nia cantik. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam, sama-sama, makasih buat Mbak Putri cantik. Iya ya. Oke deh, lanjut. Ada siapa lagi ini? Putri Selatan, selamat pagi. Kita nimbrung lagi lagunya Si Jiping Selawe. Salam fotokopi oldies buat Mas I, selamat beraktivitas. Buat Mas Andre, Pak Fatur, Bu Fatur, Bu Kumis, beserta Mbah Ahmad, Putra Sulung, Papa Ijo, Papa Riono, Bundar, Bunda Julit, Mbak Nur Klirong, Bu Sakina, Bunda Rukmi, Bu Saminten, selamat pagi aja. Buat Mbak Nia, sehat selalu, full senyum. Lagunya Tak Tunggu Sembari Uprak. Thank you buat Putri Selatan. Ada dari Mas Gomat ya, yang ada di Sangu Banyu, selamat pagi. Salam buat Mas Ari, Putra Gakrimang, Pak De Selamat, Bapaknya Nora, Mas Ibnu, Kang Mamat, Pak Karim Chicken, Bunda Titin, Bundanya Salih, Sami Sahrini, Mama Dina, Pak Ratimin, Terosita, Pak Taufik, dan lagunya Tukang Tambal Ban. Buat Bania, makasih matugas dari Mas Gomat di Sangu Banyu. Thank you Mas Gomat ya. Ada Mbak Bubut, selamat pagi. Hadir nih Mbak Nia. Salam buat Bunda, Rumi Hani, Bu Yati, Bu Saminten, Mama Bulan, Bu Fatur, Pak Fatur, Terosita, Bang Andre, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Asri, Nabila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbak Putri. Ada Mas Safi Jambi, Mbak Ahmad, Mama Imbar, Mbak Sri, Mama Fauzan, Pak Diyadi Antika, Mama Asraf, Mama Dina, Mbak Ida, Putra Sulung, Mama Fian, Bunda Nisalis, Mami Sahrini, Bunda Titin, Bu Sakinah, Bapaknya Naura, dan buat semuanya lagi monit ya.

Lagunya tiada duanya buat Mbak Dia menjalani tugas sampai tuntas. Thank you Mbak Bubut. Ya, ada Mbak Isna, selamat pagi gabung nih. Salamnya dari A sampai Z aja, mat pagi buat kakaknya mau tugas. Lagunya jangan tunggu lama-lama. Thank you Mbak Isna. Lanjut ke lagu dulu aja deh, Selesar FM ya, nanti ke atensinya lagi ya. Soalnya masih banyak yang belum Nia baca. Oke, Nia puterin dulu, ada Happy Asmara Pertengkaran.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas?
1: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03, RW 03, Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
0: Oke. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
1: Nggih. Ya di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
0: Oh nggih. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
1: Bisa.
0: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
1: Nah, mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
0: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya? Buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
1: Ya, udah mendingan. Sudah bisa melihat jelas.
0: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
1: Ya, udah jelas.
0: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
1: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama Solusi Kesehatan Mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: biru. Ya, udah muncul lanjut sesi Pon Live. Yang mau naik ayo buruan desel di 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi DTL, apa kabar Mbak Nia?
0: Alhamdulillah baik, apa kabar Bu Yati? Sehat
1: baik,
0: Ibu?
1: Baik, alhamdulillah, selesai tadi gak masuk.
0: Maksudnya siangan ya?
1: Iya.
0: Gak apa-apa.
1: Iya, dapet sirang gak apa-apa. Semangat pokoknya.
0: Semangat pokoknya. Ya, mau lagu apa nih, Ibu?
1: Anak yang malang.
0: Oke, siap.
1: Salamnya buat Umi Hani, Butika Darmanto, Mbak Sam.

0: Minten, Bunda Arvito, Mbak Jaya, Mbak Isna, Bunda Warti, Mama Srop, Bu Yeni, Mbak Sakina, Mbak Rosita, Mas Abin Jambi, Mas Ibnu, Mas Oyong, Bapaknya Naura, Bu Ayu, Putus Singkabat, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, Pak Yanto, Mbak Rizky, Mama Rizky, Mbak Nur Sirong, Putri Selatan, Mama Vian, Mama Naomi, Mama Akma, terus Mama Izan, Bundanya Salih, Turun Ngambal, Pati Selamat, Kak Mamat, Mas Melaser, Pak Jablin, Pak Sutar, Pak Gendrom, Bu Karmina, Mbah Hamad, Banyak Kembar, Mbah Bukti, Mbah Kakung, Mbak Siti, Kalkotes, Mbah Karto, dan semuanya aja.
1: Oke, siap.
0: Terima kasih Mbak Nia.
1: Sama-sama Ibu Yati.
0: Selamat tugas, sampai tuntas.
1: Amin.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya buat Ibu Yati yang ada di Benar Purworejo. Lanjut lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam, DTL, selamat pagi Mbak Nia cantik.
1: Pagi Bapak Asrap, apa kabar hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat Mbak Nia, gimana kabarnya?
1: Sehat, baik, alhamdulillah.
2: Iya nih, lama bangetnya, gak bisa monitor.
1: Kenapa, gak bisa naik, susah ya?
2: Enggak monitor malah, lagi dibedah rumahnya.
1: Oh, lagi sibuk banget ya ini Pak.
2: Iya, alhamdulillah beres-beres. Ini udah selesai. Lagi beres-beres bisa monitor lagi.
1: Akhirnya.
2: Soalnya iya. Oh. Tadi mau naikin lagu yang si Jibing Selawe, kayaknya belum ya?
1: Belum, belum. Punya Putri Selatan itu tadi request.
2: Iya, naikin apa? Lagu itu aja.
1: Oke, siap.
2: Iya, oh iya, buat selamat ulang tahun buat Ashraf hari ini. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Tercapai segala cita-citanya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Iya, salamku buat semuanya aja yang udah pada nyalamin aku. Terima kasih. Semoga semuanya pada sehat selalu.
1: Amin.
2: Iya, fotokopi Ibu Yati juga. Buat banyaknya terima kasih. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget buat Mama Asraf ya. Wah, si bujangnya lagi ulang tahun ini ya. Lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL. Halo.
3: Halo.
1: Kirain halo. Belum nyambung.
3: Halo.
1: Halo, selamat pagi Bu Tika.
3: Alhamdulillah, akhirnya bisa naik.
1: Akhirnya. Susah banget Ibu ya, beneran. Oh, yang di sini.
3: Kayaknya kalau di Altus Kukuyo di anak Trika, kita nggak bisa naik.
1: Emang iya, sangat-sangat ramai ini, Masya Allah. Semangat. Ya. Boleh, ayo, lagu apa? Terserah yang dangdut koplo atau remix, boleh.
3: Kalau apa ya, arti itu sih bisa.
1: Bisa itu bisa.
3: Oh iya.
1: Gak ada yang request.
3: Salamnya. Mumpung naik lah, salam-salam ya Mbak.
1: Iya, silakan. Salam-salam Ibu.
3: Buat Bu Yati. Tadi saya cuma dengar sepintas, masih tadi ada proyek di dapur.
1: Pantesan ya.
3: Terus. Jadi cuma dengar sepintas Pak Suyati. Terima kasih senggolannya. Mungkin tadi nyenggol aku enggak itu tadi ya.
1: Iya dong, udah disenggol tadi saya Bu Yati.
3: Terus buat apa lagi ya? Bu Heni, Bunda Tini, itu titik berapa, Bunda Ertito, ini Bu Wati ya yang ada di Loano.
1: Iya, Bunda Wati.
3: Bu Saminten, Bunda Titin Wardani. Halo Mama Cindy, si favorit apa itu lagu
1: Layar Tancap ya.
3: Apal kabeh. Memang lagunya rancak.
1: Apal kabeh ngasek Mbak Cindy, aduh.
3: Iya, memang ada lagu itu sudah muncul loh, jadi rame. Terus buat Pak Yanti dan Pak Yantono yang ada di Malon yang lagi aktivitas bersembrong-sembrong ria itu beliaunya.
1: Wih, mantap.
3: Ya, terus buat apa Reno yang ada di Wonosobo. Apa Reno kalau boleh aku minta nomornya nggih, barangkali saya ke tempat anak saya biar mungkin bisa silaturahmi.
1: Ah, iya nanti disampaikan Pak Reno.
3: Tolong sampaikan nih Pak ya. Bapak Paico, terus buat Mas Andre. Halo Mas Andre, selamat beraktivitas. Jangan lupa pesan Mas Andre sendiri.
1: Jangan lupa bahagia.
3: Sehat selalu Mas Andre. Kita buat dukungan dan Pak Kumis, Bu Ayu, Mbak Putri, Mama Asraf tadi ya.
1: Iya Mama Asraf.
3: Untuk Ananda Asraf, selamat ulang tahun. Semoga si anak yang soleh. Jadi apa ya, anak yang kudu balikin kepada orang tua.
1: Amin ya Bapak, amin.
3: Ucang aku buat Mbak Yaya, Mbaknya kembar, Mama Rosita, terus apa lagi? Mbak Nur di Klirong, Mas Ibnu, Mas Imam di Mutu, Mas Bedan, Om Gendro, terus Bapaknya Naura, Pak Haryanto, Mas Doyong, Bapak Ibu Sasongko, Bapak Ibu Hartu, Pak Soeharto, Pak apa sih ya? Pak Deslamet ya?
1: Iya, Pak Deslamet.
3: Pokoknya semuanya selamat pagi, selamat beraktivitas Jumat berkah, semoga keberkahan selalu menyertai kita semuanya.
1: Amin.
3: Jadi kita diberikan kelancaran, diberi kesehatan yang prima. Buat Mbak Nianya, selamat siaran sampai kelar. Sukses selalu, tetap semangat. Dan merdeka.
1: Merdeka, Ibu Tika.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dulu ya Sobat Sarah FM untuk teleponnya ya. Selamat pagi nih buat Bunda Nesali. Selamat pagi absen monitor. Salamnya buat semua Sobat Sarah yang pada udah masuk dan juga yang udah pada monitor. Buat Mania, selamat bertugas, salam sehat. Terima kasih buat Bundanya Salis. Ada Leo, Mama Leo, selamat pagi, hai Mama Leo, lagunya Wirangnya punya Dani Caknan. Makasih ya, salamnya buat semua pendengar aja. Makasih Bania, semoga sehat selalu. Makasih buat Mama Leo, sehat selalu. Ada Mama Rohim di Sawangan, waalaikumsalam. Gimana kabar pagi ini Bania? Sehat, alhamdulillah. Monitor selalu sambil jualan nih. Salamnya buat semuanya aja. Buat Bu Yati yang udah selalu naik, semoga sehat selalu. Buat Dede Asraf, selamat ulang tahun ya, semoga sehat selalu, tambah gede, tambah pintar, amin. Buat Mbak Nianya sama tugas sampai tuntas. Waalaikumsalam. Thank you banget buat Mama Rohim yang ada di Sawangan ya. Oke deh, ada ini SMS dari Putra Sulung, selamat pagi, katanya mau naikin lagunya ini ya, jangan tunggu lama-lama, punya Mbak Isna apa ya. Oke deh, boleh deh dinaikin ya, tadi juga ada yang request. Salamnya fotokopi di All This aja ya Putra Sulung ya, selamat pagi, sehat selalu pokoknya. Oke, thank you banget buat yang udah gabung pagi ini. Jangan lupa ya, tetap jaga penglihatan kita ya. Mungkin aktivitas kita tuh sehari-hari sangat repot ya, yang kesana kemari, yang harus ya pokoknya harus beraktivitas kesana sini ya. Kalau nggak ada pandangan yang cerah, mata yang sehat gimana mau melakukan aktivitas. Nah, coba deh rutin minum Vitama aja. Solusi kesehatan mata karena Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Yuk buruan coba rutin minum dan beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Vitama, solusi kesehatan.

0: kelakuan esi tangkuban sarung baik.
1: Iye wingi udan-udanan karo Rika, malah gawe awak meriang, greges masuk angin. Dene Rika sehat-sehat baik ya. Rahasiane apa Kang?
0: Rahasiane mung rutin ngombe habu top sedina ping telu, menjaga daya tahan tubuh lan nggo ningkataken imunitas tubuh. Alhamdulillah dadi ora gampang meriang.
1: Temenan Kang, aku arep melu ngombe habu top lah, sapa ngerti cocok.
0: Temenan Kang, habu top emang ramuan Arab sing paling top. Wis mana tuku
2: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2, RW4, Kejawan, Bojongsari, Alian. 98.4 Stara FM.

0: Masih bersama dia di DTL Dangdut Ulamet yang dangdutnya asyik banget. Lanjut yuk sesi porlap. Ini banyak yang mau udah selagi. Boruan naik aja di 085186069984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. DTL, semangat, semangat mendung.
0: Semangat mendung, Pak Sutar. Apa kabar Pak Sutar? Sehat?
1: Alhamdulillah. Itu sehat. Mendung ya Mbak Nia.
0: Iya, ini mendung banget tumben, tiba-tiba banget ini mendung.
1: Sama.
0: Mendung tak diundang ini ya, mendungnya ya, tiba-tiba.
1: Pagi cerah kok siang ke mendung, kuburannya kering. Jemuran merung kering deh.
0: Jemuran sama berarti jemuran di rumah nih lah belum kering nih. Aduh, udah mendung-mendung aja.
1: Masih kemel.
0: Iya.
1: Oyek. Iya nggak kepegang lagi yang ikut aja.
0: Oke, siap.
1: Ya pokoknya jangan dinaikin, pokoknya semuanya lah bagus semuanya. Cuman absen aja ya Ban ya.
0: Iya siap Pak Sutar.
1: Sama kata diri ya doa yang sama banyaknya masih kasih mengerti apa-apa ya.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Pak Sutar. Lanjut lagi nih, ada siapa ini? Coba ya, kok gak ada notifnya yang bisa diangkat ini ya. Padahal udah berdering ini. Nah oke, ini yang angkat dulu ya. Kok gak bisa dipencet? HP-nya nge-lag Sobat Sarah, HP-nya nge-lag nih. Malah hitam layarnya. Sabar ya, ditunggu aja, biar bisa diangkat-angkat dulu ya. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa ini?
2: Ini dari Kang Karim, dari Klirong. Oh. Mau bergabung ini.
0: Ya, salam kenal baru. Ya, warga baru Kang Karim ya. Dari Klirong. Mantap.
2: Iya, buat ya salam kenal untuk semua penggemar ya. Penggemar
0: Penggalan Setara FM.
2: Salam kenal
0: ya.
2: Semua iya. Ya.
0: Salam kenal kembali Pak Karim dari Klirong.
2: Iya, sama salam kenal sama penyiarnya. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Sehat juga buat Bapak sekeluarga ya. Semoga bisa jadi pendengar setia setiap pagi, siang, malam monitor terus.
2: Oh, setia banget ini. Oh. Apalagi wayangnya itu kalau malam itu.
0: Mantap.
2: Wayang itu tiap malam.
0: Tiap malam masih monitor ya. Makasih.
2: Ya udah Mbak ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Salam buat semua. Untuk penggemar ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi juga cantik.
0: Hey,
3: apa kabar?
0: Cantik. Sehat nih ya. Alhamdulillah, apa kabar Mama Fitri cantik? Sehat.
3: Alhamdulillah juga.
0: Alhamdulillah sehat baik ya.
3: Iya betul. Sehat itu mahal harganya ya.
0: Nah benar banget. Jadi harus tetap sehat. Di situ mendung apa enggak nih Mahfit?
3: Secerah hatiku.
0: Wah beda berarti ya, di sini udah mulai redup ini mendung.
3: Enggak, di sini panas Mbak.
0: Wah, mantap.
3: Makanya secerah hatiku, iya. Hatiku nggak pernah mendung.
0: Luar biasa. Alhamdulillah.
3: Bisa gitu. Aja. Iya, di sini mah panas Mbak, bener nggak mendung nggak?
0: Iya, alhamdulillah lah. Berarti
3: di situ mendung sih.
0: Iya mendung ini. Maafin mau salam-salam.
3: Tapi nggak berarti
0: siapa,
3: hujan kan?
0: Enggak lah.
3: Cerah banget. Kalau hujan kasihan kan, turunnya licin.
0: Nah, iya.
3: Iya. Tadi siapa Mbak Lia?
0: Tadi ada Pak Bang Karim di Klirong sama ada.
3: Oh iya, oke. Salam kenal itu. Pak Karim.
0: Hati, ya.
3: Aku warga Lawas.
0: Wis lawas banget wis kuno ya.
3: Iya, saking lawasnya sampai bosen ya.
0: Iya, benar.
3: Benia, itu lagunya masih apa enggak?
0: Udah penuh dong, udah setengah sepuluh.
3: Oh, udah penuh. Yang mau dinaikin apa?
0: Yang mau dinaikin ada Cidro 2, Ati Dudu Wesi, Ngopi Mase sama Pertemuan.
3: Aku maunya Pertemuan aja lah. Pertemuan sama aja. Mbak Nia.
0: Sih, kapan ya?
3: Oke, iya. Pokoknya salam-salamnya fotokopi yang udah masuk, Pak Sutar. Mm-mm. Mbak Yaya, Mbak siapa tadi, Mama siapa?
0: Mama siapa? Mama Asra, apa siapa?
3: Mbak Yati, Mama Asra. Pokoknya buat semuanya yang udah masuk, Mat pagi. Buat Mbak Lianya metugas sampai tuntas. Mm-mm. Pokoknya buat semuanya fan radio Tara SM.
0: Amin.
3: Siap. Pagi. Oke, buat Mbak Lianya metugas sampai tuntas cantik.
0: Oke.
3: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Fitri cantik ya. Oke, cukup dulu ya sobat secara FM untuk teleponnya. Di Ambal Pasar Senen juga panas Mbania. Wah, mantap Bunda Nesalis ya. Cocok banget untuk jemur empingnya ya. Iya, thank you banget ya buat semua sobat secara yang udah gabung pagi ini. Besok lanjut gabung lagi. Dan juga yuk buruan nih yang sedang tiba-tiba terus leo kakinya gitu ya, sakit gitu ya. Ya boleh dipijit urut, gunain minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna, aman, halal, cocok banget untuk semua kalangan usia. Mulai 15.000 aja bisa dapetin minyak herbal serbaguna Sultana. Pengen beli yang paling gede, boleh yang 100 mili mulai dari Rp47.000. Silakan bisa dapatkan di apotek dan di agen-agen resmi kami.

0: herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.
1: 98.4 Stara FM.

Sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan sobat Star FM Kebumen yang sudah menemani Nia dari pagi sampai menjelang siang ini. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di lain waktu bersama Nia. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Asadi, alamat Desa Simbang Wetan, RT 30 RW 10. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya punya keluhan diabetes selama 2 tahun lebih. Sudah berobat tapi belum ada hasilnya. Terus saya mendengar iklan di radio ada obat herbal ramuan Arab namanya Habutop. Kemudian saya coba membeli dan saya minum teratur 3 kali sehari 2 kapsul. Alhamdulillah setelah habis 1 botol gula darah saya stabil dan normal. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa membeli Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: dari konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang gak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Nang apa mbah? Sirai dikeciki baik. Abot apa mbah?
1: Iya gitu. Sirah rasa cek abot banget. Muat.
0: Omah mbah, mbah. Sirai abot dicakak apa mbah? Tekjot napring.
1: Kok mani? Malah dicakak karo pring. Kisirai lagi muat banget kaya rasanya randenang. Rasanya abot. Apa kaya ngerti? Aku kudwe vertigo. Ini lagi kumat sirai abot. Lara, ya kadang-kadang muntah-muntah. Rasanya genah banget, Cok.
0: Mbah, mbah. Bokyo diobati, mbah. Melas temen. Engkau tek tuku kena habutop, mbah. Aku wingi kerungu nang radio. Habutop kue. Apik nggo penderita vertigo, mbah.
1: Ya wis kena. Mbah, tuku kena.
0: Nggih, mbah. Siap, OTW.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Duh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
1: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat pendengar radio dimanapun Anda berada. Nama saya Lia, alamat Desa Ambal RT 4 RW 3, Kecamatan Karanggobar, Kabupaten Banjarnegara. Saya tahu Habutok karena teman saya pendengar radio, dan kebetulan dulu simbah saya sedang sakit darah tinggi dan disarankan menggunakan ramuan herbal Arab Habutok yang di radio ini. Terus saya beli lewat COD yang isi 50 kapsul saat itu. Setelah dikonsumsi, alhamdulillah ada perkembangan lebih baik keluhan darah tingginya. Buat pendengar, saudara, teman semuanya, jika ada yang memiliki keluhan penyakit yang sulit disembuhkan, coba saja menggunakan Habutok, karena sudah banyak banget yang merasakan khasiatnya. Selain itu juga, Habutok bisa untuk meningkatkan imun tubuh. Baik sekali dikonsumsi seperti sekarang ini yang masih musim pandemi, dan tentunya aman tanpa efek samping. Demikian kesaksian saya dengan Habutok. Habutok, ramuan herbal Arab paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutok.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutha Binangun Blok B nomor 5 dan 6 Kutha Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen.

0: herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Obat? Usi main temen tembangan yang barang. Obat apa sih Jajal? Ayo penasaran yong.
0: Sampean orang ngerti Kang. Idih kurang kekinian.
1: Alah kekinian. Wis tuwa biar nabar.

0: lan apik dikonsumsi nganggo penderita-penderita penyakit stroke, diabetes, asam urat, TBC, lan penyakit-penyakit kronis liyane.
1: Waduh, mantep. Pantesan ana tembangane, jebule dudu sembarang obat.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
4: 98.4 Star FM Kebumen.

0: katanya Papa mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat gak ada sepatu baru di rak depan?
1: Tadinya iya Bu, tapi pas di kerjaan tadi siang dengerin radio, Papa denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga kesehatan mata.

0: lagi.
1: Sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting. Apalagi mata.
2: Alhamdulillah. Syukur deh kalau bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami ibu paling pinter deh.
1: Iya dong bu. Kalau bapak sehat bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan bu?
2: Betul banget. Betul. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
4: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
5: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Bisa perkenalan dulu Pak?
2: Bisa. Perkenalan, nama saya Susanto, alamat Cibodas Ayam Jaya, Desa Bantarmangu, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Cilacap.
1: Bisa menceritakan pengalamannya menggunakan Habutop?
2: Saya dulu pernah sakit, katanya lambung sudah kronis dan jantung saya bengkak, katanya. Setelah saya mendengar dari radio bahwa ada obat ramuan yang dari Arab, katanya Habutop namanya. Saya coba beli satu botol. Setelah habis satu botol, alhamdulillah sesaknya mengurangi, bisa bekerja lagi. Dan alhamdulillah sekarang bekerja lagi. Ini yang kedua kalinya, ya alhamdulillah sehat seperti dulu lagi.
1: Berarti sekarang masih mengkonsumsi secara rutin ya Pak ya?
2: Masih.
1: Bisa kasih pesan-pesannya Pak buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Kepada para pendengar radio, khususnya tetangga saya yang punya penyakit seperti saya, lambung, sesak napas, jantung, alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop ramuan Arab, saya alhamdulillah sehat. Habutop Arab yang paling ngetop.
1: Oke Pak, terima kasih nih Pak.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2, RW4, Kejawan, Bojongsari, Alian. 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Kok udah siang begini Mega belum datang juga ya? Bisa-bisa dia telat nih. Coba aku telepon.
1: Halo, ada apa, Lak?
0: Mega, kok kamu belum nyampe kantor sih? Ini kan udah siang. Nanti kena omel si bos loh.
1: Maaf, Lak. Hari ini aku nggak masuk. Aku izin sakit sama bos.
0: Izin sakit lagi? Kok kamu jadi sering izin sakit sih? Kamu tuh kenapa sebenarnya, Meg?
1: Aku juga nggak tahu kenapa, Lak. Badanku sering sakit-sakitan, lemas kayak kecapean gitu loh. Dikit-dikit pusing.
0: Kalau gitu, berarti kamu harus minum vitamin, Meg. Coba deh, kamu konsumsi rutin Habutop obat herbal ramuan Arab, 2 kapsul 3 kali sehari, untuk menjaga daya tahan tubuh kamu supaya gak gampang sakit-sakitan. Habutop juga bisa membantu mengobati penyakit-penyakit sampai yang kronis sekalipun loh.
1: Oh, Habutop yang suka dipromosiin sama si bos ya?
0: Nah, iya, itu dia Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Bapak mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat gak ada sepatu baru di rak depan?
1: Tadinya iya, Bu. Tapi pas di kerjaan tadi siang, dengerin radio, Bapak denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga kesehatan mata. Nah, kebetulan kan Bapak kerja ngadepin komputer, dan Bapak khawatir kalau kesehatan mata Bapak bermasalah. Bapak pikir-pikir lagi, sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting, apalagi mata.
0: Alhamdulillah, syukur deh kalau Bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami Ibu paling pinter deh.
1: Iya dong, Bu. Kalau Bapak sehat, bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan, Bu?
0: Betul banget, betul. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3.

Terima kasih. Anda masih bersama kami 98.4 Stara FM Kebumen. Selalu setia menemani Anda. 98.4 Stara FM Kebumen.

Assalamualaikum. Ah, belum jadi salam. Bismillahirrahmanirrahim dulu, Rena. Lupa ya. Maaf ya, Besti. Aduh, baru open mic sudah dibikin hancur sama mic yang melorot. Mic-nya melorot lepas dari stand-nya. Ulangin lagi deh, aku mau menyapa Sobat Sahara FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Masya Allah, Jumat berkah, Jumat berkah. Ini serius ya, Jumatnya mendung syahdu ya, Masya Allah. Adem banget. Ini ada apakah hari Jumat ini? Adem banget, sejuk banget. Gak panas ya. Tadi sempat panas pagi, tapi habis Jumatan terus kayak gini, mendung syahdu banget. Tetap semangat, pokoknya udah jam 1. Rena temenin Anda lagi sampai nanti jam 3. Nikmatin lagu-lagu jiran kesukaan Anda di Zona Tersantui, tui, Zona Malaysia. Bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, ada Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, ada Teh Moro, dan juga ada Oti, Pus, seru-seruan bareng Rena. Hah? Ada mau seru-seruan bareng siapa? Kalau sama temen, bestis, saudara, pasangan, boleh. Pasangan resmi. Oke. Gak boleh. Gak boleh celentingan sama yang gak resmi-resmi ya. Jaga baik-baik ya. Udah, kita ke lagu deh. Rena kasih Maulana Wijaya. Seharusnya aku, bukan Kai. Sambil makan siang, sambil geprek-geprek, sambil dugem-dugem, apalagi basak-basak, bungkus-bungkus, dandan apa baik, pokoknya enjoy bersama 98.4 Radio Sahara FM Kebumen. Nikmatin lagu-lagu jiran kesukaan Anda di Zona Tersantui, kita Zona Malaysia.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamart.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina. Alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

Okay, satu lagu dari Maya Sampai Hati. Masih dari Rena. Sama gak sih? Emang cuma Rena aja yang ngerasa dingin? Gak kan? Ini loh mendungnya merata. Soalnya aku dari start ke Bumen sampai Bulpit sama langitnya mendung-mendung syahdu kayak gini. Cuma ya, alhamdulillah kalau cuma memang bertahan adem mendung-mendung aja. Tapi kalau dikasih hujan ya Masya Allah banget, bersyukur sekali. Tapi tidak pun ya gak apa-apa ya, tetap disyukurin juga. Ya udah, semangat yang masih sibuk, sempetin makan siang dulu. Kalau bapak-bapak mas-mas tuh ganteng banget. Pokoknya kalau habis pulang Jumatan Masya Allah, auranya, wajahnya begitu terpancar gitu ya. Eh dong, Bu bikinin kopi bapaknya. Mungkin Jumat itu hari pendek, setengah hari kerjanya. Ya, kerasin dikit boleh volume radionya kan. Mungkin pas di rumah emang jarang-jarang bisa dengerin radio gitu. Karena di tempat kerja ya gak boleh berisik. Karena gak semua kerjaan itu cocok dengerin radio. Tapi ada yang mode ngeyel juga. Tetap telinganya disumpel headset untuk dengerin radio Stara FM. Serius. Masih ditunggu ya. Yuk yang belum SMS, yang belum WhatsApp, buruan kirim di 085-186-069-984. 085-186-069-984. Rena mau baca WA ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mbak Rena, dalam di zona Malaysia, zona tersantui. Buat Sara FM, kenapa jadi syarat? Taiponi. Makin jaya buat penggemar Sara FM. Sehat selalu dan buat Mbak Rena. Sehat-sehat, full barokah, lagunya manut aja. Iya, mama kasih Keisha. Doa terbaik buat Keisha sekeluarga ya. Mas Ahmad Jenggot, selamat siang juga. Lagunya apa? Tak Ingin Kehilangan. Tak Ingin Kehilangan. Lagunya siapa ini? Karena belum punya. Coba nanti dicari dulu ya, Mama Leo. Halo Mama. Siang Karena, tempatku cetar membahana. Karen gak mendung. Oh iya kah? Lagunya Hakikat Sebuah Cinta. Boleh. Di sini loh mendung. Hakikat Sebuah Cinta. Ready ya Mama. Buat semua pendengar aja, buat Karen tetap semangat sampai tuntas. Iya, terima kasih.

Tak Ingin Kehilangan lagunya Raja. Hah? Kok Raja yang di-request? Mama Iva, ikut gabung Mbak Rena, salam kenal. Mau minta lagunya Dua Sajadah Satu Doa. Boleh-boleh. Ready Mama. Lagunya ditunggu ya. Buat semua pendengar setia Stara FM dimanapun berada, buat Mbak Rena semangat siaran sampai tuntas. Iya. Kembali kasih Ahmad Anas Ramadan. Salam Nion Kustono Iyah Tri Yulianto Anggos Haryono. Makasih. Apa sih ini? Tejo Ragil Saputra di Kompleks Dalam Pasar Koto Inangun hadirin. Lagunya Kulihat Surga di Matamu dari Nash. Boleh. Ditunggu ya. Thank you, thank you. Udah dulu. Sudah dulu. Oke, kita ke lagu lagi. Hakikat Sebuah Cinta.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios Aneka Jajanan Pasar Baru, Kutha Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulupitu, atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.
1: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Mas, udah mau tutup aja? Baru jam 8?
1: Iya Bu Lura. Ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit, gatal-gatal, terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia, Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih, Mas?
1: Emang ada ya, Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga

0: disaranin buat konsumsi Vitama, kapsul herbal yang baik buat menjaga mata, kapsulnya buat pengobatan dari dalam, dan tetes pimatanya menyempurnakan pengobatannya, Mas.
1: Wala, makasih ya tuh Bu ya, atas sarannya Bu Lurah.
0: Terus mau beli enggak?
1: Ah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Apakah itu cinta? Apakah itu cinta? Kamu nanya. Nanya ke aku. Tidakkah kamu pernah merasakan apakah itu cinta? Bohong kau tanya. Iya, hampir semua pasti pernah merasakan cinta. Iya enggak, cinta kan enggak harus sesama pasangan, sesama lawan jenis. Ya salah kalau Anda cintanya sesama jenis, itu ngaco namanya. Kecuali cintanya itu sama anak. Ya kan cinta kan enggak harus sama seseorang, cinta sama anak. Cinta sama sama siapa lagi, dia lah ya, sama ibu gitu. Masih di zona Malaysia. Halo yang baru bangun tidur, macam mana enak tidurnya mendung-mendung kayak gini, tidur karena mendung syahdu. Telepon ya. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Mbak Rena.
0: Waalaikumsalam. Halo.
1: Halo.
0: Siang.
1: Selamat siang.
0: Ini Frena. Loh, kok
1: ini mamanya Frena?
0: Oh, mamanya kenapa diganti?
1: Dia malu katanya, Mbak.
0: Oh, Frenanya masih malu, ya udah enggak apa-apa diwakilin mamanya dulu. Mama Frena, apa kabar?
1: Kabar baik, gimana kabarnya Mbak Rena?
0: Rena baik. Mah, mendung gak di situ?
1: Ketawa-ketawa.
0: Gak apa-apa, masih malu. Mama, mendung gak di situ, Mah?
1: Enggak, panas.
0: Hah? Gerimis?
1: Enggak gerimis.
0: Oh, enggak gerimis, panas. Kok di sini mendung ya?
1: Ini panas banget.
0: Oh, gitu. Oke deh, Mama mau lagu apa nih?
1: Pren mau minta lagu apa? Oh katanya Tiara.
0: Oh boleh. Loh yang bunyi Tiara kok suaranya beda lagi.
1: Itu kakaknya. Kakaknya yang cowok.
0: Oh kakaknya, siapa namanya?
1: Tidak salam kenal katanya Mbak.
0: Siapa namanya kakaknya Frena?
1: Melvin.
0: Oh Melvin, masih sekolah enggak?
1: Enggak, oh, kalau kakaknya enggak. Udah enggak sekolah.
0: Oh kerja. Gitu. Oh kerja udah. Oke, okay. Mama Frena salam-salam buat siapa nih?
1: Salam kenal aja buat semuanya.
0: Baik.
1: Belum ada yang kenal ini.
0: Enggak apa-apa, sering-sering gabung nah, aja nanti banyak yang kenal.
1: Mbak Julit.
0: Iya. Iya, oke.
1: Kapan ke Laut Happy lagi tuh Mbak Julit?
0: Iya, nanti kalau ke Pantai Happy lagi Rena ikutlah.
1: Iya.
0: Boleh enggak mampir ke rumah Rena? Iya, kapan-kapan ya. Boleh insyaallah ya.
1: Iya. Iya, salamnya buat semuanya aja, salam kenal gitu.
0: Oke, okay, siap. Udah, Mama. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rena. Tadi lo udah panggil Mbak Rena gitu kan? Lari dia. Padahal kelihatan loh, malu dia. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yuk, penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam. Selamat siang, Mbak Rena.
0: Siang, Mas Ibnu. Sehat, Mas?
2: Alhamdulillah, sehat. Mbak Rena, gimana kabarnya?
0: Sehat juga. Kebumen mendung, kan?
2: Iya redup lah.
0: Iya, maksudnya emang redup nggak kayak, maksudnya nggak panas cepat ya, kayak biasanya kan?
2: Iya kayak
0: adem lah. Hawanya adem lah ya. Iya nggak cetar adem, gitu. Adem. Alhamdulillah.
2: Enak hawanya.
0: Enak.
2: Panas.
0: Enak lagi buat tidur katanya, tapi kita mana bisa tidur siang ya masih penuh ya.
2: Enak tidur siang
0: sih. Iya. Apa nih lagunya?
2: Lagunya Suci Dalam Debu lah.
0: Ah, Suci Dalam Debu. Boleh, salam-salam.
2: Baca buat yang udah naik. Dan juga Bunda Erbito, Masa, Uma Naomi.
0: Iya.
2: Tersebut Teros itu juga, Mama Fitri. Iya. Alfiani juga. Mas Intan juga selamat siang. Kapomi juga selamat siang. Fatul juga selamat siang. Kuyati. Masal, Mbak Yaya juga selamat siang. Mama Sili juga selamat siang.
0: Baik.
2: Siapa Mama dan Bajuri juga, Madumi juga, dan juga Yunani juga selamat siang.
0: Oke.
2: Bang Bendro, Bang Sempit, Mas Andre, Mas Babas, Mas Dhani juga selamat siang.
0: Iya.
2: Mas Sultan.
0: Oke.
2: Muksin juga selamat siang. Dan juga. Tapi di Jambi. Dan juga Pak Pariona juga selamat siang. Kaling Chicken juga selamat siang. Dan baik. Juga buat semuanya coba yang dengerin suara Malaysia, selamat siang.
0: Oke.
2: Okay. Barangnya selamat juga sampai siap. Tuntas. Sehat selalu.
0: Ya.
2: Amin. Timur rezekinya full
0: barat. Amin. Amin.
2: Terima kasih Marina waktunya.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ibanu. Ya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat siang, Zona Malaysia.
0: Selamat
3: apa
0: siang.
3: Apa kabar, Mbak Dia? Mbak Ren, Mbak Dia.
0: Rena sehat, alhamdulillah, Ibu.
3: Kemarin ketiduran.
0: Oh, ketiduran, gak apa-apa, ngantuk,
3: masa
0: Ibu.
3: Masa angin, jadi tidur.
0: Oh gitu, iya, buat istirahat.
3: Sampai sore jam 4, baru bangun.
0: Wah, tapi sekarang sehat, enak kan badannya, Bu?
3: Agak enak,
0: masih
3: udah dikerokin.
0: Oh, alhamdulillah kalau udah enakan. Sehat-sehat ya Ibu ya.
3: Iya.
0: Mau request lagu apa Ibu Yati?
3: Lagunya Cinta dari Seberang.
0: Oh iya, boleh. Salam-salam monggo Ibu.
3: Salamnya buat Mbak Saminten, Bustika Termantong, Mas Ibnu. Tadi mama siapa?
0: Tadi mama Frena.
3: Mama Frena, selamat siang. Salam kena. Terus Mama Asrok, Bunda Warti, Bu Heni, Bu Ayu, Bu Tuting Rabak, Bu Yuni Rabak.
0: Iya.
3: Terus Mama Rizky, Mama siapa ya? Tadi nyalami aku lupa. Dan semuanya aja Mbak.
0: Iya baik Ibu.
3: Terima kasih.
0: Iya.
3: Selamat tugas, sampai tuntas.
0: Siap.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yati. Cukup ya, 3 penelpon saja karena Rena mau lanjut baca WA lagi. Halo Bapak Ijo. Dalam Bapak, salamnya buat semua penggemar Radio Star FM. Lagunya ikut aja Mbak Rena. Di Apotek Santi Farma dan Apotek Selamat Ketua Arju kok gak ada Teh Moro ya? Harusnya ada Bapak. Abis kali ya. Gitu, coba nanti kapan ya, Rena belum tahu penjadwalan kita stok lagi, belum tahu Bapak gitu, semoga segera aja, sehat selalu Pak Paijo. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, halo Putri Selatan, selamat sore juga, nimbrung boleh. Lagunya rindu, serindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindu, rindunya. Ini rindunya udah pol-polan banget, rindunya banyak pol. Ketemu obatnya ya harus ketemu gitu, nggak mau tahu. Oke, kalau cuma apa namanya, iya kalau cuma video call aja gah gitu ya. Oke, lagunya Axis ready buat Mas Andre, Mas Is ya selalu, Pak Pariono, Pak Paijo, Pak Fatur beserta Ibu, Pak Komis beserta Ibu, Kang Imam Butu, Kang Genro, Bunda Vito, Bunda Julit, Mama Ririn, Bunda Yati, Mama Cindy, buat semua penggemar Zona Malaysia. Selamat beraktivitas buat Mbak Rena, selamat bertugas dan sehat selalu. Amin. Halo Ardi, madang Mbak Ren. Udah, aku udah madang. Gosing lagi pada ngejar target, semangat gue ngesuk Dina Sabtu. Ben Semangat Maning, lagunya Ipang. Boleh? Makasih Ardi. Ipang. Ipang. Ipang kamu biasa mau lumpur dan berlian atau gubuk jadi istana nih? Ada juga kutimbang adikku sayang gitu. Ada juga cinta hilang. Ayo mau yang mana pilihlah. Mama Olive, siang Mama, lagunya Gerhana Dalam Cinta. Peteng dong Mama. Gerhana Dalam Cinta. Oke, ready. Mama Olive, makasih ya udah gabung. Udah deh, udah dulu ya. Halo Bunda Enggar. Mama Pandu juga nih, mana lagi nih warga Pagedangan, ayo pada absen. Oke, masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group, Sobat Selera FM Kebumen. Bunda yang pengen anaknya jadi doyan makan gitu, kasih deh madu Vitapedia, madu herbal dengan rasa yang manis, manfaatnya bisa ningkatin nafsu makan anak. Terus anak jadi makin aktif, makin sehat, makin apa ya? Ya pokoknya mengoptimalkan juga perkembangan memori otak pada anak. Harga yang murah terjangkau cuma Rp60.000, silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal, ada sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, ada izin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Oke dah, lagu lagi ya. Special request Tiara.

0: dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

Oke, Zona Malaysia. Masih dari 98.4 Radio Star FM Kebumen. Yang baru gabung, halo. Iyalah telat, gimana sih ini lo tinggal setengah jam lagi. Harusnya dari tadi tuh jam 1 udah gabung, tahu peng... Tidak. Itu bukan perkataanku yang sesungguhnya sebenarnya, Besti. Tenang. Aku gak lagi marah, aku gak lagi emosi. Tapi kadang-kadang cuma gak ada alasan. Gak emosi tapi kepengen meluapkan emosi di saat kadang-kadang kepikiran orang yang suka gak tahu diri gitu kan. Tapi gak perlu banget gitu. Di kehidupan kita gak perlu mikirin orang yang seperti itu ya. Udah, kita fokus hidup bahagia ke diri kita sendiri dan bersama orang-orang yang kita sayangi, keluarga terutama. Udah, poinnya itu ya. Kalau hubungannya sama orang lain, ya sangat perlu. Bagaimana kita tidak namanya makhluk sosial, harus bersosialisasi sama banyak orang, bersaudara, bersilaturahmi, karena efeknya juga bagus juga. Tambah pahala kan namanya bersilaturahmi, tapi gunakan persaudaraan itu dengan lebih ke banyak kebaikannya. Jangan menimbulkan hal-hal yang merugikan orang gitu loh. Ya kan? Ya udah, aku baca lagi WA-nya ya. Thank you banget ini yang udah WA lagi, dibaca lagi sama Rene. 085186069984. Mama Rohim, waalaikumsalam Mama. Ah bener nih, Sawangan mendung juga, sama berarti mendung manja kalau kata Bunda Ervito. Bener, salamnya buat semuanya aja. Lagunya Mutiara, Mutiara Hidupku, Mutiara Yang Hilang. Apa sih Mutiara? Punya screen ya? Aku kebayangannya Tiara, kalau Tiara udah. Tapi ini ada moodnya. Bener gak lagunya screen Mama Rohim? Ditunggu ya. Buat Warena selamat bertugas. Iya makasih Mama. Arsen 100% lagunya Mama, tolonglah. Punya eksis. Minta tolong apa sama Mama nak? Entar. Mama tolonglah. Oh iya eksis. Oke lanjut. Tadi lagu Cinta Dari Seberangnya udah belum ya? Ya Allah, lagu-lagunya tuh berawal dari lagu-lagu dangdut gitu ya. Terus pada di mirip-miripin ala-ala versi slow rock gitu. Memang pada pinter nih orang-orang nih. Kasihan nih yang pada mereka penyanyi-penyanyi asli gitu, macam Salim, Ella, iya. Yuk kita ke WA lagi. Iya Mbak Yaya tadi gak bisa naik ya. Halo Mbak Yaya, mati istirahat. Selamat siang juga Mama Sheila. Lagunya Diamu Gunung Berapi ya. Baren, wingi ora bisa ngerongok kena barena siaran, radionya kemeresek. Tapi isiki wis normal lah. Salam bayi ngok ibu-ibu yang lagi pada dugam. Semangat selalu, Angel leh. Mau on live Angel, ya belum beruntung Mama. Coba lagi nanti di pop ya. Halo Bunda Enggar, waalaikumsalam Bunda. Lagunya baik, karena siapin dulu, moga dapet ya. Salamnya buat pendengar Star FM, buat Bunda Julit yang lagi sibuk. Dia sibuk ngapa? Dia kalau lagi ngurusin pergabahan, dia lagi sibuk. Ngurusin pergombalan lagi sibuk. Pokoknya Bunda Julit itu tiada hari tanpa sibuk gitu. Gabutnya dia ya dia gunakan untuk bersibuk-sibuk ria, misalnya gibah. Jul, kamu gak lagi dengerin gitu? Aduh, Mbak Suprapti apa kabar Mbak E? Magelang dingin banget ini ya.
lagunya coba nanti ya Mbak, aku list dulu. Salamnya buat semua yang lagi dengerin Sunnah Tersantuy itu. Buat Barena makasih, sehat selalu dan selalu full barokah, amin. Doa yang sama buat Mbak Suprapti di Magelang, sehat selalu bahagia ya Mbak. Waalaikumsalam, mau absen lagunya ikut aja. Salam buat semua sobat Star FM yang lagi dengerin ya. Makasih Mbak Rena, buat Mbak Rena selamat bertugas, sehat selalu. Amin Mbak Maring semua, sehat selalu juga. Halo Bang Huda, waalaikumsalam. Isabella coba nanti ya, buat Mas Ibnu, Tejo Ragil, Bapak Naura, Mas Jihan, Pak Sutar, Betran, Titin, Bunda Ervito, Mama Intan, juga buat semuanya aja. Mat Makaryo, iya. Mama Pandu, halo Mbak, selamat siang, salamnya buat semuanya aja lagunya, iya. Selamat tugas sampai paripurna, dadah. Dadah Mama Pandu. Setia untuk selamanya, ada dua yang request, aku naikin ya. Lanjut. Dingin loh ini, serius awalnya. Setia untuk selamanya. April ya, ada Fauzana. Okay. Umi Hanif, selamat sore juga Umi. Oh Bapak Hanif, monitor, salam buat semuanya, makasih Bapak Hanif. Sehat selalu, salam buat Umi dan juga Hanifnya. Udah ya, Sobat Star FM nih, Anda yang lagi punya keluhan sakit mata, matanya kenapa? Matanya merah, matanya minus, matanya rabun, matanya glukoma, apalagi miom. Aduh, gak kebayang dong, gangguan banget buat ngelihat, pasti gak nyaman ya kan. Gak usah khawatir Bapak, Ibu, Mas, Mbak, ada loh obat mata herbal produk dari PT Denatur Indonesia Group yang insya Allah bisa nyehatin mata Anda lagi, menormalkan mata Anda lagi gitu ya. Namanya Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia Group. Silakan kalau Anda beli ya konsumsi secara rutin gitu, biar mengoptimalkan pengobatan. Jangan kalau kober, jangan kalau emang sengaja diawet-awet biar gak beli lagi. Ya gak gitu juga konsepnya. Memang harus rutin banget gitu. Pokoknya bertahap, perlahan, bismillah. Ya, insya Allah bisa sehat lagi, matanya normal lagi. Pokoknya gak ada hal yang gak mungkin. Banyak banget konsumen kita yang sudah merasakan sendiri khasiat dari Vitama itu. Ya, Bapak Sagittarius sama Ibu pasti lagi dengerin nih. Semoga sehat selalu sambil dengerin lagu-lagu jiran ya. Gak tensi, gak apa-apa. Yang penting dengerin selalu, iya kan? Okay. Yang mau beli Vitama langsung ke apotik-apotik, ke agen-agen terdekat ya. Produknya halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Dengan Ibu siapa?

0: Ibu sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya itu mata terasa perih, berair, terus keluar kotoran yang sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
1: Bukan hanya perih, perih sekali.
0: Oh baik, Ibu. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
1: Ya kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: pendengar yang lain, Bu, biar pakai Vitama.
1: Iya, untuk pendengar yang lain yang mempunyai keluhan mata seperti saya atau keluhan mata yang lainnya, silakan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya. Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya, Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
4: 98.4, Setara FM, Kebumen.
5: Iya Pak Karim, semangat goreng-goreng, awas gosong. Salam kami buat sore semua, baik Pak Karim siap. Udah Subasar FM, udah hampir jam 3. Rena pamit dari Zona Malaysia, nanti balik lagi temenin Anda di Popenia. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Star FM Kebumen. Ada Rena balik lagi temenin Anda sore hari ini. Kita nikmati lagu-lagu pop Indonesia. Masih hari Jumat, lagunya pop baru. Besok weekend baru deh lagu-lagu lama ya. Gabung gak? Gabung boleh, ditunggu SMS WhatsApp Anda 085-186-069-984. Sekali lagi mau gabung di 085-186-069-984 bersama Habu Top Sultana Vita Mafitapedia Teh Mor.

0: Gimana, Bu? Coba lihat, penampilan ayah sudah oke kan?
1: Iya, ya. Ayo, kita siap-siap jalan.
0: Ayo, OTW.
2: A few moments later.
3: Stop. Untuk tamu undangan yang baru datang, dimohon untuk menunggu ya. Bergantian dengan tamu undangan lain yang masih di dalam. Terima kasih.
0: Bun, Bu. Kenapa, Bu? Lah kok oleng? Pusing ya?
1: Aduh ya, Ibu gak kuat kalau berdiri terlalu lama. Kaki kram dan kesemutan.
0: Ya udah, kalau begitu Ibu duduk aja ya di sebelah sana tuh. Nanti pulang dari sini kita beli obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Iya Pak, stok di rumah juga udah habis lagi. Pokoknya kalau obatnya udah habis langsung beli lagi ya Pak. Kita harus terus maksimalkan ikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan dengan rutin mengkonsumsi Habutop ya.
0: Siap Bu.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
6: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
7: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Stok vitamin kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
1: Beli lagi ya tuh, Ma.
0: Gak apa-apa nih, beli vitamin.
1: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
0: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitamin dan tetesin film mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Khasiatnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
1: Betul, Ma. Makanya papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya vitamin dan pimata.
0: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
1: Pasti ya, Maya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

Satu lagu dari Silverdian, Sudah Tak Cinta. Ya udah, kalau udah gak cinta harus bertahan. Kok bisa sih? Dulu cintanya kayak apa? Kok tiba-tiba gak cinta? Apa karena cinta sama yang lain? Masih di Popenia, Rena temenin Anda sore hari ini. Ini ada matahari lagi kan? Berarti mendungnya tadi cuma numpang aja. Maksudnya mataharinya kelihatan, gak yang tersembunyi di balik awan. Cuma di sekitar langit-langitnya itu kayak masih abu-abu, kelabu gitu lah. Gak expect banget bakal melongol mataharinya sepanas ini ya. Baik, thank you banget. Coba udah gabung. Buat yang belum, masih ditunggu sama Rena. SMS WhatsApp yuk. Kirimnya di 085-186-06-9984. Sekali lagi mau ikutan gabung boleh. Kirimnya di 085-186-06-9984. Rena baca ya. Arsen 100%. Lagunya sederhana sih, Lona Seven boleh. Buat Mas Ibnu, Main, Kak Mamat, Bu Nervito, Mama Ashraf, si Batama Juliet, Mbak Inai. Semuanya aja mas sore mat persiapan 17-an. Mbak Rena mesti sibuk pol. Iya. Lomba-lombanya besok besti. Apa tadi? Sederhana. Sederhana. Oh ini ready. Lanjut, Mama Leo. Selamat sore juga, Mama. Absen sore boleh kan? Boleh. Lagunya Hanya Rindu and Mess. Masuk dong. Makasih, itu aja sih ya, selalu keren. Buat semua pendengar mas sore aja, jangan lupa mandi. Tapi kayaknya banyak yang lupa mandi deh. Apalagi lagunya and Mess. Oh, Hanya Rindu ya. Hanya Rindu. Bentar. Yang terbaru itu kan Anugerah Terindah. Ini 2019 ya. Masih aman 7 tahun baru. Oke, masuk ya. Assalamualaikum Kak Rena. Waalaikumsalam. Sinta apa kabar Rena? Baik. Udah gak mendung. Masih sih di sekitar gitu. Cuma di tengah-tengah masih kayak ada matahari dan ada panas. Tapi di sekitar-sekitar agak-agak kelabu gitulah. Baren lagunya Yura Yunita apa aja. Salamnya buat semua sobat Star FM yang lagi dengerin Kak Rena. Makasih kembali. Thank you ya.

Berikutnya ada, assalamualaikum Baren, aku baru pulang kerja, makan nih sambil dengerin Popmania. Salam ya buat yang udah gabung, karenanya mau tugas sehat bahagia selalu. Amin amin, terima kasih. Ya udah, lanjut makan dulu. Berikutnya ada, halo, sore Baren, sore juga Vivi. Lagunya Sesi Potret. Oke, disiapin ya. Kasih. Oke, Sobatstar FM, Sultananya aman. Yang udah mulai menipis stoknya abis malah. Ya udah, segera beli ya. Belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Harganya cuma 25.000 sama 47.000 rupiah. Begitu. Belinya di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM, dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

Itu ya. Nanti abis ini Rena bakal buka phone live. Kasih dulu. Yaudah, request Silon Seven. Sederhana.

0: Pawan sapi api api.
1: Jangan diam dah.
2: Ya salah mencet.
3: Siapa no?
2: Oh.

0: Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
2: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rohana, alamat Desa Kalijambe, RT 04 RW 01 Kecamatan Taru. Awalnya saya punya keluhan, sering kesemutan hampir 1 bulan lebih, dan sudah mencoba obat lain. Tapi setelah saya mendengar iklan di radio, ada iklan Kabutop, dan saya beli. Dan setelah saya konsumsi secara rutin, alhamdulillah keluhan saya membaik. Untuk mendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, coba konsumsi Hatok ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
4: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar, Kebumen. Saya dulu sering mengalami gatal-gatal pada mata serta banyak kunang-kunang. Kalau melihat terasa buram dan kabur-kabur pandangannya. Setelah saya minum Vitama, alhamdulillah mata saya sudah tidak gatal-gatal lagi dan tidak kabur lagi pandangannya. Buat pendengar dimanapun berat Anda berada, jika punya keluhan mata, segeralah beli Vitama, solusi untuk kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

ada. Masih di 98.4 Radio Stereo FM Kebumen, Bapak Nia Renata temenin Anda sore hari ini. Sekarang sesi Pond Live. Yuk, yang mau ikutan gabung di Pond Live, Rena tunggu. 085186069984. Silakan Besti, Rena tunggu ya. 085186069984. Bu Kumis, sore Ibu, semangat Ibu. Udah lagunya.

0: Antok Karena.
1: Mau request lagu Yura Yunita mau jadi apa? Ya, Yura Yunita ya udah keluar lagi tadi. Yang... apa tadi ya?

Eh udah keluar belum sih? Aku tadi kayak berasa denger lagunya Yura soalnya. Ada yang udah denger lagunya Yura? Udah, lihatlah lebih dekat. Oh gitu. Rekas lagu yang lain aja ya. Oh, kalau enggak baru suara, terbuang dalam waktu boleh, boleh. Terbuang dalam waktu. Ready, ter. Kepada sibuk nih, lomba-lomba. Harisan juga. Yang Anda memberikan sebagian rezekinya untuk kasih partisipasi di lomba-lomba. Semoga Anda benar-benar ngasihnya ikhlas. Karena dengan keikhlasan Anda kasih hadiah, terus orang yang dapatin hadiah itu seneng banget. Bahkan mungkin memang lagi butuh banget. Kadang namanya rezeki itu kayak bisa tepat sasaran gitu. Masya Allah banget. Ya, dapat pahala tuh. Anda ngeluarin, kasih misal nih Anda niatin beli kompor gas, mau buat kasih door prize. Terus yang dapat itu tepat sasaran banget. Emang kompor gasnya tuh memang lagi rusak, lagi berjuang banget untuk beli kompor gas itu gak mudah. Itu ih, karena tuh sering banget denger hal-hal seperti itu yang memang Masya Allah banget, kuasa Allah itu kayak rezekinya tuh tepat gitu. Ya kan? Kadang memang aduh, pernah sih gak sih Sobat Star FM? Kalau Rena jujur li pernah, walaupun kayak Rena termasuk bukan yang beruntungan dapat hadiah gitu ya, tapi kayak merasa hah, ini Masya Allah banget gitu. Jadi kayak tahu nih, kayak misal mau ada lomba apa tuh sudah tahu banget hadiahnya ini di antara jejeran barisan hadiah yang termasuk hadiah besar yang diundi agak-agak terakhiran, kan ada beberapa tuh kan elektronik kayak gitu. Rena tuh batin dalam hati, ih ini kalau bisa dapetin ini kayaknya alhamdulillah banget gitu ya, alhamdulillah banget ya. Berharap gak ada salahnya kan, walaupun selama ini sering dapat hadiah yang receh, yang ya seperti yang lain, sabun lah, perplastikan gitu. Tapi saat udah dimulai selama selama game perlombaan berlangsung segala macem, pembagian door prize segala macem jalan, itu kayak gak tahu, kayak di hati dan pikiran itu udah gambarannya itu pengen banget dapatin barang itu, kayak udah ada koneksi. Dan selama 2 jam 3 jam acara itu kayak Rena memang udah, memang ini kalau bisa dapat hadiah salah satu di antara ini, semoga ini deh gitu. Bukan nomor aku, paling kan nomor salah satu dari keluarga aku tuh nembus gitu. Iya, sambil disolawatin. Ih, itu real banget. Ini Rena jadi merinding mau cerita lagi. Ini serius ya kan? Gak lagi apa namanya? Omong kosong gak? Kita beneran nembus, beneran dapat, walaupun bukan nomor sendiri, tapi ya masih. Itu, jadi Anda gak salah berharap gitu. Ayo ikut jalan sehat, biarpun gak biasa olahraga, rutenya agak jauh, mikirnya capek. Jangan, mikirnya ini acara jalan sehat setahun sekali. Belilah kupon, kalau memang gratis alhamdulillah. Tapi kalau memang suruh beli, ya udah beli gitu. Dinikmatin, ya kan? Karena momen Agustusan setahun sekali, kumpul bareng banyak warga gitu kan, seru-seruan. Nikmatin sepanjang acaranya. Ada dangdutannya ikut joget gitu. Ada break segala macam, ngobrol lah sama peserta apa namanya, pengunjung lain di situ. Sambil Anda bersolawat, sambil berharap semoga salah satu nembus nih hadiah gedenya gitu. Coba aja. Siapa tahu memang rezeki kan. kayak ada magnetnya ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan dalam doa kok bisa gitu. Ada yang kayak Rena enggak sih di sini? Boleh sharing. Karena aku udah bener-bener real ngalamin sendiri, tapi udah pernah dapat yang gede sekali ya.
ya udah jangan terus yang setiap ini berharapnya terus kayak bakal punya keyakinan nanti asal kayak gini dapat lagi nggak tentu. Memang berarti memang lagi rezekinya, lagi keberuntungan ya kan. Oke, siapa lagi nih belum dibaca WA-nya? Ih, sorry ya, intermezzo panjang ya. Gak penting ya ceritaku. Enggak, aku lagi ngajarin. Semoga memang ya minimal adalah usaha untuk kayak gitu. Karena aduh, salah banget. Gak nyangka. Hai, seriusan. Jadi kayak memang udah kepikir-kepikir, kayak udah kebayang-bayang gitu. Dapat, alhamdulillah dapat beneran. Jadi sugestinya tuh yang positif-positif selama berlangsungnya acara gitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa sih nih? Kok gak ada namanya? Oh, ya. Ini gak atensi. Nanti Rena jelasin ya. Oke, Sobat Star FM. Yang butuh teh moro harganya tadi udah nanya 15.000, udah maling murah harganya 15.000 rupiah aja, nggak usah jangan bilang mahal, 15.000 rupiah aja. Tehnya terbuat dari teh hitam jahe serai ketumbar cengkeh daun kelor, bisa dibeli di apotik-apotik, di agen-agen terdekat. Produknya halal, bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Ini gambar kita.
1: Ini buat aku.
0: Kamu bawa untuk kenang-kenangan ya.
1: Aku akan simpan sampai aku jadi pembuat kopi hebat.
0: Maafin ayahku ya. Ternyata kafe ini masih belum ada pengunjung.
1: Maafin papaku juga ya, belum bisa bantu ayah kamu.
0: Sampai ketemu nanti ya.

0: Gimana rasanya?
1: Gak berubah, sama nyamannya.
2: Aku besok udah harus pergi.
3: Aku dan papa tinggal di tempat pasangan aku sekarang. Keluarga dia bantu aku dan papa di waktu sulit.

0: Nih Man, kamu yang bawa motor ya?
1: Aku nggak bisa bawa motor malam-malam, Cuk.
0: Lah, emang kenapa, Man?
1: Kalau malam penglihatanku kurang jelas, Cuk. Entah kalau aku yang bawa malah nabrak.
0: Oh, kamu rabun senja, Man?
1: Iya, Cuk. Aku udah beli obat, tapi perubahannya nggak signifikan.
0: Udah, kamu pakai vitamin aja. Vitamin mata yang udah ada tetes matanya sama kapsul.

0: izin edar dari BPOM Republik Indonesia. Jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rastem dari Majenang. Saya mau cerita tentang riwayat penyakit saya. Dulu sebelum minum Habutok, udah kemana-mana berobat, udah oknam, udah ke orang tua pijet, gak sembuh-sembuh. Setelah minum Habutok, saya badannya enak, gak pusing, gak pegel-pegel,

0: alhamdulillah sampai sekarang udah habis 11 botol. Kalau ibu mau mencoba yang punya riwayat penyakit kayak saya, coba beli aja Habutok di apotek atau di agen-agen. Habutok, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru, Kutha Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulupitu atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
1: 98.4 Stara FM.

0: konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulu. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

di Pak Lurah senantiasa mendapatkan ridho saking Allah Subhanahu wa taala, sehingga sageta beton dayu niki adem ayam tentrem makmur. Amin Allahumma amin. Lan ingkang tansah kula hormati lan kula tresnani dalu punika sahibul bait, sahibul hajat yang sangat luar biasa mengadakan acara sebesar ini ijenan. Wah, pirang tahun antri ini jadwal? 1,5 tahun. Ya Allah, alhamdulillah. Sesuk jaluk neh tak kei neh sampean. Masya Allah. Adik sembuh. Wah, ngapik tenan niki. Adik sakit saat niki. Nek sembuh, pengen acara neh. Beh, istimewa. Istimewa tenan, ngefan aku karo awakmu. Lan ingkang tansah kula hormati sahibul bait, sahibul hajat dalu punika nyedhek aku kene lho, Beh. Madhep yo ora ono. Rodene mepet kok amplok ra apa-apa aku. Ndek ya. Karo tak promosekne. Lan ingkang tansah kula hormati lan kula tresnani dalu punika niki kanca kula anyar niki, ya Allah. Ingkang luar biasa bektine kalih tiang sepai, gematine kalih dulure, kalih misanane niki Bapak Mulyadi niki napa pernah adike Bapak, ya Allah. Bektine kalih Pak Lie, bektine kalih ibuke sampai niat gadai kegiatan kados haul dalu punika. Padahal beliau niki nggih tasik dhewe urung duwe bojo, tapi masya Allah gelem repot ngawontenaken kegiatan kados dalu punika. Mugi-mugi dulur lanang kula niki sahibul bait Bapak Nur Kholis niki senantiasa dipun paringi kesehatan lahir batin, ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi-mugi berkah acara dalu punika tiang sepahipun bungah, lan mugi-mugi lumeber pikantuk jodoh ingkang solihah. Amin Allahumma amin. Kok ngene lho ganteng top jejer ku sikdam 11-12. Lho niki nek mboten wong duwe ati sing mulya saestu pomo duwe tabungan celengan mboten mungkin rela ge acara kaya ngene-ngene iki panggunge iki wis duit, sone ya wis duit, repote dan sebagainya. Tapi keraten atine mulya pengin hormat, pengin bahagiaken, ngirimi hadiah sing luar biasa dateng ibuke masya Allah, sampai camate rawuh, kapolseke rawuh dan ramile rawuh, sampai lurai yo rawuh, masyarakat sing hadir nggih rawuh ngeten niki. Niki istimewa atine Mas Nur Kholis niki lho. Masya Allah, sampai kula iki wong bulet sak Indonesia, jadwale pek antri kok yo oleh iki. Oh, Mas Dandi, liwate Dandi Bas. Oh, kanca cakruk iki mbiyen Dandi. Lah Dandi kancamu malah oleh bojo pisan. Iya Mas Nur Kholis, aku malah budrek dhewe iki aku. Seneng tapi tahun ngarep nih jalurnya tak kayak sampean. Istenane nih insya Allah lah. Ya Allah, mugi-mugi kegiatan dalu mudingo estu dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi almarhumah Ibu Kartini kalian almarhum Bapak Mulyani estu dipun paringi husnul khotimah. Mugi-mugi dipun panggenaken wonten surganipun Allah Subhanahu wa taala, lan mugi-mugi saged binjang kempal kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah lan ingkang tansah kula hormati sedaya masyarakat Dayu, sedaya masyarakat Nglego, masyarakat Blitar dan sanget kula mboten ngaos teng wilayah mriki. Mugi-mugi sedaya para mukibin pecinta majelis taklim Sabilut Taubah dipun tektir kalian Allah pinaringan umur ingkang barokah, rizki ingkang kathah barokah, keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, lan dipun tektir sedaya ingkang rawuh niki nggadahi keturunan ingkang minas solihin ahli ilmi wa ahli khair.
Amin Allahumma amin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Dalu punika kita sedaya saged hadir, saged kempal teng menika majelis minangkani haul ibunda saking Mas Nurholis almarhumah Ibu Kartini. Kita sedaya saged hadir, saged ngaji bareng, dikir bareng, tahlilan bareng, selawatan bareng. Monggo acara niki kersane berkah nggih kathah. Sing diholi yo gin entuk keberkahan, entuk husnul khotimah. Sing duwe hajat niki yo gin entuk keberkahan, sing hadir, sing nyengkuyung sedaya ingkang rawuh niki gin entuk keberkahan. Desa yo gin barokah, kecamatan yo gin barokah, kabupaten yo gin barokah. Dalu punika acara niki monggo sarang-sarang diawali zikir bareng-bareng. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shodiqul wa'dil amin. Sering kula sampekne teng pundi-pundi sampe kula bulan baleni jenengan sedaya nek kersa pengin rezekine lancar, rezekine barokah. Salah satu uang nek rezekine barokah nggih kaya niki Mas Nurholis niki wau niku wau matur kula niki namung tiyang ngaritan Gus. Tapi iso age acara sakmene gedene sing hadir yo kathah. Nah, niki salah satu bukti nek rezekine barokah. Man qala la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Sapa wonge sing gelem zikir la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin fi kulli yaumin saben dina mi'ata marrah ping 100 pada hitungan ke-100 ditutup Muhammadur Rasulullah shodiqul wa'dil amin. Karena lahu amanan minal fakri, mongko wong sing maca kuwi mang bakal dikei keamanan saka kefakiran. Artosipun insyaallah rezekine lancar, rezekine barokah. Itu adalah bonus ketika dia itu masih hidup di dunia. Dan bonusnya ketika dia sudah meninggal, wa yu'manu min wahsatil qabri. Insyaallah piyambake badhe dipun dohaken saking siksa kubur, dibebas nih dari siksa kubur. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh benjang niku didohne saka siksa kubur. Lan benjang bonuse wekdal sampun bainal jannah wan nar, antarane surga karo neraka. Insyaallah lawang surga mbuka meblak-meblak kangge tiyang ingkang sampun dzikir istiqomah niku wau. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh niki dipun tekdir dados tiyang ingkang ahli surga. Amin Allahumma amin. Ning aja kesusu mangkat saiki. Monggo sareng-sareng mengke teng tengah-tengahe dzikir bareng-bareng dikei sikiran diniati ngelikne awake dhewe-dhewe, awake dhewe sing mamane lalai ngibadahi mamane bolong-bolong bahkan kadang ditinggal. Muga-muga dalu punika gen sesarengan kalian hidayahipun Allah Subhanahu wa taala. Uripe gen tambah apik, ngibadahi tambah apik, tambah istiqomah. Terus nyambut gaweane yo muga-muga tambah sregep. Mugi-mugi kita sedaya ingkang hadir, ingkang nyengkuyung acara dalu punika, tangki-tangki tepalih sekitar tangginipun Pak Nurholis. Mugi-mugi dipun tektir kalian Allah selamat dunia akhirat. Bejo dunia akhirat. Lan khususan khosoh almarhumah Ibu Kartini kalian almarhumnya yang paling dalam pengen hadiahi tiyang sepai. Tapi nopo ingkang dipun lampahi niki pun mboten kleru. Senaoso jangan sampai salah paham. Apa kudu mari kuwi ae dindungakne wong tuane kudu ge acara sing gedine kaya ngene, ge kegiatan sing gedine kaya ngene. Mboten kudu. Tiang niku kemampuane beda-beda, nggih napa mboten? Tiang niku kemampuane dewi-dewi. Carane ya dewi-dewi. Tapi senaoso kok saged ngempalne tiang sak menten katai mantun niku maus tahlil, mantun niku maus istighfar dungakne almarhumah pendahulu-pendahulunya edewi niku nggih sae-sae mawon. Ngemuti dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mal mayitu fi qabrihi kal ghoriqil mughawwath. Dadi mayit
utawi tiang ingkang sampun sedo, tiang ingkang sampun ninggal, tinggal dunya dipuntimbali dening Allah Subhanahu wa taala. Nalikane manjing wonten alam kubur, mlebu alam kubur, niki kalghorikil muhawas. Kaya dene uwong sing kintir, sing kelem. Kelem ning segara, kelem ning kali. Lah nyuwun sewu, cara ngapunten. Cara enten tiyang kintir utawa kelem ngoten niku napa sing dilakoni? Jaluk tulung. Bengok-bengok nggih nambatan. Tulung. Lah teng mriki dawuhipun dipun lanjutaken yan tadiru dakwatan talhaquhu min abihi au ummihi au ibnihi au akhihi au shodiqin lahu. Yang mana sing diarep-arep mayit sing ibarate wong kintir ning kali niki wau sing njaluk tulung. Sing diarep-arep namung napa? Donga. Setetes donga saking ayai, saking ibuke, saking dulure, saking anake, saking tangga-tanggane dulur-dulure sing diarep-arep tiyang ninggal nggih namung niku. Dungane anake barang ngeten iki. Kados Mas Nur Kholis ngeten niki. Dadi kaya ibuke niku teng alam kubur mboten enten sing diarep-arep lintune. Senajan umpama Mas Nur Kholis iki kok ya entuk bojo ibuke ya mesti marem. Tapi nek ngomong nih, sing diharap-harap tenan, nggih donga niku wau. Donga setetes donga niku wau. Fa idza lahiqat hukanat ahabba ilaih minad dunya wa ma fiha. Lah lamun to kok wong-wong sing diharap iki mang wong tuane, ibuke, dulure, anake ngeten iki, kok dilalah ya atine kebuka. Mari kuwi wayahe pitung dinanan ya dipitung dinani, wayahe patang puluhan dipatang puluhai, wayahe pendaan ya dipendai, wayahe sewonan ya disewoni, wayahe ngakholi ya dikholi, didungakne. Bahkan setiap ba'da sholat maktubah, mari sholat lima waktu ya didungakne. Wis minimal Allahumma ufirli dhunubi wali wali daya warham huma kama rabbayani shaghira. Niki istiqomah didongakne terus. Lah, ketika doa itu dipanjatkan oleh anaknya untuk orang tuanya, ini akan menjadi hadiah terbaik, bahkan bahagianya almarhum niki ngalang-alangi oleh dunya lan seisine bunga nemen niki. Jadi dalu punika kula yakin 100% keranten derek dawuhipun Rasulullah, insyaallah almarhumah Ibu Kartini bungae kliwat ngalang-alai kalih Mas Nur Kholis iki. Sampeyan ngingu napa to, Mas? Sapi. Napa? Sapi no wedhus. Tuyul lambemu kuwi. Kowe iki ya karepmu dhewe. Wong meneng koyo ngene kok kon gak parani ngingu tuyul. Oh ya Allah, ora tuyul blorong. Alhamdulillah wong sabar kaya ngene. Ya Allah, Dendi kaya pinter golekne jadwal wong. Iya bener iki Dendi kok golekne ya bener iki. Dendi urip-urip bener ya mek iki. Lah iya maklar jadwal iki. Lah iya. Lah wis marmi Bukatini dalu punika masyaallah ngalang-alangi kok tukokne sapi, ngalang-alangi tukokne wedhus, ngalang-alangi kok tukokne mobil. Marmi kliwat, Mas. Marmi kliwat saestu. Mulane kula niki wau takok terus dikabari Pak Sabar niki Gus sing duwe hajat ijen iki masyaallah top iki janan. Stop tenan, istimewa. Top marko top tenan. Ngono kok arane ngingu tuyul ngawut ae kowe. Bojoe rung dingoni malah kok bertuyul sing ngempengi sapa? Mosok dimpengi Nur Kholis dhewe. Weh, karepe dhewe tanggane iki. Lah. Wa innallaha la yudkhila ala ahli al-kubur min du'ai ahli al-ardi amsal al-jibal. Lah donga sing wis diwacakne ket mulai bareng isa apa bar magrib kuwi mang, tahlil sing diwacakne kuwi mang, ini semua akan menjadi hadiah untuk almarhum, yang mana cara bentuke ngono kaya gunung. Lah iki wis tepak kalian dawuhipun Rasulullah, yang mana ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidunubin kaljibal.
Niki dawuh Kanjeng Nabi, umatku adalah umat yang kau rahmati ya Allah. Kaya ae dhewe kan dirahmati Gusti Allah. Salah satu bukti rahmati Gusti Allah, ae dhewe dosane sak wen-wen, sak pirang-pirang ngene kadang ya karo Gusti Allah jek dikeki rejeki. Ngene mboten? Enek sing tukang maido biasane kadang ya karo Gusti Allah jek panggah dikeki rejeki. Tukang rasan-rasan kadang karo Gusti Allah dikeki rejeki. Tukang maksiat, tukang karaoke, kadang ya karo Gusti Allah jek dikeki rejeki. Tukang ngelek-ngelek tanggane, ngelek-ngelek dulure, kadang karo Gusti Allah ya jek dikeki rejeki. Tukang rasan-rasan ya enek. Ah, tukang maido teko, ngingutu ya. Teko ya wonge. Ah, aja muni Nur Khalis lho, Nur Khalis mburine enek aku idekengane. Aja dibengi iki aja membuli Nur Khalis. Dekengan pusat wonge. Ngeri banget. Ampun suhu ya lho Pak Nur Khalis. Kaya ngono. Milio to sing dising kok sir. Eh? Lah iya. Iki lho kaya ngene lho. Wonge kaya ngene jenengan dadi bojone Nur Khalis insyaallah dikholi. Ora dikholi. Diopeni ya. Krana hajate ngholi engko bojo urung-urung dikholi ae. Repot. Moro-moro ngundang Dendi. Ngabari Dendi engko. Acarane apa Den? Ngholi bojo, waduh repot. Nah, donga utawa hadiah niki wau barokah tahlil, barokah istighfar niki wau kalih Allah Subhanahu wa taala dikirimaken dateng almarhum niki wau seakan-akan berbentuk kaya gunung. Jadi hadiah sing gede banget. Lah niki sejalan kalih dawuh Kanjeng Nabi niku wau. Umat Kanjeng Nabi niki umat sing dirahmati Gusti Allah. Lah tapi umat Kanjeng Nabi tadkhulu fi kuburiha bidunubin kaljibal. Awake dhewe kabeh niki kok nalikane manjing ning alam kubur, entah niku kula, apa Pak Kapolsek Pandan Rame, apa Pak Lurah, atau bahkan Nur Khalis sing ket mang tak lem-lem ngeten niki. Iki sok mlebu ning kubur iki dosane sak gunung. Lho percaya no mboten jenengan? Dosane sak gunung karena apa? Tapi hitungan jenengan kok umurmu 50 swidak utawa 70 apa 80. Iki nek kok hitung iki kadang maksiate karo ibadahe akeh maksiate. Leres no mboten? Ungkret eneh seminggu. Kok ungkret seminggu? Iki diantara ibadah karo maksiatmu dalam satu minggu mesti akeh maksiatmu. Jelas. Diungkret neh 24 jam sedina. Iki ya diungkret neh mesti akeh maksiate. Wong ae dhewe lho kadang salati pirang menit to. Masane kadang wis pol-polan. Ki sregepe ae dhewe kadang mek pirang dina neh. Kadang mari jamaah, jamaah rada sregepi kadang mari majelisan ngene iki. Ora patek majelisan wis lumuh neh. Wis ae dhewe ngono kuwi. Wiritan lho ae dhewe nek-nek butuhe tok. Yasinan sregep engko nek montore anyar. Karo kudunge anyar no ketreng kok ngendi-endi ngono. Sandayu diubengi kabeh. Klambine anyar ngono bae ora wayahe rutinan barang wis nyang terus. Gelange teko lekek. Ah, iki ngalamat apa iki nek ampal nyocek lenur. Nek ampal mletik iki tak hadiahi. Ngono ya kok cekel tenan lho wis guwan. Wene Pak Camat. Nur Khalis seneng aku ya. Lah iya, ngewangi wong tua apa lho? Ngingu apa? Sapine pinter. Kantun 3. Lah riyen pira? Gangsal. Lah Pak aku tak titip ning mahmu eh. Oh, ya jalan. Nek sesuk tak golekin. Iki usum PMK ora to? Mboten to. Oleh iya, wah aku titip sitok ngono. Mungkin hubungane ae panggah sambung. Lah iya. Ku gaduh piye pitunge ngono ya to. Sepoke kok openi kudu lemu, engko nek ra meteng teng ana dhewe. Udra kalau karto ngene dadi iki. Do deden iki janing pondok Nur Khalis iki den. Wonge meneng kuduk koyo ngene aku mah budrek arep ngaji aku. Lah iya. Tadhulu fi kuburiya bidunubin kaljibal. Ae dhewe iki ya kuwi mang. Ketika masuk ke alam kubur, dosane ae dhewe akeh. Krana ya kuwi mang ngetengi sapi bareng. Eh? Lah iya. Lah, dosane ae dhewe kira karuan. Wa tahruju minal kubur, tapi kok ae dhewe iki wis metu ke alam kubur, dosa-dosa niku wau letuh pandan ramil. Letuh kabeh. Wa tahruju minal kubur faqad kubira laha. Wa qad kubira laha bistighfaril ahya'i lil amwat.
Lah ketika kita keluar dari alam kubur, seluruh dosa-dosa sing mamane sak gunung digowahi dimati niki wau bakal leto. Berkah apa? Berkah istighfare ngeten iki wong-wong sing jek urip ngeten iki. Mulane kaya panjenengan sedaya masyaallah. Nek pengin hadiah-hadiah sing luar biasa kangge wong sing wis ninggal, nalikane biyen jek urip kok ae dhewe ora kok berbekti, ora kok berbirul waliden, ora kok berbahagiane, ora kok berngeki hadiah sing luar biasa. Jangan pernah berhenti mendoakan pendahulu-pendahulu ini panjenengan. Kudu dikirimi Fatihah terus, dongakne terus, wacane istighfar terus, waya nyelameti slametono. Itu semua akan menjadi kebahagiaan orang yang sudah meninggal. Terus insya Allah barokahe niku malih ridho karo barang-barang sing ditinggali niku wau. Lah jenengan ning urip niki titik akeh mesti enek barang tinggalane pendahulu-pendahulu ini panjenengan, termasuk desa Dayu ngeten iki. Mulakno nek dhewe ngene biasane nek bersih desa apa ibane ndongakne cikal bakal akal bakal sing babat desa niki to nggih to. Lah mari kuwi alhamdulillah efeke kadang ku barokahe napa tandurane malih api, parine api, jagunge api, nyambut gaweane malih penak kabeh. Lah niki mila nek pengin sukses, kunci yang pertama jangan pernah berhenti ngirim donga, ngirim istighfar kagem tiyang ingkang sampun ngrumiyini panjenengan sedaya. Syukur-syukur wong tuwa lan mbah-mbahe panjenengan sedaya. Mugi-mugi mbah-mbahe ae kabeh husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Mila dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inna hadiyatal ahya ilal amwat. Jadi sak temene hadiahe uang sing ninggal uang sing jek urip kagem tiyang ingkang sampun sedo, sing paling istimewa ini adalah al istighfaru lahum, istighfar dateng tiyang ingkang sampun sedo niku wau. Mulakno terus dikirimi donga, kirimi donga, kirimi donga. Ini akan menjadi birrul walidain panjenengan dateng tiyang ingkang sampun sedo, dan insya Allah akan menjadi ridonya terhadap sesuatu yang kamu lakukan. Muga-muga sedaya ingkang rawuh niki dipun ridani dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh turfa'ul mayit ba'da mautihi. Anak sahabat iki diomongi. Dadi mayit kuwi iso diunggahne derajate. Lah para sahabat iki langsung ayu rabbi ayu sayyin hadihi. Pripun kados ngoten niku? Demi Allah pripun niku? Kanjeng Nabi masa enek mayit iso diunggahne derajate iki lho kan ya repot. Mayit diunggahne derajate, masa mayit apa arep dadi lurah? Apa mayit arep dadi pejabat? Apa mayit arep dadi wong sugih? Ngono kan ya repot. Wong enek mayit moro-moro mau terus sedakowan ora mah repot. Kok diunggahne derajate iki diunggahne derajate piye ngono? Nek jek urip ngene iki entuk bojo munggah derajate. Lah nek mayit moro-moro rabi kan repot. Ya, niku pripun maksude? Ternyata jawabanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napa? Wala duka istighfirolaka. Ketika wong kuwi mang, mayit kuwi mang duwe anak, anak kuwi mang istiqomah ndongakne wong tuane. Lah. Artosipun napa? Semakin anak niki wau sregep kirim donga, sregep ndongakne, derajate mbah-mbahe utawa tiyang sepahe ingkang sampun sedo niki tambah munggah-munggah ning ngarsane Gusti Allah. Mila anak saestu jenengan nek biyen nalikane ning uripe wong tuamu, contoh kaya kula iki serah duwe abah. Kadang nek kelingan ya Allah, aku kirung iso, biyen yo mulyakne wong tuaku rung iso, bungahne wong tuaku rung iso. Apa meneh nyangoni derekne dawuhe mawon kula rung iso. Abah kula niku pengin anake sregep jamaah, wekdal abah kula tasik sugeng, kula niku hobine ngopi. Abah kula pengin kula niku hari-hari ngedep dampar iki maksude ora kok ngegim ngeslot ngono ora, ngaji. Dilalah abah kula tasik sugeng rung kober. Akhire ya wis bingung pokoknya apa sing dikarepne abahku. Nalikane abahku tasik sugeng dereng saged ngrealisasine, dereng saged nglakoni kula riyin. Lah barang wis rodok sadar lumayan entuk hidayah saka Gusti Allah, tapi kok wong tuaku wis ra enek abahku. Akhire piye? Nggih niku solusine, ba'da salat di Fatihai diwacane istighfar, arep ngaji tak Fatihai tak dungakne. Karena itu adalah hadiyatul ahya ilal amwat, hadiyatul ahya ilal amwat.
Al istighfaru lahum niku adalah hadiyatul ahya ilal amwat. Niku hadiah wong sing cek sugeng dateng tiang ingkang sampun sedo. Lah niku istimewa. Mulane Kanjeng Nabi sering dawuh sing masyhur didawuhne mubalik-mubalik ngoten niku. Idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salas. Nalikane anak Adam kuwi wis mati ninggal kabeh, jenengan kabeh kan sak hebat-hebatmu bakal mati kabeh. Ning kene sapa ae bakal mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kabeh pokok saiki duwe nyawa kuwi bakal yo mati kabeh. Mbok kuwi menungso, mbok kuwi apa pitik sembarang kalir, pokok sing duwe nyawa kullu nafsin dha'iqatul maut. Arep nur kholis ngeten iki sing gagah perkasa, awake dempal koyo ngene iki. Esuk mbuh kapan wayahe yo bakal ninggal kabeh mati. Lah, malih lali aku wong mamak ben aku nyebut jenenge Nur Kholis nggo yujane fanmu ya akeh lho. Nyapa ora kok rapi e. Lah iya. Lah, kabeh bakal mati. Lah dhewe kabeh iki bakal mati. Mila nek jenengan sedaya ya Allah ya Rabb ya Karim. Kita sedaya niki bakal mati. Aku marep ngomongne apa? Lali aku malian. Malih lali, heh. Apa? Nur Kholis rapi, mangan Nur Kholis ya begi. Jadi nek jenengan sedaya niki wau pengen mulya pengen nopo lah niki. Idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa min salas. Anak Adam niku kabeh bakal mati, bahkan setiap yang bernyawa niki bakal mati. Nopo? Kabeh anak Adam bakal mati. Nah, seluruh amalnya ini terputus illa min salas. Idza mata ibnu adama in qata amaluhu illa min salas. In qata amaluhu, seluruh amalnya terputus illa min salas, kejaba telung perkara. Sedaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih. Lah iki sing dialami Nur Kholis, dialami Ibu Kartini ya iki. Aw waladin sholihin yad'ulah. Utawa wong kuwi mang duwe anak sing soleh, sing istiqomah ndongakne wong tua, wong tuane. Dadi amale Ibu Kartini nalikane ninggal kabeh pedhot. Artinya tidak bisa amal lagi. Kecuali kalau Ibu Kartini niki wau tau ninggali sedekah jariah, tau masang semen ing masjid, madrasah, selagi tempat itu masih digunakan untuk beribadah, untuk sesuatu yang bermanfaat menuju Allah Subhanahu wa taala, dia terus kekiliman pahala. Utawa nek Ibu Kartini biyen tau marahi perkara apik, entah kuwi dadi guru ngaji utawa apa, utawa tau mbelajari apik Nur Kholis iki mang. Le, kowe sok ngene. Le, mbuh rabimu sok umur piro, tapi aja sampe sapine kok tengi dhewe. Lah, kok ngilmu-ngilmu manfaat kuwi ditinggal nih kali ibuke. Selagi kali Mas Nur Kholis iki mang terus digunakne, lah niki ibuke sing wis ninggal terus kekiriman ganjaran. Au waladin sholihin yad'ulah, utawa anak sing soleh, anake benih yo gak tau maksiat, wis gak tau aneh-aneh, istiqomah ndongakne wong tuane, dikiri yo kuat dan sebagainya, tirakate kuat dan sebagainya. Lah niki wong tua niki terus kekiriman ganjaran. Mila kula yakin Ibu Kartini kalian almarhum Bapak Mulyani niki insyaallah husnul khatimah. Insyaallah dados ahlul jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi napa ingkang dados hajat panjenengan sedaya dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Lah berarti hikmah pada malam hari ini, selain kita semua itu harus memiliki rasa terima kasih, kemudian memiliki rasa ingin membahagiakan atau memberikan hadiah terhadap pendahulu-pendahulu kita, hikmahe dalu punika napa? Awake dhewe kabeh berarti kudu optimis. Piye carane awake dhewe niki wau duwe keturunan sing minas solihin, sing sok nek awake dhewe srenek anak turune awake dhewe iki ya gelem ndongakne awake dhewe. Leres napa mboten? Hikmahe niku. Senaoso dawuhipun Kanjeng Nabi, nek jenengan niku sak niki gelem ndongakne wong tuane panjenengan, jenengan gelem sae biru abaakum tabirukum abnaukum. Nek sampean gawe apik karo wong tuamu, we basa karo wong tuamu, we ndongakne wong tuamu, insyaallah anak turunmu iki mang yo genti nglakoni hal sing sepadha.
Nek saiki kowe karo wong tuamu kok wis misuwi, insyaallah anakmu yo misuwi. Naudzubillah min dalik. Saiki kowe maneni wong tuamu, insyaallah anakmu yo ngono. Naudzubillah min dalik. Tapi senaosa ngoten niku, kita sedaya niku yo kudu mulai belajar. Mulai saat ini belajar piye carane nyiptakne waladun sholihun yad'ulah. Piye carane nyiptakne afdhalur rizki? Afdhalur rizki niku utama-utamane rizki. Jadi Syekh Mutawali As-Sakrawi niku ndawuhaken nek wong sing saiki diuber kabeh bondo, almal, bondo duit, kabeh seneng duit wis kabeh menungso, ora enek menungso ora seneng duit, mbok kula ngono ya doyan karo duit, ora duwe duit tuku rokok piye? Cangkeme kecut nggih to. Kaya jenengan ya duit kabeh seneng. Tapi dibalik semua itu ternyata kata Syekh Mutawali As-Sakrawi almal niki adalah darujat rizki, rizki sing paling ndek banget. Lah ternyata nek disurvei nyapa kok iki bondo iki mlebu kategori rizki sing paling ndek tenan, krana kabeh wong iki mesti duwe duit. Wong api iso oleh duit nggih napa mboten? Wong ora api, wong ora api blas ngibadah ora tau, tibakno kadang ya panggah duwe duit, wis ngomongne bondo iki kabeh wong duwe bondo. Leresno mboten? Ora karuan wi wong elek, wong apik kabeh wis potensi duwe bondo kabeh kuwi. Mari kuwi sak duwe bondo ana rezeki sing istimewa, a'la darajati rezeki, rezeki sing luhur. Yakni napa? As-sihah. As-sihah liman taqa khairun minal ghina. Kesehatan niku, kesehatan bagi orang yang bertakwa niki lebih sae daripada kekayaan. Krana wong kok awake sehat, lha niki ngibadahi yo tambah sae, tambah khusuk, tambah nopo. Lah wong awake ora patek sehat iki engko sing atahiyat bokonge udunen sing nopo, kadang kok gregesi titik ngono kadang malah ra salat, sembarang kalir. Lah niki sehat niki luhur niki. Mulane kaya jenengan, lah bahkan wong duwe dhuwit tapi ra sehat yo ora iso nikmat. Nikmati sehat niku penting banget nggih nomboten. Nah, ternyata sak ndure bondo, sak ndure sehat niki enek rezeki sing istimewa, sing ora kabeh wong duwe. Napa afdhalur rezeki niku solahul abna, anak sing soleh, anak sing sae. Kaya kula dereng karuan. Kaya kiai keterane tokoh yo urung karuan duwe solahul abna. Lurah, camat, Pandan Ramil, Pak Kapolsek Nur Kholis yurung karwan di sulahul abna long bujo yurung oleh. Lah kok guyu jenengan ngentai Nur Kholis aja ngentai lho dekengan pusat tok iki. Lah urung karwan entuk sulahul abna. Lah ternyata nek disurvei yo pancen ngono kuwi sulahul abna iki wangel. Anak sing soleh niku lho. Anake wong apik urung karwan apik. Anake wong poh pejabat jabatane sampe klesreh ket dhuwur batuk sampe polok bek bek mencep jabatane niki yo rung karuan duwe solahul abna. Wong sugih iki yo rung karuan duwe solahul abna. Kadang wong tuane sugih dilalah anake mah diuji ana narkoba ana apa enek sing mendem kontol mendem apa lah. Tapi nek dilalah kok tiang sepae niku wae nek bimbing sae nek narbiyah sae dilalah ya diridani Gusti Allah. Lah niki biasane entuk solahul abna. Makanya sekelas ulama besar yang bernama Luqman Hakim niki terus walaupun beliau niki orang besar terus bimbing anake. Lah dhewe kabeh kudu nerokne niki. Mas Nur Kholis sok ya kudu nerokne niku. Gen anake jenengan sok ya iso kaya jenengan gelem dongakne jenengan syukur-syukur luweh apik daripada panjenengan. Pripun nek teorine Luqman Hakim? Ya bunayya, he anak-anakku. Inna dunya bahrun amikun. Sak temene donya iki kaya lautan kaya segara sing jerule. Sampeyan kudu ngerti kuwi. Nah, dadi arep Pak Dan Ramil, arep Pak Kapolsek, arep Pak Lurah kuduani nuturi anake ngoten niku. Le, anakku, ya bunayya, he anak-anakku. Lingguh kene. Bapak ora kok pengin kowe kudu dadi lurah. Bapak ora pengin kok kowe kudu dadi polisi, ora kok kudu dadi TNI. Tapi sampean kudu ngerti, inna dunya bahrun amikun. Dunya iki bagaikan lautan yang sangat dalam. Qad gharaqa fiha nasun katsirun.
Uwakeh uang sing kerem klelep ning donya iki. Ah, leres nopo mboten? Uang iki sampean uwakeh sing terlena akan dunia ini akhirnya wis pontang-panting orang genah. Lah, dawuh Luqman Hakim nopo? Faltakun mila nek donya iki bahaya kaya ngene le, safinatuka fiha taqwallah, sampean kudu duwe prau. Prau ning donya niki nopo? Taqwallah, ketakwaan kepada Allah. Nek sampean pengin selamat, kowe kudu takwa dateng Gusti Allah. Apa gunane kowe arep ngaji kaya Gusti Dam? Apa gunane kowe dadi tim hadroh kondang kaya Margono? Tapi kalau tidak memiliki ketakwaan kepada Allah, akhire mek weh weh weh weh weh weh ngono kuwi. Lah ya pah-pah-pah-pah ngono arep Nabi Iblis deng deng deng deng kadang nabondoke dhewe. Nah. Milo awake dhewe kudu nuturi anake awake dhewe kabeh ngono kuwi. Eh Nur Khalis, eh anakku dunya iki jeru banget, akeh wong sing terlena ning dunya iki. Kot horoko fiha nasun kasirun, akeh wong sing klelep ora iso ngadepi dunya niki. Faltakun safinatuka fiha taqwallah. Kuncine sampean kudu duwe prau. Wong ning segara kan kudu duwe prau, nggih napa mboten? Nek megur modal debok sedina rong dina urip, telung dina wis selesai. Diampiri Israel, leres napa mboten? Mila ae dhewe untuk mengarungi bahtera dunia ini harus memiliki safinah. Safinahi prau, kapal. Kapale ae dhewe apa? Ketakwaan dateng Gusti Allah. Lah wong duwe kapal tok apa cukup ketika berlayar? Mboten cukup. Lah engko nek keluwen piye ning tengah laut, nggih to? Apa arep mangan kapal, nggih to? Gak iso to. Berarti kudu butuh bekal. Mancing yo ora karuane oleh, jerine badal engko nek luwe mancing. Ya wis keluwen ngono bareng ndadak ngenteni mancing, yo nek paus liwat. Nek sing liwat buaya, betete yo kesuwen malah mati dhewe. Nggih to? Artinya apa? Berarti butuh sing jenenge bekal. Sangu panganan, nggih napa mboten? Lah sangune ning donya niki napa? Wa hasbuha imanan billah. Awake dhewe kudu ngandelne keimanan dateng Gusti Allah. Lah mila apa to gunane pengajian-pengajian ngeten niki? Kadang kala wong dayu, kadang kala wong nglegok rombongan malam Selasa ning ST ngisot ning Sorsingon. Kadang kala malam Jumat solawatan sing tudurur. Ngrungokne suarane badal, ngrungokne suarane danu, ngrungokne base dandi. Ijane nyapa? Niku semua untuk mendorong ketakwaan kita kepada Allah, praune AED ngrungi bahtera kehidupan ini agar semakin kuat. Jadi corong ibadah iki tambah apik. Karo nomor loro ngandelne keimanane awake dhewe nggih sangune urip iki lho. Paham ora? Pengantuk. Iki tenanan iki. Iki ngejekne Nur Khalis iki. Nggih sang rabi tenan kuwi lho, cuma modal manuk. Lah. Wa hasbuha imanan billah. Jenengan butuh sangu yakni adalah keimanan kepada Allah. Lah nek kapale wis siap, sangune wis siap, ternyata juga kurang. Kapal kuwi kudu butuh nahkoda sing iso menggok, nggih napa mboten? Lah ternyata menggoke kapal kuwi isone nggih layar. Ora layar tancep ngene iki, layar sing iso menggok kuwi lho. Krana kapal kuwi walaupun jenengan duwe kapal tapi duwe sangu kok ra duwe layar, kapalmu nabak teluk dadi Titanic tugel, plek. Selesai. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ora teko nggen, nggih napa mboten? Lah ternyata selain kita butuh kapal dan butuh bekal, kita juga butuh yang namanya layar. Wasirauha attawakkal 'alallah. Apa layare ning kehidupan iki sing uripe dhewe? Oh, iki ora bener iso minggo. Oh, iki bener iso lurus. Oh, iki aku ora tepak gen iso napa? Ternyata layarnya untuk mengarungi bahtera yang kejam di dunia ini adalah at-tawakkal 'alallah, pasrah ning Gusti Allah.
takwa, iman, mari kuwi pasrah ning Gusti Allah. Terung perkara iki diupeni insya Allah sejalan dengan apa yang didawuhkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Jika penduduk suatu negeri, penduduk Dayu, penduduk Mlegok, penduduk dusun Kambingan, tonggo-tonggone Nurholis kabeh jaga keimanane, jaga ketakwaane. Semangat ngibadai, enek kemaksiatan keimanane kuat, wis aja. Dijaraki rondo Nurholis, Lis, rene lo Lis, kuat. Diwi arondo, Lis, Kholis, rene lo Lis. Panggah Nurholis kuat, keimanane kuat terus ngono, iya toh. Sapi disuntik nih, dikawik nih rameteng-meteng, keimanane Mas Nurholis kuat. Aja sampai tanyangi Dewi. Umpamane ngono keimanane kuat dan ketakwaane Mas Nurholis yo istimewa, ngibadai jos tenan. Lho. Apa janjine Gusti Allah wonten Al-Qur'an dipun dawuhaken, "La fatahna 'alaihim barokatin minas sama'i wal ard." Maka Allah akan menurunkan barokah yang turunnya dari langit. Insya Allah rahmati Gusti Allah ngerucuk ning daerah kuwi. Terus Allah akan memunculkan barokah dari bumi. Insya Allah apa sing metu ka bumi sing ning sekitare panjenengan barokah ning uripe panjenengan. Lah niku, niku wong urip niku wonten niku. Lah jenengan nek pengin duwe anak sing istimewa sok yo gelem dongakne panjenengan terus uripe yo makmur dene dadi polisi-polisi sing makmur, TNI sing makmur, lurah sing makmur, camat sing makmur, mari kuwi yo iso birrul walidain bekti karo wong tuane. Lah pitutur takwa iman tawakal niki jenengan sampe neng putrane panjenengan. Insya Allah terus kali kegiatan-kegiatan ngeten niki jenengan ikuti. Insya Allah, masya Allah, luar biasa. Insya Allah jenengan besok dunia ini selamat, akhirati ya selamat Muhammad. Masya Allah, hawa ini ada mulanya ya Allah, ngoten niku jenengan kudu sering-sering ngeces ngeten niki, semoga-moga so kapan-kapan ning legok neh, kan ngoten niku gitu. Ngeten niki ya luar biasa, ngeten niku ngandelne keimanan jenengan ngene urip engko mari semangat neh, ati sing rodok kemrungsung padang neh, sing mawane rodok peteng padang neh gitu. Wabane mak-mak ngene iki sesekali yo kudu nyang wong rada ganteng barang ngene iki. Lah, iki lho maksude sing ganteng iki. Gemes aku. Golekno rokok dol, jalukno jibur karo jibur kon jikone kaos ning mobil. Kaos. Pun ya ni

0: pasar. Ya Allah. Karo niku wau sik to tenan. Salam sik, salam salam salam. Ini ora apa usah wedi. Salam. Enggak apa-apa, tak warai. Nek perlu engko jadwalku sing wayah ndayu atas ana kabeh. Heeh. Dadi aku wis ora usah teko. Salam. Ora apa-apa, tak bantu. Salam. Karo belajar ijaban kok. Jawaban kopil tu nikah ora-ora. Salam salam. Assalamualaikum. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur. Ah, jenengan umure piro?
1: 38.
0: 38. Nggih. Padha karo Dandi kuwi. Oh, adik kakak ya. Yeah. Pak Nur, ceritane pripun kok iso entuk jadwalku iki piye? Setahun setengah kemegar cerita. Mikir leken.
1: Kulo Tangkleng Dandi.
0: Tangkleng Dandi.
1: Apa iso golek sing rawone Gus Idam?
0: Lah karo Dandi ora takoni acara apa to Pak Nur ngono.
1: Niku ceritane kan Caremas ngaji mriko.
0: Remas. Rodo mepet, rodo mepet. Remas masjid.
1: Nggih.
0: Koreke dereng. Nggih, Remas masjid sering
1: ngawas teng ngene panjenengan mriku.
0: Nggih, terus
1: sarangan ya dirawone.
0: Lah acara apa ngono biyen dereng mikir. Lah terus kok iki pengen ngeholi wong tuane sampean piye ceritane? Yes.
1: Hari ibu.
0: Hari ibu.
1: Nggih.
0: Lah ngene iki terus biaya-biayane ngene kan entek akeh ngene iki.
1: Mboten mikir niku.
0: Mboten mikir. Tapi sampean yo ngetok nih. Wah gila aku cocok uang ini tinggi uang tuane totalitas orang mikir cocok aku karo awakmu tenan wis istimewa istimewa wis istimewa tenan panjen tapi karo ibumu biar demen mikir pepet nonton peh diomongi angel iram oh ngono kuwi kegiatanmu nyapa Mas Nur Kholis hari-harimu nyapa
1: ngarit kali dia pasar
0: kewis api nih bapak ajian
1: bapak
0: terus markir ning pasar iki jam piro sampai jam piro?
1: Jam 6 antas jam 7 besok.
0: Jam 6 karo jam 10.
1: Nggih.
0: Ya Allah, sedone wis pirang tahun to, Ibu iki?
1: 2009.
0: 2009 berarti wis 10. Piro? Saiki 2024 ya. 15 tahun iki. Ya Allah, istimewa gerah riyen.
1: Nggih. Masuk angin duduk.
0: Masuk angin duduk. Lingguhe pasan. Mikir pepet no dosor. Dan sampean tapi pengen nikah ya.
1: Kayak angsal judul.
0: Kriteriamu sing piye? Kudu perawan.
1: Pokok bening hale tiyang sepakulo.
0: Wah, istimewa ya Allah Nur, Nur aku tuh nangis. Budrek kalau ngerane awakmu. Tapi ngene iki muar iso realisasi ngene iki.
1: Alhamdulillah nggih.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Seneng ngene iki. Iki gak mikir, dadi biaya entek piro ora mikir. Sing penting mlampah nggih. Istimewa. Ucapno matur suwun sing rawuh.
1: Matur suwun ingkang rawuh.
0: Nggih. Pangestune kula njungakne oleh bojo sing salihah. Ndang Nur. Ayo piye hal terus Lah kepinginane sampean saiki apa Mas Nur Kholis? Kepinginan
1: mungkin gak ketemu judul.
0: Jadi tukang parkir wis pirang tahun?
1: 15 tahun lebih.
0: Ket anu almarhum tasik wonten berarti?
1: Nggih.
0: Ibuke sampean tasik wonten. Ya kenal Dandi ning ndi? Kenal Dandi,
1: Nang tanggo.
0: Tondo.
1: Tanggo.
0: Tak Dandi yo beneh ini, sebeneh nek kekancan arahmu ini demen aku. Sebeneh alhamdulillah. Aku sepurane lho nek anu. Aku gak usah repot-repot nek aku kok sangoni aku garini nek so serah usah gak usah gak usah gak usah gak usah gitu toto-toto liane sesuai gak nyekar neng sarean malah aku kok undang nek gak teko aku nek sampe kok sangoni go kedulusan serah usah weno dandi ya weno dandi sih gulene jadwal ya tok lah iya, aku karo dadi ditompo kena no kebacut deh ini kusera nompo mau we nompo tapi telan, aku orang gaya aku ojo, gak nompo aku amplop munggu terus ojo, sopoy ojo oleh nompo nek cahadroh wibene nek aku gak

0: Trompon.
1: Kardani ditarik ya.
0: Gua transfer.
1: Wah, ditransfer, Jan.
0: Pak Marjono.
1: Oh, operasional Hadro kuwi. Oh, kaya ngono Hadro iki. Oh, tak kira Dandi ya. Ya Allah. Aduh, aduh. Nek aku tenan aja, tenan wis ora usah pen. Pen tak sangone awakmu. No, wis ora usah tenan. Aku seneng iki mang, aku seneng. Ngene iki aku ning Blitar ngene karo hiburan aku. Karo hiburan ora kesel belas kok iki. Kek suguhanmu ya lengkap manggis kok mes sapa iki?
0: Kakange.
1: Kakange. Lah iki onde-onde.
0: Tumbas.
1: Tumbas ya Allah. Iki ngene iki kok ngendi? Risol, tumbas. Risol. Eh? Tumbas. Ya Allah, kok niati tenan ya?
0: Yeah.
1: Top kondang. Mulya, awak mesti mulya sesuk. Aku yakin kuwi 100% aku. Amin. Izin ya aku tak ngerokok ya.
0: Yeah.
1: Kurang kuwi mek sitok renek kopi panas ning kene. Beh, ujek. Wis aku njok kopi panas, OTW, weh OTW jerene. Tapi tenan wis ora usah kok sangoni ya.
0: Ngripun iki.
1: Ora usah, wis ora usah bingung, tenan. Aku wis biasa ngene iki. Ikhlas
0: ro
1: Gus. Ikhlas piye?
0: Maringne
1: panjenengan. Oh, maringne gak, tapi aku engko nek nampa gah. Aku rene wis niati kancaku dhewe yo.
0: Awak. Matur suwun Gus.
1: Yo yo, padha-padha. Coba tenan aku, ikhlas aku. Engko nggih bayar-bayar apa sing kurang ngono, ya toh?
0: Nggih.
1: Heeh. Aku wis trenyuh awak murung rapi. Beh. Tapi niatmu apik. Demen aku, wong ngene iki demen aku. Sekenek iki contoh cacah kuwi. OTW kopi ini pun OTW gue sawit tidak bari udah no ya Allah alhamdulillah alhamdulillah nek cah hadroh bene nompo mesah nih mampu ini kena musibah nganu apa jenenge hai ese cah hadroh kena apa kembang api mercon tapi ya alhamdulillah kentung pas turunin jerul jadi kaya kena meriem jadi kaya kena serangan jadi kocone hai ese hadroh bolong bolongnya loh jadi mercon ini enek sing nekuk ini loh jadi kancane ini munggah win nekuk parane ning kuwi paling kaken dosa hai ese jeleng ngono yempo ah itu so aku dikabari cacah ngono aku sing ngene alhamdulillah jam loro margono ya Allah Gus niki pecah bolong kaya kena rudal lho mening kentung jangi turu karo wedi poh ra lambene poteh ge isuke kentung si setan masyaallah pertanda apa tong alhamdulillah. Wis ngono ya Pak Nurholis. Engko wis ngono, mari iki engko mangan ora dhewe engko. Oke. Okay. Aku biyane ning wong-wong aku langsung muduk panggung mlebu mobil, tapi khusus ning mahamu aku mangan, Bu. Wis tenange, tenange. Sok nek rapi kabar-kabar Dandi kon ngabari aku, mbok menawa iso teko. Nggih. Wis ra apa-apa. Engko malah tak sangoni engko nggih mahar. Lah iya, pun saiki nakoni wong-wong ya. Nakoni wong-wong, nggih. Miki wehno Pak sabar e. Kok pek. Wah, iki lho, duit sing arep duwene aku wis digebek kene ngene lho. Tenang, aja kok wehne aku iki. Eh? Titipane kakange. Tinggi jamaah. Oh, iya wis kondang tenan. Iki omahe sampean sing iki, sing ndi? Bapake niki, Rizki omahe sapa? Tanggine. Sampean karo bapak. Ning ndi acarane? Turune. Eh? Ning ndi? Griya piye Mbak? Ning ndi omahe? Etan kono dhewe. Poh Joko sugih lho iki. Sugih lho iki, he? Pun gadah dalem piye Mbak? Lah iki wis sugih no. Nyampo ndang, ayo ndang diprapi. Sopo, he? Lah aku insyaallah teko lho iki nek Nur Khalis rabi. Piye kurang kondang piye? Tenang e, pokok aku teko kok gene soto panas sambel rada akeh wis padang. Ya aku wi. Yo yo jajal. Iki wong kene kabeh, nglegok kabeh. Nek wong legok sing biasane ning ST ndi? Wah, akeh wong legok. Lha niki anu to, nate umroh ale kula, Bu. Daleme pundi? Salandayu nggih, sing lintune copi sik. Anu ini lah ibu-ibu yang pakai kacamata kudung hijau. Ha, gila. Cek santai sih. Apa selak wengi? Gua yang Pak Nur, beh tumben aku. Apa suri ale? Iki korek iso apa cepat welek ini. Seneni Nur Khalis. Dadi iso kenalne agar Nur Khalis dan wingi unik tenan. Salam, salam, salam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten Bu jenengan Bu?
2: Ibu Umi Khairiyah.
1: Ibu Umi Khairiyah. Bu Khairiyah napa Bu Umi panggilane?
2: Umi.
1: Daleme?
2: Kamingan Dayu.
1: Wah, wow, ya mriki berarti nggih.
2: Nggih.
1: Nggih nggih nggih. Tanggane Mas Nur Kholis.
2: Kanca teng pasar.
1: Weh. Panggil niki nek pas napa jenengan?
2: Enjing belanja.
1: Enjing, niki niku piyambake pripun? Tiange pripun tiange, saudara?
2: Sae.
1: Nggih, dadi isuk ngoten niki wis ready.
2: Nggih. Tukang nulungi niku.
1: Nulungi gawan-gawan jenengan.
2: Nggih.
1: Jenengan ku wadah ana gawane, kaya ngene lho, Bu. Saudara Nurholis baik hati kaya ngene lho, eh. Delok niki ndek bojo ngono tenan ra oleh sora. Bojone kon mekokok ae ning omah. Nggih. Eh. Kondang tenan iki Nurholis. Wis wae mari iki kudu ndang rapi, wis ra mikir wis. Duitmu akeh kaya ngene. Ya to. Golek ning nggo. Apa kudu perawan tapi, Pak? Eh? Penting jodoh ya Allah, wong ikhlas kaya ngene angel iki. Bu Umi. Jadi pun tepang niki dangu nggih.
2: Sampun.
1: Blonjo ngoten. Tiange sae penak nggih.
2: Nggih.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Bu Umi nate teng ST mriko.
2: Setiap Selasa sama Jumat.
1: Malam Selasa.
2: Nggih.
1: Wah, istiqomah.
2: Insyaallah, Gus.
1: Loh, biyone mriki mangkat mriko?
2: Nggih.
1: Oh, istimewa. Tugi griya jam pinten?
2: Kadang nggih jam 2:30, kadang nggih jam 2
1: mesti. Ya Allah, piyambakan.
2: Kale rencang-rencang kale bapake.
1: Pedan motor napa mobil ngoten niku?
2: Pickup.
1: Oh, rombongan mriki nggih kathah nggih, tiyang mriki nggih.
2: Nggih kathah.
1: Oh, sudah berapa bulan ngoten niku? Tiyang mriki. Omah tahunan?
2: 3 tahun lebih.
1: Masyaallah, kathah ya daerah Ngliko ya. ST.
2: Masa. Istimewa teng ngajengi gawangan.
1: Wo
2: kang depan.
1: Nggih nggih nggih, biasane kula liwat niku nggih. Wo teng ajeng TK niku, TK cilik niku. Oh, nggih nggih nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah salame mengke teng sing rombongane jenengan. Mugi-mugi istiqomah, betul berkah. Nek remene tangga-tangga ngoten niku napa? Remene kanca-kanca. Kok sampe malam Selasa, malam Jumat nih, sing diremeni napa ngoten?
2: Nggih ngaose, nggih.
1: Selawatan.
2: Nggih, guse nggih ganteng.
1: Tapi aku nek jejene Pak Nur Khalis iki minder Pak Edi, Pak. Kalah keramat ya.
2: Dersik, Gus.
1: Alhamdulillah. Nggih, Bun, ngoten mawon, Bu. Niki enten sedakoan. Nggih rezeki sesuk nggih blonjo.
2: Amin. Matur nuwun, Gus.
1: Nggih, dari Pak D Jito. Masih sampean iki. Kak Dijito.
2: Iki. Sehat selalu Mbah Jito.
1: Mama Kevin, Mama Kevin. Mama Kevin. Dokter hewan Mama Kevin iki. Oh iki Dokter hewan Zulfa. Nyapa kok Dokter hewan bareng iki? Wo kanca sapi iki, Mang. Siap, siap, siap, siap. Istimewa. Ya kuwi ora usah iki kowe di engko nek turah tukokne semen masjid ngono ae. Kuwi ra usah, amplop kuwi ra usah. Ngono to? Wis nggih ngurusi liyane iki persiapan rapi kuwi lho. Gedekne ae. Pasar tutup. Ngono. Horek e. Ya ada, wah horek kuwi seneng horek bareng e. Wong ngono. Ya wis, wis ra apa-apa horek wis tak sir.
3: Saking peti mas.
1: Peti mas.
3: Pemuda Timur Masjid.
1: Pemuda Timur Masjid remas sing kok omong ni mang. Nggih, wudu. Nggo senes. Wetan masjid, i grupmu, KOC. Oh iya iya, ketuane sampean. Oh nggih, siap. Pun bon, iki rezekine rada akeh jenengan Bu. Alhamdulillah.
2: Sak
1: juta.
2: Nggih. Mugi-mugi paringi rezeki ingkang kathah malih.
1: Nggih, tapi kula nyuwun tulung yen dongane sing sedekah muga-muga rezekine lancar.
2: Nggih.
1: Terus niki, dulur lanang iki yen dongane entuk bojo.
2: Insyaallah, nggih.
1: Nggih, nggih. Maten nggih Bu nggih.
2: Nggih,
1: niki enten sedakan sarung dan sebagainya niku.
2: Matur mbah nuwun.
1: Nggih, sami-sami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sing sewopo ngono ra enek Mas Rosi kono, mburi-mburitan ngono. Sapa? Di. Eh, budimu. Budimu. Ning kono. Sik ning kono sik, eh kono sik. Ndi kono sing sepuh mburi-mburi kono? Eh. Beri napa? Kantor desa. Kantor desa niki. Kantor desa ni Mbah Lurah iki. Heeh, kaya apa iso gayeng kaya ngono ya. Ijen, wong biyen selawatane Abasan ya ijen ngene iki. Piye to karepmu yen? Kondang. Dua kali. Jadi ijen ngono kuwi. Dhek akeh men ya. Kondang tenan. Dilunasi kabeh hadroh ditransfer. Wah, kondang. Duwit ana margono. Kowe ngedol pira no? Ngono. Bayari. Ngono wis. So iki Guntur Buana iki. Wah, Guntur Buana kondang ya awakmu. Rekok. Salam Bu, nggih. Ngapunten ra dicelak miki, nggih, tolong dipandu anu. Nggih, salam.
4: Assalamualaikum, Bu.
1: Waalaikumsalam. Daleme pundi?
4: Kula mudangan.
1: Mudangan iki ngalor ya.
4: Nggih.
1: Nah, keng mriki celak ya. Lumayan. Oh, 7 kilo. Bu, paring asma sinten?
4: Cupi.
1: Bu Supi, mriki kalih sinten?
4: Kalih yugane.
1: Nitih motor.
4: Nggih, bedaan motor.
1: Oh, memang sering kegiatan ngeten iki. Nggih, tepang kalih niki Nurholis mboten? Dereng. Oh, dereng. Yuswane pinten?
4: Dalem.
1: Umur. Umure pinten?
4: 6.
1: 8 dasa. 8 dasa?
4: Nggih.
1: Oh. Nganu garwane tasih?
4: Sampun mboten wonten.
1: Teng ndiya kalih sinten?
4: Kalih yugane.
1: Oh, kali yugane tok. Nggih. Tiang kali.
4: Nggih, kali putune, kali mantune.
1: Oh, kathah, nggih. Aktivitas teng dalem mawon napa nyambut damel napa-napa?
4: Mboten namung teng griya mawon.
1: Alhamdulillah. Nggih.
4: Pun mboten giat nyambut damel.
1: Nggih, mboten napa-napa wong putrane kathah le putune niku. Yen selawatan enten sing hafal mboten, Bu? Selawatan. Oh, mboten. Apa ya? Pancasila hafal mboten? Mboten napa-napa pun sepuh nggih to. Langsung disangoni mawon e. Ah niki Pak damel jenengan rada akeh ya. Niki Keng Dokter Hewan Zulfa, Keng Mama Kevin Dayu. Kaya niki wis diwehne kabeh kalih saking Mbah Lurah. 1 juta. Berarti pinten sedaya niku? Kersane diitung Pak Sabar yen. Alhamdulillah, panjen dua menaruh acara selawatan ini ki. Wah, mending wiso. Nek rabi sirmu, piye acara apa neng gue nek rabi? Calon bojomu gen PD wisan. Wah, ST neh. Oke, mang kata EDW. 2.200.000 gih rezeki ini jenengan Bu. Bu Supi, mugi-mugi sehat panjang umur. Yang tungak nih niki, Ibu Husnul Khotimah. Terus niki mugi-mugi angsal jodoh, sing solihah. Sahabat Nurholis rahimahullah. Pun alhamdulillah sik caci sing nom ngono ra enek sing sir penasaran lakone Mas Nurholis no. Perawan ra enek perawan. Tak sangoni lho iki. Perawan di perawan. Ini sing klub dirabi Pak Nurholis enek ora? Biye. Lha iki acara selawatan bolak-balik. Dap. Rene sing pengen dirapi Pak Nurholis. Ora, nek sing perawan wis perawan di perawan. Daleme pundi iki? Nek jenengan coklat, pundi daleme? Pacoke ngendi? Aduh. Lumayan. Sedoso kilo ya. Kok kene? Yus iki lho, paco iki. Ah iki lho, kaya ana kudung coklat iki jajal. Tapi aku demenku jamak esting ngene iki lho, anteng ayem. Tapi luwih apik neh nganu, sosok naik kene iso lanang dhewe, wedok dhewe ngono. Kaya wong mang wis ditata ngono karo Nurholis. Mari iki nganu morat marit. Nggih salam. Tenang mawon.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten, Mbak?
5: Dalem Fani Gus.
1: Dalam ya?
5: Pacoh penataran.
1: Pacoh penataran. Kalih ini bu candi.
5: Ngaler.
1: Asik ngaler. Ngalernya tepi.
5: Lumayan. Celake bengkelnya biasanya Mas Ardan CB ini kok.
1: Wah wow, belum ceng nih. Wah boleh. Bengkelnya itu kokono tak ceng? Wah atuh. Wah koncone Margono. Wah wow, siap siap siap siap. Cedek kafe. Betul siapa? Wah wow, kuno. Mbak siapa mang jenis? Fanny. Umure?
5: 22.
1: Uji nom. Sekolah?
5: 6B lulus kuliah.
1: Terus. 6B lulus kuliah. Memang biasa dilek rutinan sabtu toba. Biasanya tengku di mawon.
5: Kulo rutinan malam Jumat.
1: Wah, kau penataran mriko?
5: Nggih.
1: Wis suwi, pun suwi.
5: 2 tahun.
1: 2 tahun. Masyaallah. Dewi.
5: Kalih ibuke kalih ayahe.
1: Oh niki, ibu kalih ayahe jenengan. Alhamdulillah. Pedan motor.
5: Nggih.
1: Napa mboten niku nek ning keluargane jenengan kok iso istiqomah sampai 2 tahun ngono ya. Ada-ada kok penataran kademen ngene napa?
5: Alhamdulillah remen selawatan
1: Gus. Oh, panjen wis ayem ngono ya, selawatan. Mrene daerah kono karaoke akeh lho, Nur Khalis kono. Piye tau nyurve ora wae, eh? Piye? Heeh. Tapi lagi kok demen selawatan nyapi dari siapa ya? Pak BJM. BJM nganu? Loh, Pak, nganu to? BJM nggih Pak Sis to iki mang lali aku. Iki kok BJM. Sebenarnya kabeh ae iki. Kok BJM. Dungakno BJM rezekine lancar, Pak Nur Khalis iki lancar.
5: Nggih, mugi-mugi ingkang sedanten ingkang sedheka rezekinipun lancar.
1: Amin.
5: Mugi-mugi Pak Nur Khalis enggal panggil jodohipun.
1: Amin. Iki le cie. Iya. Nur Khalis, Nur Khalis. Lucu. Oh, Pak Sis mang hadir. Nggih, sarung mangga. Nek kaosku ora ditokne karo Jibril. Nggo iki. Iki kaos Arlah sablu tuwa wae diweni sing lanang e engko. Nah, yo iki tak wehi sampean. Nggih.
5: Gus, dalem matur suwun ingkang sampun panjenengan ndongaaken wonten sumber asri nika alhamdulillah kuliah sampun lulus lancar.
1: Oh, jenengan iki nika.
5: Nggih.
1: Oh, ndang pundi kuliah?
5: Unisba.
1: Alhamdulillah. Saat niki kerja.
5: Tasih proses lamar pangestunipun mugi-mugi nggih.
1: Lamar napa? Pekerjaan napa?
5: Nggih. Sak wonten ning.
1: Oh, nggih. Pokok lamar ya to, Nur. Heh. Yes, beten-beten aman-aman. Nggih, mugi-mugi lancar nggih.
5: Amin, Pak.
1: Mugi-mugi lancar. Amin. Ngapunten ning kathah Mbak Fani, salam keluarga nggih.
5: Waalaikumsalam.
1: Nggih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jajal ya cilik-cilik engko tak kei kaos ST. Heh. Sing tak sing cah nom apa cilik kalau ning bali desa ngono lho apa bapak-bapak ora apa-apa lanang tapi lanang cah nom lanang lho ndi les piye sing di utambi apa kalau cah kaos ireng kae lho kaos ireng kae lho wis sing kono ae Pak kenek ana kono. Guntur buana kok kono ngatasi. Nah sing rambuté molet iki lho. Suwante.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Balen ana sik pisan kas.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten?
6: Mas David, Gus.
1: Mas David daleme pundi?
6: Kedawung pinggiran etan.
1: Kedawung ngendi, Lek Balis?
6: Celake Bu Ampo, Gus.
1: Wah. Wow. Celake kafe.
6: Nggih, griyane di griyane kula dikubengi kafe, Gus.
1: Wah, wow, iya, tapi awakmu yo ngaji.
6: Ngaji ben dinten kula rutinan, Gus, saestu niku.
1: Mosok?
6: Nggih, kula niku.
1: Ning ST kono.
6: ST.
1: Karo sapa mangkate nganu? Mas sapa mang? David.
6: Kalah rencang-rencang, Gus.
1: Montoran.
6: Nggih.
1: Kok kancamu ya bodho semiran kuwi to? Oh, alah. Nganu umurmu piro, Mas David?
6: Tasik 19, Gus.
1: Lah nek ning ST manggone ning ndi?
6: Teng Ngajeng biasane kula. tidak jam kalih siang kata niko.
1: Wah, lingkungan kafe mangkate jam loro. Nek Sorga Palung eh
6: nggih Ni Sorga Palung ngajenge jenengan pas biasane niku.
1: Wah, kenal Pak Nurfalis?
6: Kenal Gus.
1: Kenal ning ndi?
6: Teng pasar Semerep pas ngusungi barang kata niko. Semerep.
1: Wonge piye to iki?
6: Wah, wonge tak akon lek wonge Gus Jan. Benar ini tidak ilok benar ini
1: oh.
6: Enak orang kesusahan ini tidak ditolongi cacet ngegus orang ini
1: kaya ngono kuwi ya cerai diri orang ngatasi
6: orang ngatasi ini
1: weh kaya ngono lah ya Nurfalis Nurfalis kondang tenan ya
6: kondang gus orang ini Jan
1: kayak iso ngenek ini kegiatan gini-gini ini senggel ya
6: langgih orang diangkat diri Jan saya orang ini kusa es itu loh
1: nek
6: aku ini kaya
1: weh kaya ngono lah Lis. Lah terus nek sire harapanmu piye untuk Mas Nurfalis ke depannya?
6: Ya harapan dari saya semoga Pak Nurfalis ke depannya lebih baik yang mau di datangkan jodohnya semoga ndak datang.
1: Terus
6: dan semoga apa yang semua diinginkan bisa segera terwujud. Sudah itu aja Gus.
1: Siap, siap Mas David, matur suwun wis njajal jenenge biasa ning ST apa selawatan apa-apa ndang ya.
6: Waduh lah iki.
1: Wis ora apa-apa, isomu apa ngono lho, Pit. Isomu apa ngono, Pit? Ora apa-apa, Pit. Eh? Ora apa-apa.
6: Wah, rezeki ya jalan, Mbah. Malah lali sembarange malahan. Biasane pujian ning langgar ya, nek lali malahan.
1: Wis kuwi ya, pujian kuwi ya. Ya. Sembarang wis.
6: Allahumma firli, Gus.
1: Ah iya. Kuwi apik, malah apik ya, ya. Dan iki syarat to. Yo, Pit.
6: Allah.

0: wis komat. Lah pujian jere mang. Lah iya, tapi istimewa wis. Biasane berarti ning musala.
1: Nggih, Gus.
0: Wis apik.
1: Arah kading tapi tasian.
0: Oh, yo rada sregep no, koncone Nurhole sok arah kading. Wis, iki tak kei pengen ruwo apa putih apa biru kaose?
1: Eh, semputih kena Gus.
0: Ukuranmu apa?
1: XL.
0: Oh, kedimen. L ya?
1: Nggih.
0: L, iki tak kei L karo M.
1: Nggih.
0: Kaos Sabilu Toba.
1: Matur mbah nuwun.
0: Nggih, wis jek enom sangune ra usah akeh-akeh.
1: Nggih.
0: Oh, mari iki potenganmu karaokean.
1: Wah.
0: 200.000 wae cukup.
1: Wah, matur suwun sanget.
0: Iki karo manggis, tak kei manggis Pak Nurholis.
1: Oh, nggih.
0: Komai kakangane.
1: Matur suwun Pak Nurholis.
0: Nggih, pun. Terus kin rameri ibu-ibu sing ning balai desa kuwi apa bapak-bapak? Lah kae ning balai desa sing ndi? Rondo renek. Heh. Di Rondo.
2: Sudah Gus mau ucap salam.
0: Silakan.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Rondo sing anak cilik di, eh? Apa nek renek lanang apa wedok ora apa-apa wis. Sembarang ora kudu rondo wis. Kene Pak Ros, eh? Eh? Balikpapan ngendi?
3: Kalimantan.
0: Kapan tekone? Eh? Nanti tak nganune. Wis, enek ora? So, aja muni rondo kabeh bahaya wong bojone urip barang sembrana wong-wong. Bahaya badur. Salam-salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, paring asma sinten?
4: Lili.
0: Daleme pundi Bu Lili?
4: Kambingan
0: sebelah. Wong nggih celak mriki. Nggih. Bu Lili, suami ada. Teng pundi? Lah mikir mepet, mikir mepet. Suami teng pundi?
4: Nganu, napa?
0: Teng pundi Bu Lili?
4: Sudah cerai.
0: Oh, cerai. Nggih. Pun pinten taun?
4: Mulai 2021.
0: Berarti saat ini piyambakan. Putrane nderek sinten?
4: Kula.
0: Oh, pinten putrane?
4: Kalih.
0: Aktivitas hari-hari?
4: Di rumah.
0: Maksudnya nganggur nopo kerja nopo?
4: Nganggur.
0: Wong nganggur.
4: Tasnya ali juga nih pak.
0: Oh lagi sering enten kegiatan. Oh mulai 2 tahun nih gini nggak enak kegiatan. Oh gege. Pon nih kali Mas Nurholis boy gitu Nur. Nih diparingi kaos Sabilu Toba. Nih enten rezeki gian. Saking Mas Nikwau Pak Digito kali saking Pak Sis BGM.
4: Nggih, matur suwun, Gus.
0: Nggih, niku pun. Wis mugi-mugi ndang angsal judu malih.
4: Nggih,
0: amin. Cek nomo. Arep lak survei-surveine ngono lho sir kuwi Pak Nur. Alhamdulillah.
4: Matur suwun Gus.
0: Nggih, sami-sami.
4: Mugi-mugi berkas danten.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, apa jenenge? Iki enek BBE barang balik papan, tapi balik papan tenan. Bandung. Yo sitok iki gek wis e. Balik papan iki lho. Eh? Mikir karek jiko. Diwene balik papan iki. Wis turu penak. Jadi kok tabung ngono duitmu kok tabung kok acara neh ngono iki. Oh. Esuk markirin neh. Lumayan ya. Saya dhewe kudu belajar kok Pak Nurholis iki. Biane sing parkir ning omahmu piro motor? Maksudnya kapirang motor jumlahe? Mas piro? Sekitar piro? 100? 50? Lah iya, ae kudu belajar karo Mas Nurholis iki. Bahwasanya semua apapun itu di yang di hadapan kita di sekitar kita itu adalah titipan. Dek kan biasa duwe PCE, NMAX, Vario. Tapi yo kadang dicekel iki mek gur sak jam, rong jam, ya toh? Heeh, bakal kabeh bali neh, sepi neh, kosong. Rene apa-apa sesuk enek neh, ngono iki toh. Wis bondo mek titipan. Kudu belajar ku awakmu aku berarti. Sesuk tak mengguru rene. Lah iya, iblikmu ndi? Salam Bu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paring asma sinten ya, Nen?
3: Bu Boina.
0: Dalem e?
3: Balikpapan.
0: Balikpapan. Nyampe mriki kapan?
3: Hari Jumat.
0: Hari Jumat.
3: Nggih.
0: Pulang ke Balikpapan kapan?
3: Belum tahu.
0: Belum tahu. Pulang dalam rangka apa?
3: Ya.
0: Dalam rangka.
3: Karena ponakan anu ini apa undang Gus Jam itu jadi saya
0: jauh-jauh dari Balikpapan.
3: Ya.
0: Oh, di Balikpapan juga mengikuti kula.
3: Satu kali di anu utara.
0: Mike mepet, Bu.
3: Ya. Belum pernah. Soalnya waktu
0: Mike mepet
3: di Samarinda. Jadi kalau saya jauh kan enggak bisa, cuma anak saya yang ke sana.
0: Oh, nggih. Tapi maksudnya mengikuti di sosmed.
3: Oh, ya selalu itu, Gus.
0: Setiap oh, nggih.
3: Ya selalu.
0: Lah niki Pak Nurholis niki menurutin jenengan pripun?
3: Cae putrane nggih.
0: Caene pripun?
3: Nggih, nggih. Gimana ya? Ya bisa gitu aja, Bu.
0: Pokoknya api. Monggo pun. Harapane pripun didongakne apa?
3: Ya, semoga anakku Nurholis cepat dapat jodoh gitu aja.
0: Monggo, siap. Niki angsal hadiah digoning Balikpapan kaos Sabilu Toba. Niki.
3: Kalau ada yang agak besar ya, Gus. Soalnya anak saya gendut. Seumur Gus.
0: Oh iya, nggih. Seumur aku tapi gendut.
3: Ya November, 13 November.
0: Nggih, pun niki nggih. Gah, pun wes diwene kabeh ngono ae. Mbuh ukurane bener apa ora. Nggih. Pun, Bu.
3: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai Balikpapan teko. Mulih gara-gara acara iki.
3: Wah, ya, waktu meninggalnya Pak Mulyani itu saya datang juga, Gus. Jadi ikut ngikutin Gus di belak anu masjid di utaranya stadion
0: gih.
3: Itu lho.
0: Nggih. Ya, oh, nggih, pun matur suwun, Bu.
3: Nggih, sami-sami.
0: Nggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, maca selawat nariyah bareng-bareng. Jajreh, nggih. Rezekine kabeh gin lancar, umure gin barokah. Allahumma sholli ala Muhammad.

0: Mbak, Mbak, mau ke pasar ya?
1: Iya, kenapa emang Mbak Ki?
0: Mau nitip beli obat herbal Habutop ke apotik dong.
1: Herbal Habutop? Buat siapa? Siapa yang sakit Mbak Ki?
0: Buat saya Mbak, gini, kan kolesterol saya lagi tinggi nih. Udah seminggu gak turun-turun. Saya dengar di radio, herbal Habutop bisa juga untuk yang punya kolesterol tinggi. Bentar lagi kan saya mau akikah anak saya yang barep. Saya pengen bisa ikut makan gulai kambingnya, Mbak. Saya mau konsumsi Habutop supaya kolesterol saya normal lagi.
1: Lah, emang aman, Mbak Ki? Gak takut ada efek sampingnya?
0: Aman kok. Katanya Habutop itu ramuan Arab yang paling ngetop. Udah BPOM, bersertifikat halal MUI, dan internasional serta tanpa efek samping.
1: Oh, oke deh. Nanti saya mampir ke apotek. Saya juga pengen beli buat ibu saya.
0: Nah, bisa juga tuh. Makasih ya, Mbak. Nih uangnya, saya lebihin buat ganti uang bensinnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
4: 98.4 Star FM Kebumen.

0: Besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih Jen itu namanya?
1: Vitama, Bu.
0: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja Jen buat mata katarak Bapak. Semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
1: Iya, Bu. Besok ini pulang kerja langsung beli.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
5: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohman, alamat Kampung Salampak RT 03 RW 03 Desa Pasir Tenjo Sindang Resmi Paneglang. Sebelumnya saya punya penyakit asma sama sakit pinggang. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop, saya langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat semuanya punya penyakit seperti saya, langsung aja menggunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.
0: 98.4 Stara FM Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sobat Star FM Kebumen. Ketemu lagi bareng Faris malam hari ini ya di DMK edisi hari ini. Hari Jumat edisi tanggal 14 Agustus 2026. Gimana kabarnya nih sobat Star FM di mana berada? Semoga sehat selalu dan pastinya masih semangat juga ya malam hari ini ya. Di itu juga buat yang mau join gabung, silakan aja lewat WhatsApp, SMS ataupun teleponnya, Faris bakal buka juga. Di 0851-8606-9984-nya, 0851-8606-9984. Satu lagu tadi sudah munculin pertama banget ya, Cinta Rahasianya Mirna Wati Dewi. Dan malam hari ini kita masih bersama Habu Top Obat Herbal, Ramon Arab yang paling ngetop, ada Sultana, ada Vitama, ada Temur, ada Zigar, kombinasi herbal juga.

istirahat malam mungkin juga. Berbagai aktivitas lain yang belum Anda selesaikan malam hari ini, mudah-mudahan masih semangat juga ya. Buat Anda yang lagi monitor Radio Star FM Kebumen, jangan tunggu lama-lama, Faris munculin dulu ya, bareng Cici Maripida dan juga Farid Harja. Stay tune terus pokoknya di DMK, Dangdut Malam Kebumen, dangdutnya asik banget. Tiga boy.

0: Dari mana, Bu Nia?
1: Ini, Bu Asih. Saya habis beli Habutab di apotek.
0: Oh, emang siapa yang sakit?
1: Gak ada yang sakit, Bu. Cuma keluarga saya rutin minum Habutab setiap hari untuk menjaga daya tahan tubuh biar gak gampang sakit. Apalagi cuaca lagi kayak gini. Gak tentu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati, kan?
0: Wah, pantesan keluarga Ibu Nia sehat-sehat. Ternyata rahasianya Habutab, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya juga mau beli ah, biar makin sehat kayak Bu Nia.
2: Habutab, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutab bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutab sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutab, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutab minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32294 081-222-32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutab minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

Satu lagu dari Ikke Nurjana dengan Ojo Suwi-Suwi ya, Faris Munculin. Selamat malam buat yang masih gabung di DMK malam hari ini. Pokoknya jangan sampai lupa untuk pemuda Habu Top gitu ya, barangkali lagi cari obat herbal gitu ya, silakan bisa langsung aja beli Habu Topnya ya. Produk herbal sudah pasti aman, terdaftar di BPOM halal dari MUI dan sudah berstandar internasional ISO 9001:2015. Bisa membantu mengobati dan juga bisa mencegah dari berbagai macam penyakitnya ya. Kalau misalnya buat ini belum tahu manfaatnya buat apa aja, ini manfaatnya bisa untuk mencegah berbagai macam penyakit berbahaya. Bisa juga untuk membantu menyembuhkan asam urat, rematik, wasir, ginjal, TBC, diabetes, kolesterol, darah tinggi, dan berbagai macam keluhan penyakit lainnya. Boleh ya, boleh pakai Habu Top ya. Jadi jangan ragu-ragu buat konsumsi herbal Habu Topnya yang sudah pasti aman, dan yang muda sampai lanjut usia bisa juga minum Habu Top ya. Jadi nggak usah ragu-ragu lagi. Jika rutin konsumsi Habu Top, ada masalah dengan reproduksi Anda barangkali kurang subur gitu ya, ini juga bisa. Tapi mau nambah momongan gitu ya, barangkali ada sedikit masalah gitu kan. Mungkin udah lama banget, apa namanya, pengen punya anak lagi tapi belum kunjung dikasih juga gitu ya. Ini juga bisa biar pakai Habu Top gitu ya. Ini manfaatnya bisa banget untuk menambah kesuburan atau meningkatkan kesuburan baik pria maupun wanitanya ya. Silakan dikonsumsi bareng suami istri gitu ya, kalau misalnya punya masalah dengan itu ya. Di apotek-apotek sudah kita isi lagi banyak, silakan kalau habis info aja biar nanti kita isi lagi ya, soalnya laris banget tuh Habu Top ya. Di apotek wilayah Alian, apotek wilayah Ambal gitu ya, wilayah Kotowinangun, barangkali ada yang berada di wilayah daerah Bulpes gitu ya. Di daerah Bocor, di daerah Kelirong, Petenahan, Puring gitu ya. Di daerah Kewarasan, sudah kita sel lagi juga Habu Topnya, silakan barangkali membutuhkan bisa beli juga. Kalau tadi Seruweng ya, bisa beli aja di apotek Kian Sehat Seruweng itu di depan RSPK Muhammadiyah Seruwengnya.

yang udah bergabung di WhatsApp-WhatsAppnya Radio Star FM. Selamat malam, ketemu dulu sama siapa ini? Mbak Sri di Purworejo, waalaikumsalam juga hadir. Semangat dong memutar lagunya. Gimana Mas? Semangat dong, masih dong lagunya tak berdaya. Salamnya buat lagi monitor. Ada Mama Salis, Mama Intan, Mama Bawel, Mama Asra, Babut, Baputri, Bu Ayu, Papa Ijo, Mbak Ani Alaska, Pak Yanto Maron, Bunda Ani, Pak Karim, Mama Akmal, Mama Bawel, Mas Andri, Mama Sakina, Bunder, Ibu Siti, Bu Kumis, terima kasih. Oke, sama-sama. Ada Mbah Bubu juga, selamat malam, waalaikumsalam. Katanya mau minta lagunya Ojo Sui Sui katanya. Salamnya buat Bunda Rumi Anip, Bu Yati, Mama Naomi, ada Maulan, Pak Fatur, Bu Fatur, terus kita Bang Antri, Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Astrid, Mama Bila, Bu Kumis, Putri Selatan, Mbah Putri, Mama Ririn, Pak Hapid, dan semuanya aja ya. Di belakang lagi ada Andre, malam juga Star FM Bubu Men, DMK, dangdutnya asik banget nih lagunya Cici Paramida, Jangan Tunggu Lama-Lama. Dikirim salamnya buat Ibu Tiga Darmanto, Ibu Kumis, Ibu Karmina, Terosita, Pak Topik, Bunda Arvito, Bunda Nisalis, Mama Asraf, Mama Pian, Mama Rin, Mbak Yaya. Bapaknya Naura, Mpariono, ada Bapak Ijo, Kang Musin, Kang Mawa juga, dan buat Sobat Star FM juga, buat Faris, selamat siaran aja. Thank you buat Andri belakangnya dan Sandy, halo di MK, lagunya Di Balik Penantian di Playboy, salamnya buat semuanya aja, oke siap. Mas Hoyong di Banjar Purworejo, selamat malam juga. Request lagunya Bukan Tak Mampu, Mirarawati. Salam buat Bu Yati, Bu Kumis, Bu Tika, Bu Karmina, Bu Tuti, Bu Heni, Mbak Yaya, Mbak Ine, Mbak Bucin, Mbak Astri, Mbak Yanti, Mbak Liana, Mbak Yandi, Mbak Bubut, ada Bunda Ervito, Pak Suwarta, Pak Parono, Pak Sutar, dan semuanya saja ya. Ada Hendra di Pekunden, waalaikumsalam juga. Maaf ya, tolong Mas Mbak putra lagunya Mansur, judulnya sendiri ya. Salamnya buat semuanya aja. Oke Hendra, nanti lagunya ditunggu ya. Ada Bayu di Panjer, waalaikumsalam juga. Faris, maaf pemutar lagunya, judulnya Pembaringan Terakhir, Gaby Parera. Oke, boleh, nanti tunggu. Thank buat Bayu. Di belakang lagi ada siapa lagi nih? Pak Bambang hadir monitor ya Mas Faris. Sebelum OTW istirahat aja, ramane Mas. Salam buat semuanya aja, konco-konco Star FM yang selalu monitor. Buat Farisnya semoga sehat selalu, amin. Terima kasih buat ramane Juragan Getuk ya, Laris Manis ya ramane. Selamat malam juga buat Bambang di Bagelen Purworejo nih. Waalaikumsalam juga Mas Faris, maaf pemutar lagunya judulnya Pembaringan Terakhir, Gaby Parera. Oh iya, sama kayak si Bayu ya. Oke, nanti ditunggu ya. Pembaringan Terakhir habis ini muncul. Halo Mbak Liana, waalaikumsalam juga di MK, mau kirim salam buat semuanya aja katanya nih. Requestnya Nyanyian Rindu, boleh nanti tunggu lagunya. Bu Yati, waalaikumsalam juga Bu, di MK apa kabar Mas Faris, baik. Momental lagunya dibalik, dibolak-balik, salamnya buat ibu-ibu, mama-mama, bapak-bapak, mbak-mbak, mbak-mbak, bunda-bunda, mas-mas. Terima kasih Mas Faris, sama-sama. Balik kasih juga buat Ibu Yati ya, malam hari ini sudah bergabung. Nanti pul kebaca WhatsAppnya atau mau kirim-kirim pesan sekarang boleh, silakan aja. Ditunggu sama nanti jam 10 malam, silakan. Yang mau kirim-kirim pesan, atensi, request lagu, boleh, salam-salam bisa banget. Di 0851 806 99

0: Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: 8.4 Radio Star FM Kebumen. DMK dan Bincangsi banget masih bareng para sisi ini. Buat yang mau gabung silakan aja ditunggu di 0851-8606-9984. Barangkali mau gabung di teleponnya boleh ya, yang mau telepon-telepon, yang mau nyobain telepon di sini gitu ya bisa. Pada sangat dulu di siapa di mana. Halo DMK, selamat malam.
1: Halo DMK, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mama Asraf, apa kabar nih?
1: Sehat, alhamdulillah. Mas Faris gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik, sehat juga.
1: Iya nih, lama gak monitor.
0: Oh, sibuk ya?
1: Iya, sibuk.
0: Sibuk nyari duit.
1: Buang duit.
0: Oh, buang duit, kebalikannya malah.
1: Iya, besok baru nyari lagi.
0: Oke, pengen lagu apa nih malam ini Mama Asraf?
1: Lagunya itu yang Selamat Ulang Tahun.
0: Selamat Ulang Tahun boleh. Dikirimnya buat siapa ini yang lagi ulang tahun?
1: Dikirim buat Ashraf yang hari ini ulang tahun.
0: Wow, jadi anak soleh pokoknya. Amin.
1: Iya, amin. Salamnya buat Bapak Ashraf, okay. Buat Andre, Mas Andre, terus siapa ya, Om Pariono. Oh, buat Ashraf minta disalamin, buat okay. Bunder, Bapak Enaura, Bunda Sini, Bunda Titin, Mbak Yaya, Mbak Isna, Mbak Nur, Mbak Yanti, Mbak Tri, terus Bunda Nesalis, terus Mama Bulan, Mama Naomi, Mama Fatma, Makin, Mahwi, Mahrin. Terus siapa ya, Mbak Cindy, juga buat semuanya.
0: Oke. Okay.
1: Itu berisik amat siapa? HP-nya bergetar terus itu.
0: Oh, iya. Biasa nyondol-nyondol yang di belakang.
1: Terima kasih.
0: Sama.
1: Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Asraf ya, udah gabung juga malam ini. Sebentar, ini berisik banget sih, ada getar-getarnya. Colangin yang getar-getarnya gimana sih? Ya soalnya getar-getar berisik banget. Perasaan tadinya gak ada getar-getarnya, kenapa sekarang jadi ada getar-getarnya ya? Dicoba lagi di 0851-8606-9984 nya buat yang mau naik di teleponnya. Sebentar ya guys, ini kok error atau kenapa ya?

Barangkali mungkin ada sambil lembur malam gitu ya, atau mungkin adalah sedikit kecapean karena hari ini banyak kerjaan dan belum selesai juga. Ini masih berjuang buat lembur gitu ya. Selamat malam juga, mudah-mudahan masih semangat buat lemburnya malam ini ya. Faris temenin pokoknya sampai jam 10 malamnya. Buat yang mau gabung di teleponnya silakan. Ada yang mau naik lagi enggak? Tadi geter-geter, sekarang gak geter-geter atau kenapa? Rebutan ya. Harap bersabar, kadang-kadang memang jaringannya atau memang banyak yang masuk gitu ya. Jadi memang harus ekstra bersabar juga ya kalau mau naik di Radio Star FM. Sembari makan malam barangkali, ini lagi pada makan malam juga, selamat malam.

Sambil Faris baca pesan dulu ya, yang mau naik sambil nunggu WhatsApp-nya ini yang lagi lemot atau kenapa trouble kali. Banyak yang naik. Ahmad Anas Ramadan yang ada di mana ini? Oh, ada di Dieng ya. Sorry, oke. Okay. Momental lagunya Salam Rindu dari Rana Rani ya. Boleh nanti tunggu ya Rana Raninya.

0: Halo DMK, selamat malam.
1: Selamat sore.
0: Selamat malam juga Mbak. Apa kabar nih Mbak?
1: Baik-baik saja, alhamdulillah. Ini lagi linu-linu.
0: Linu-linu ya udah. Selamat istirahat aja. Pengen lagu apa ini?
1: Minta lagu Al-Quran dan Koran, Mas.
0: Oh iya, boleh. Dikirimnya buat siapa nih?
1: Buat Mbak Siti sama Mas Anot. Main op, lagi ngopi di sana.
0: Oke.
1: Okay. Oh, Bu Hanif, Bu Ervito di Megulung. Selamat malam juga buat semuanya, buat Mas Farid. Mas tugas sampai tuh.
0: Siap.
1: Makasih Mas Farid.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Kembali kasih juga buat Mbak Karto ya, yang ada di Kalikutas. Di belakangnya Mbak Karto, ada yang unik lagi boleh dicoba di 0851 806 9984 nya.

0: Boleh dicoba lagi yang mau naik di teleponnya. Halo DMK, selamat malam.
1: Halo, selamat malam DMK Mas Wari.
0: Selamat malam juga Ibu Karmina, apa kabar Bu?
1: Alhamdulillah sehat. Mas Wari sehat?
0: Alhamdulillah sehat juga. Lagi ngapain ini Bu?
1: Lagi dengerin Mas Wari siaran.
0: Oh gitu. Pengen lagu apa ini malam ini? Pengen dengerin lagu
1: akhirnya,
0: apa?
1: Minta ini Keramat.
0: Keramat? Boleh. Iya. Dikirimnya buat siapa?
1: Jadi salamnya buat itu yang pertama tadi, Mama Asrat ya.
0: Iya betul sekali.
1: Mama Asrat, terus barusan Mbah Karto, Tali Kutes. Mbak Titinya Tali Kutes sama Bunda itu Bu Yati, Bu Saminten, Bu Heni, Mama Rizky, Mama Naomi, Umi Hanif, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Bunda Nelly, Bunda Wanti, terus Mbak Yanti Maron, Mbak Yanti Wonosobo, Pak Taryono Wonosobo, Bapaknya Naura, Pak Sutar, Mas Andre, Pak Ditramet, Mbah Ahmad, Mas Oyong, Mbah Putri, Bu Kumis, Teh Rosita, Bu Tika Darmanto, Mbah Yakub, Mbah Laslinam, dan semuanya aja Mas Faris. Selamat malam semuanya. Buat Mas Farisnya selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Karmina ya. Nanti teleponnya nanti Faris buka lagi di segmen berikutnya ya. Ini mau lanjut WhatsApp, baca-baca WhatsApp lagi. Ada Frena, waalaikumsalam juga buat Frena ya. Lagunya Menyulan Kain Ngerapu dari Yuli Citra. Ya oke. Faris, angka 1, bunder 12, berapa, 24, berapa dari Nunu Jati Mulyo Kewarasan. Maksudnya gimana nih? Kalau main tebak-tebakan berapa-berapa, ya gak tau lah. ada lagi siapa ini? Ada Om Ahmad yang ikut Arjo. Waalaikumsalam juga. Mau minta lagunya Satu Pondok Ada Dua Cinta. Salam buat yang Uti cantik di Bangguan, yang Darno bunder di Pitoro, Mas Taufik juga, Mas Betran, ada Mas Ima, Bang Kumis juga, Mbak Yanti Makarsari, Mbak Sodia, Mas Mul Butika di Seren, Bang Kumis di Belangkon, Mbak siapa ini? Fitri, Mas Hoyong, semuanya aja spesial buat istri tercinta dia, Jeng Soleha. Istri maksudnya kali ya, ini ngetiknya digandeng. Buat Faris untuk tugas aja, oke siap. Terima kasih buat Om Ahmad yang ada di Kutu Arjo ya, Om Ahmad ya.

Saat malam juga untuk siapa ini? Bunda Diah yang ada di Purworejo. Hai, halo sayangku Mas Faris ganteng. Gimana kabarnya? Dari mana aja? Aku sampai rindu gak dengar suaranya katanya. Dia Putri dong, Dewi Asmara. Salamnya buat Mas Petran, Ferdi Baskara, Bayu, ada Rama juga, dan Mbah Putri, Budawarti, Tuti, Mama Adibah buat Farisnya. Oke, gitu aja. Ditunggu. Oke, siap. Terima kasih buat Bunda Diahnya ya, yang ada di Purworejo. Brengkol, bestinya bunder. Pak Sutar, selamat malam Pak Sutar. DMK Adungnya sih banget. Salamannya buat bunder Mbak Yaya. Ada Bu Eko, Bu Pater, Bu Kumis. Ada Bu Karmina, Bu Yati, Bu Tini, Mbak Nur, Maulan, Mama Hini, Mama Anggun, Mbak Cindy juga, Mbak Om, ada Yono, Tarino, Parino juga masuk par ya. Lagunya apa ini? Mancing cewek. Ya ya ya, oke. Tak kira mancing lele. Boleh nanti dicoba lagi, ada Mbak Yaya cantik yang di Purworejo, ada Ibu Karmina tadi udah naik ya, ada Umi Hanif yang di Karandegan yang belum bisa naik, nanti coba lagi, ada Mama Fitri di Banjur juga, selamat malam. Ada Pak Sutar tadi mau naik juga belum bisa ini, terus juga ada lagi siapa ini? Gak ada namanya. Kalau gitu kita kembali ke lagu dulu aja. Ada selamat ulang tahun. Jangan kemana-mana, stay tune terus pokoknya di sini di DMK yang dunia asik banget. Tabar sama Habutop obat herbal Ramon Arema paling topnya. Jangan sampai salah pilih obat herbal ya. Yang pasti manfaatnya banyak banget, bisa untuk membantu menyembuhkan asam urat, rematik, kuasir, ginjal, TBC dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai lupa kalau misalnya punya keluhan berbagai macam penyakit, Habutop solusinya. Kang Gendro, nanti dicoba lagi Kang Gendro ya, helmon teleponnya. Bunda Titin, selamat malam juga buat Bunda Titin ya. Sama siapa lagi nih? Ibu Tika cantik, halo, selamat malam juga lagi monitor. Oke, siap, terima kasih buat Ibu Tika yang selalu aja setia menggunakan Habutopnya. Sehat selalu Ibu, lancar rezekinya, berkah barokah pokoknya buat Ibu Tika Darmanto cantik ya, yang selalu setia pakai Habutop gitu ya. Jangan kemana-mana, pantengin terus pokoknya di DMK dangdutnya asik banget sampai nanti jam 10 malam. Ada selamat ulang tahun, requestannya Mama Asraf katanya buat Asraf yang lagi ulta ya. Semoga jadi anak soleh ya buat Asraf, solehnya mamanya.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anan dari Tegal, Jalan Kiai Haji Mukhlas, RT 1 RW 3, Kelurahan Panggung, Kota Tegal. Awalnya saya punya keluhan pada lambung saya. Setelah mendengar iklan di radio, saya membeli Habutop di apotek dan saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi habis 2 botol yang isi 200, keluhan saya sudah membaik. Untuk pendengar yang lain yang punya keluhan seperti saya, silahkan untuk mencoba mengkonsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: apa, Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan. Aduh.
0: Kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar gak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Satu lagu berhasil muncul dari koleksinya Rana Rani dengan Salam Rindu ya. Buat yang lagi rindu, selamat malam juga. Pokoknya mudah-mudahan rindunya segera terobati gitu ya. Sambil dengerin di MK malam hari ini, buat yang mau gabung, masih ditunggu juga, silakan aja. Lewat WhatsApp, telepon, SMS bisa di 0851-806-9984-nya ya. Tentunya kita malam hari masih bersama Vitamas, solusi kesehatan mata Anda yang punya keluhan berbagai macam gangguan penglihatan. Faris gak pernah bosan buat kasih tahu, silakan mesurutin aja. Konsumsi Vitama ya, beli Vitama dan pakai Vitama sekarang juga. Vitamin ini manfaatnya banyak, bisa untuk membantu menyembuhkan mata katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, mata buram, infeksi mata, glaukoma, dan lain sebagainya. Jadi jangan sampai salah pilih obat mata ya. Pilih yang berkualitas, namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Udah aman, terdaftar di BPOM, halal. Dan produk kita sudah berstandar internasional sejak tahun 2015 ya. International ISO 9001. Yang udah bergabung di WhatsApp-WhatsApp-nya nanti Faris balik lagi. Coba nih yang mau telepon. Siapa yang mau telepon? Coba dulu dilihat-lihat. Ada siapakah di sana? Di MK selamat malam. Halo.
1: DMK, selamat malam. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Tete Rosita cantik. Apa kabar nih?
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mas Faris sehat.
0: Oh iya iya iya iya. Alhamdulillah api.
1: Alhamdulillah apik-apik ay. Aduh dingin kah di situ?
0: Di sini sudah pasti dong.
1: Pastilah dingin di
0: apalagi
1: gunung.
0: Di puncak ya kan.
1: Oh, di dataran juga dingin banget.
0: Nyesnya sampai ke gitu. Ya.
1: Ke ubun-ubun.
0: Cocok.
1: Pajero.
0: Cocoknya enak buat itu ya.
1: Apa juga
0: buat cocoknya? Tidur gitu selimutan.
1: Oh iya.
0: Kan dingin.
1: Ah, dingin selimut. Hangat sama selimut biru.
0: Yang penting enggak sedingin sikapnya ya.
1: Ah iya, jangan. Nanti dingin semuanya. Aku minta lagu mas.
0: Apa? Minta duit? Pak Topik, ini minta duit Pak Topik.
1: Boleh.
0: Oh udah dikasih tadi. Mau nambah kayaknya dia.
1: Pokoknya ya dibrokin semuanya.
0: Lagunya apa nih Teh?
1: Aku kepengen yang biasa aja lah, Mutiara Cinta.
0: Mutiara Cinta, boleh dikirimnya buat siapa ini?
1: Salamnya yang udah pada naik, buat Mama Naomi, Mama Fatma, Bang Andre, Mbak Asih, Pak Teh Selamat, terus Mas Komat, Mas Ari, Mbak Yaya, Bu Karmina, makasih salamnya tadi, aku udah disenggol-senggol, Bundar. Om Pariono, Pak Pariono, Buren Ambal, terus semuanya aja lah ya.
0: Oh cereh, oke.
1: Pokoknya nanti kelamaan udah malam.
0: Iya.
1: Ya. Besok lagi aku bikin daftar yang panjang.
0: Oke, daftar belanja.
1: Buat Mas Farisnya, selamat tugas sampai tuntas.
0: Siap. Amin.
1: Ibul Barokah. Hati-hati pulangnya.
0: Oke.
1: Okay. Nanti pakai jaket yang kandel ya. Sampai
0: iya, yang tebel.
1: Langsung selimutan.
0: Oh iya, harus tuh.
1: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Di belakangnya lagi ada siapa ini? Kok gak ada suaranya? Halo? Gak ada suaranya ya? Oh ada, tak kira gak ada suaranya.
2: Halo.
0: Oh ini kayaknya ini lagi tarik-tarikan deh.
2: Tarik selimut tetangga.
0: Emang di situ ngindi dingin.
2: Sumuk lah.
0: Oh sumuk ya. Keringetan yo.
2: Sumuk gak keringetan, gak di itu ke banget.
0: Kok diperjelas sih?
2: Aduh, Itu kalau di gunung emang dingin, Rahul? Bukan, biasanya kalau di gunung kan hangat, Rahul.
0: Enggak tahu, dingin.
2: Berarti gunungnya salah.
0: Salah alamat berarti.
2: Iya. Biasanya kalau kalau berada di gunung, si Rahul suka itu enggak kedinginan masuk.
0: Kalau itu mah gunung yang berapi yang bisa muncrat. Laharnya maksudnya.
2: Berapi
0: kan muncrat laharnya kalau lagi meletus, ngeri kan?
2: Iya. Itu Pak Topik ngapain sih ngintil melulu Pak Topik ya? Nungguin istrinya, kemana istrinya ditungguin, gitu katanya Rahul. Aku mau lagunya cengeng.
0: Ya oke, okay, siap.
2: Bukumis tidur udah malam. Nanti besok keringan ya Rahul ya.
0: Betul.
2: Tidur ojo HP-an mulu Bukumis. Ngeyel nih Bukumis nih ya Rahul. Ojo HP-an mulu Bukumis. Tuh Pak Kumis udah nungguin di Mekarsari Sumo apa dingin Bukumis. Rahul, tahu nggak Pak Gi pelanggaran pol Rahul?
0: Kenapa?
2: Itu kan si Jeko itu kan ayamnya yang waktu ditinggal ke Jakarta sama Pak Gi, aku yang miara itu loh ya kan. Sekarang udah jago gede kan. Nah kemarin kakinya itu kayak apa ya? Karena ditaruh di kampus dia nggak mau jalan gitu loh Rahul, gitu lah Rahul. Iya, sama Pak Gi dikasih sultana Rahul. Iya, oleh sultana itu berapa hari kemudian itu ayam mau jalan lagi Rahul.
0: Iya, berarti bagus tuh sultana.
2: Iya, ternyata
0: serbaguna.
2: Ayam juga butuh sultana Rahul, gak cuma manusia-manusia
0: ya. Oh, benar.
2: Iya tuh, para ini kalau kaki ayam aja bisa sembuh coba. Gak percaya nih, tanya tuh sama Pak Gi, tapi Pak Gi gak ada Rahul. Iya, udah dingin sebatang kara ya kan Rahul?
0: Aduh.
2: Dari pagi di sini Rahul nggak ada matahari, nggak itu hujan enggak mendung. Ya Ibu Darmanto, malam Ibu Darmanto. Besok Ibu pituruh upacara Ibu. Rahul mau ikut?
0: Mau.
2: Ayo besok pakai seragam yo, jangan pakai seragam yang itu terus Rahul, pakai seragam di aku sekali-kali gitu loh Rahul, aku tetap ada di upacaranya di
0: enak
2: gitu
0: kali ya, kalau buat cara gitu pasti dapat makan.
2: Oh iya jelas, ada opor, ada apa kalau di situ Rahul, pokoknya ending gimana kita kumpul, endingnya adalah makan Rahul.
0: Pantesan.
2: Iya selesai upacara kita makan, bisa di rumah Ibu Ketua Rahul, mau ikut Rahul?
0: Boleh.
2: Tapi di Taman Makam Pahlawan upacara Rahul. Kan mau 17 tuh.
0: Oh gitu. Makan iya. Pahlawan mana? Purworejo apa Kebumen?
2: Di Pituru kalau
0: di Pituru.
2: Dulu kalau masih ini di TMP sana di Seren di Sucen Purworejo di TMP Handokoloyo itu. Ada ya ada Bapak Darmanto dimakamin di situ Rahul. Di TMP situ ya pokoknya semoga almarhum Bapak Darmanto selalu bahagia di alam sana ya Rahul ya.
0: Amin.
2: Ya Ibu Darmanto juga dan kuat ya kan. Buat Rahul bertugas tetap semangat, aku tunggu lagunya apa coba judulnya.
0: Cengeng.
2: Ih udah gede kok cengeng Rahul. Amit. Assalamualaikum, bye-bye Maksimal.
0: Thank you buat Bunda Ervito yang ada di Pitur Purworejo ya, digabung juga malam ini di DMK-nya Radio Stereo FM Kebumen. Baik untuk yang mau gabung di teleponnya masih ditunggu, silakan aja ya di 0851-806-9984 nya. Di mana kali mungkin masih belum tidur gitu ya, masih sibuk dengan handphonenya ya kan, kalau malam kan suka ketak-ketik gitu ya. Gak tau lah. Yang penting asal jangan tidur gasi aja. Pasti ini tangan udah ketak-ketik gitu ya. Ngetik-ngetik opo iku ya. Tangannya emang gak capek ya. Diketak-ketik terus. HP-nya dipijet-pijetin. Jadi HP capek ya. dipijat-pijat sana sini ya kan. Belum lagi kalau nggak sengaja keban pecah gitu ya, ah sakitnya. Ya mau gak mau lagi deh teleponnya, boleh dicoba lagi yuk. Di 0851-806-9984 yang mau naik di teleponnya Faris, tunggu. Di 0851-806-9984 nya ada siapakah di sana?

0: Halo DMK, selamat malam. Halo. Waalaikumsalam, Mbak Yaya cantik, kabar baik dong. Alhamdulillah. Mbak Yaya gimana kabar? Alhamdulillah kalau gitu. Kayaknya udah mulai ngantuk nih jam segini.
1: Udah makan sambil
0: nyalain
1: radio.
0: Oh ya ampun, buat temen tidur sampai pagi ya.
1: Ya ya.
0: Ya udah nggak apa-apa.
1: Aku mau
0: dokter cinta. Waduh, dokternya masuk mana ini? Dokter enggak? Masuk dong. Dokternya tiap hari mah tugas dia. Tugasik bukan. Tugas beneran ngelayani pasien yang lagi butuh cinta.
1: Salamnya buat benar itu. Mama Rosita cantik, Mama Asrat. Mama Tommy udah lama aku kok gak dengerin ya.
0: Terus?
1: Mayal ya. Terus buat siapa lagi ya, Bu Carmina?
0: Oke. Okay.
1: Bu Sri. Lupa Mas Adri, Mas Ibu, Pak Sultan, Pak Marion.
0: Oke.
1: Dan buat semuanya dia deh.
0: Siap.
1: Buat saya selalu mengucapkan berbarokah.
0: Amin.
1: Terima kasih. Oh Bu, tadi Bu Gi udah belum ya, lupa.
0: Bu Gi ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Mantap, jadinya gak kena.
0: Di belakang lagi, terima kasih buat Mbak Yaya. Di belakang lagi ada siapa nih? Halo DMK, saat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Ferry.
0: Waalaikumsalam Umi, apa kabar ini malam ini?
2: Alhamdulillah, sehat Mas Ferry.
0: Alhamdulillah sehat juga Umi. Belum tidur nih, belum ngantuk Umi jam segini?
2: Belum, lagi dengerin Mas Fahri siaran.
0: Oh gitu, belum selesai ya.
2: Ya, tungguin.
0: Ini baru bisa naik.
2: Alhamdulillah bisa naik, Mas.
0: Pengen dengerin lagu apa, Umi?
2: PT Andriani, teman kesepian ada, Mas Fahri.
0: Teman kesepian ada.
2: Ikut salam-salam ya, Mas.
0: Boleh, buat siapa ini?
2: Salamnya buat Bu Yati, Mbak Sri, Bu Kartina, terus buat Mbak Karto, Mbak Siti, Bu Karto. Yuk insya Allah hari Ahad sore tempat Umi ada karaoke, main kesini Mbak Karto. Terus buat Mbak Karyono, buat Mbak Yanti di Wonosobo, buat Kang Duren, buat Mbak Bubur. Terus buat Pak Yanto sama Mbak Yanti yang ada di Maron. Terus buat Mas Imam yang ada di Butung, Putri Selatan. Bunda Putri Nurseni. Buat Mbak Nurja ada di Burong, Mas Imam yang ada di Butung, Bu Ayu, Mama Intan, Mama Sian, Mama Cindy, Bapak Naura, Pak Sutar, Mas Gendro yang ada di Gombong, Bapak Karim, buat Bu Tuti, buat Pak Baijo yang ada di Kutu Arjo. Buat semuanya saja ya Mas Faris, terima kasih waktunya. Selamat melanjutkan siaran. Semoga Mas Faris kesehatan, keberkahan selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat siapa tadi? Umi Hanif yang ada di Purworejo digabung juga malam ini ya. Kita baca-baca pesan dulu, udah masuk di sini, udah menumpuk lagi WhatsApp-WhatsAppnya, udah gabung di sini. Selamat malam, ketemu dulu sama Bapak ke Abi. Waalaikumsalam juga nih, nongol lagi di Lereng Kebumen. Salam buat Bu Batur, Mbak Ainun, Pak Karim, Pak Sutar, Mama Nadia, dan semuanya aja. Semoga sehat selalu, lagunya ikutan aja. Buat ini semoga sehat selalu. Ini lagi acara bareng Pak Sutar katanya, lagu ikutan aja. Acara apa itu? Selamat malam juga buat Kang Yadiantika. Waalaikumsalam juga. DMK boleh gabung, boleh banget. Salam buat Mbak Sri, Mbak Rizky, ada Mbak Anggi di Mirian juga, Mbak Alfia, Mbak Widya, dan Mas Bagus di Mirinen. Juga buat Mbak Kembar, Mas Akina, Bunda Lilis, Bu Titin, Mas Andi, ada Mas Arif, Mas Arif Fildan, Pak Bubut, dan juga Mas Franky juga ya. Lagunya Pak Pos dari Kang Yadiantika boleh. Ada Pak Topik lagi monitor juga, Pak Topik yang di Tanjung Rejo. Bunda Nesalis juga, waalaikumsalam, halo di MK. Mas Farisnya saya dari Bunda Nesalis monitor. Salam buat yang udah pada masuk dan buat yang lagi monitor aja. Lagunya Tolong Ceritain Hati. Oke, boleh ditunggu nanti lagunya ya. Waalaikumsalam juga Bu Ayu cantik yang di Butuh Purworejo. Nyimak sambil nemenin anak wedok nggarap tugas ini mas. Buat Mas Asraf Barokalfi Umrik, semoga doa-doa dari orang-orang tercinta diijabah Allah Subhanahu wa taala. Selamat malam juga untuk semua. Terima kasih Mas Farisnya. Salam untuk Dede Farisnya, semoga selalu ya tambah pintar tentunya. Amin. Doa terbaik juga buat Ibu yang di Butuh Purworejo, sehat selalu, berkah rezekinya lancar selalu. Berkah barokah pokoknya ya. Di belakang lagi nih Mama Rizky, salam pelam juga absen itu, salam buat semua pendengar Rester FM dimanapun berada. Mat malam, mat istirahat, terima kasih sama-sama. Terus juga ada lagi Faris, ganti aja Bulan dan Bintang dari Roma Irama. Apa lagunya diganti gitu maksudnya? Oh iya, dari siapa ini? Samini namanya.

ganti bulan dan bintang. Oke, boleh. Di belakang lagi ada siapa ini? Ada bapaknya Naura yang masih monitor nih, tapi belum bisa naik, nanti coba lagi kalau masih ada waktunya ya. Arsen, halo, selamat malam juga, lagunya Bersemilah dari Maggie Jet. Atau Ida Laila, katanya yang tua-tua keladi ya. Buat Ibu Yati, Tarusita, Mama Asraf, Bunda Julit, Mas Ibnu, Kang Mamat, semuanya lagi pada mau dengerin, menyambut hari raya, hari raya, HUT RI yang ke-81. Dengan lomba-lombanya, semoga Maria buat Farisda, ikutan lomba apa nih? Pada selama ikutan apa ya? Tarik tunai aja kali ya. Mbak Nur, waalaikumsalam juga Mbak Nur. Kabarnya baik ya, lagunya Cinta Karet apa bisa Mas boleh? Salam buat Mbak Yaya, Umi Handi, Barusita, Mama Asra, Batitin, Putri Selatan, Ibu Yati, Butika, Pak Sutar, Bapak Inora, Mas Dani, Mas Taruna, Om Parunda, dan Mas Andre. Buat Faris, sehat selalu sekeluarga. Mas Faris, tadi kamu beli temoro di Apotek Cahaya kosong, di Apotek Ponorogo juga kosong. Ya ditunggu ya, nanti kita selagi, laris banget soalnya temoro di situ. Mbak ada suka temoro di daerah Kelirong ya. Ada lagi siapa ini? Mas Fari, salam buat Star Lover aja, lagunya Tenda Biru ya pagi, besok jam 6 ya. Gak masuk kalau malam. Mbak Yanti di Wonosobo, waalaikumsalam juga. Mas Faris, aku warga selagunya, aku hanya anak desa. Salam sehat buat semuanya, selamat malam. Aku lagi enak hati mas, bapak eponakan aku kemarin sore ninggal. Buat Faris sehat-sehat ya, dan banyak terima kasih. Bapak eponakan, oh iya, semoga husnul khotimah ya. Dan ditempatkan di tempat yang terbaik, amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat bapak eponakannya, Mbak Yanti di Wonosobo ya. Halo, waalaikumsalam juga, selamat malam buat siapa ini, good night Mas Faris. Salam buat semuanya aja. Titin cuma absen aja katanya. Oke Bunda Titin, thank you banget ya udah gabung malam ini. Kita kembali ke lagu berikutnya, ada Mutiara Cinta bareng Bunda Rita Sugidiwit ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus pokoknya di DMK Dang, dunia asik banget. Barengan Sultana, minyak herbal serbaguna yang pastinya bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit kulit Anda. Gatal-gatal, gigi serangga, luka bakar, tersengat lebah, kudis, kurap kutu air, dan berbagai macam keluhan penyakit lainnya. Silakan bisa langsung beli aja dan pakai segera Sultana minyak herbal serbaguna.

0: Ngebersih-bersih dulu ya biar wangi.
1: Yes, sing.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Radio Stara FM

Kadang dulu dalam kebumen yang dulu nyasik banget. Dan seperti biasa nih, sebelum Faris pamitan ada beberapa pesan WhatsApp belum kebaca-baca ya. Dibaca-baca dulu sebelum Faris pamitan. Ada siapa ini yang udah masuk? Ada Haryanto di Bagedangan juga, selamat malam. Katanya mau request lagunya Pandang-Pandang Joko Mandang. Tadi udah muncul ya, Pandang-Pandang Jauhku Memandang. Itu lagunya Di Balik Penantian judulnya. Udah muncul tadi ya Haryanto ya. Salamnya buat sedulur Star FM lagi monitor. Buat Farisnya terima kasih aja. Oke, siap. Kembali kasih buat Haryanto yang ada di Pegadangan juga. Malam hari ini sudah bergabung ya.

0: Ada yang mau telepon malam-malam begini? Halo, dengan siapa di mana?
1: Dengan Winda.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Winda.
0: Winda.
1: Ya.
0: Winda di mana, Winda?
1: Di mana-mana aja deh.
0: Di mana-mana aja deh. Kok aneh. Kayaknya baru dengar suaranya.
1: Baru masuk juga.
0: Oh, emang orang mana?
1: Orang mana-mana.
0: Oh.
1: Orang mana aja?
0: Orang mana aja? Emang ada daerah mana aja ya?
1: Ada.
0: Di mana?
1: Di mana-mana.
0: Oh, ada di dunia di mana-mana gitu namanya. Kok kayak ada orang ngobrol ramai?
1: Ada yang lagi nonton.
0: Oh, lagi nonton. Oke. Pengen lagu apa nih, Winda?
1: Apa aja deh, ikut aja.
0: Oh, iya,
1: apa aja sih lagunya?
0: Lagunya lagu dangdut.
1: Oh.
0: Kok?
1: Ikut aja deh.
0: Oh, ikutan aja. Sukanya ngekor ya? Kenapa ketawa mulu?
1: Enggak, kenapa?
0: Oh, gitu. Kayak kenal suaranya.
1: Siapa? Kok kenal? SKSD.
0: Salamnya buat siapa?
1: Buat ini dulu deh, yang lagi ngomong dulu.
0: Yang lagi ngomong. Oh, kan yang lagi ngomong situ, oh. Kan?
1: Itu situ juga kan?
0: Oh, iya. Oke.
1: Lama bertugas aja.
0: Oke, siap.
1: Semangat aja.
0: Terus
1: buat semuanya aja deh yang lagi dengerin.
0: Terus buat siapa lagi?
1: Buat semuanya yang masih stay dengerin.
0: Oke, siap.
1: Salam kenal semua. Karena baru masuk juga ini.
0: Oh iya.
1: Baru dengar juga tuh suaranya?
0: Iya, baru dengar kayaknya.
1: Oke, baru masuk juga. Kenapa?
0: Enggak, apaan sih? Emang aku enggak mau ngapain? Emang kenapa?
1: Aneh.
0: Oh, aneh tapi nyata gitu.
1: Iya, aneh tapi nyata.
0: Oke, thank you ya buat Win-Win. Win-Win. Winda. Windol.
1: Apaan?
0: Ya kan, kalau teman Faris, kalau namanya Winda tuh dipanggilnya

Faris pamitan dulu bareng lagunya Roma Irama ya, ada Bulan Bintang. Terus nanti ada Dokter Cinta juga mau muncul. Bukan Bulan Bintang, Air Mata Perpisahan dulu, ini belum muncul ya. Ntar Faris diomelin lagi sama orang pitur. Bulan Bintangnya nanti. Ya udah kalau gitu Faris pamitan dulu aja. Terima kasih banget atas kebersamaan Anda. Besok bisa simak terus di MK dari jam 7 sampai dengan jam 10 malam. Tentunya hanya di 98.4 Radio Star FM Kebumen. Faris pamitan dulu. Jangan lupa gunakan Abu Top, obat herbal Ramon Arek yang paling topnya untuk menjaga kesehatan Anda selalu. Dan pastinya rutin juga gunakan Vitamat jika Anda punya keluhan penyakit mata ya. Silakan berikhtiar karena yang ngasih kesembuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Obat herbal, Abu Top dan juga vitaminnya sebagai perantara ya. Mudah-mudahan lagi berikhtiar dengan menggunakan produk herbal kita, diberikan kesehatan dan cepat sembuhnya. Amin ya rabbal alamin. Sioniskan bubai, selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda semuanya. Dan semangat selalu buat Anda semua yang malam hari ini mungkin masih pada lembur juga ya. Sioniskan bubai, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: kunaha Bu Top?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abing Tukang Baso. Saya suka keliling baso. Beralamat di Jalan Ranca Bungur Cimanala Benteng Ciamis. Saya punya keluhan, rasa badan saya lesu, lemah. Malahan saya kurang gairah sama istri. Setelah dengar-dengar ada iklan Habu Top, terus saya mencoba dimakan 1 kali, 2 kali, 3. Alhamdulillah saya segar, bugar, bahkan hubungan sama suami istri juga tespleng. Pada pendengar radio yang punya keluhan seperti saya, terasa lemah, letih, lesu, kurang bergairah, coba minum Habu Top seperti saya. Insya Allah Habu Top memang ngetop. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
2: 98.4 Radio

0: Tinda. Nah, nih ibu udah buatin jus wortel sama tomat buat kamu supaya mata kamu sehat dan minusnya bisa sembuh.
1: Bu, bosan kalau tiap hari minum jus wortel sama tomat. Enak bu lama-lama. Ini udah seminggu loh ibu cekokin aku pakai jus wortel terus. Lagian minus aku udah 5 bu.
0: Namanya juga usaha nak. Ibu selalu pengen yang terbaik buat anaknya
1: bu,
0: kan?
1: Aku pengen coba konsumsi obat herbal aja deh. Teman aku ada yang nyaranin buat minum Vitama bu. Kapsul yang mengandung ekstra wortel dan bahan-bahan lainnya yang baik untuk kesehatan mata. Lebih simpel juga minumnya dan katanya juga udah BPOM juga halal. Pokoknya aman banget dikonsumsi. Khasiatnya juga buat segala keluhan penyakit mata kayak rabun, glukoma, katarak, penglihatan ganda dan lain-lain.
0: Ya, boleh-boleh aja sih kamu beli dan konsumsi vitaminnya. Asal minumnya jangan sehari dua hari doang kayak minum jus wortel ini nih. Cepet bosen.
1: Ya udah, aku minum jus wortel ini untuk yang terakhir kalinya ya, Bu. Soalnya besok aku mau minum Vitama.
0: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Kita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Koriah. Alamat Kampung Sukajaya, RT 4 RW 3, Desa Bayah Timur, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Saya mau berbagi pengalaman. Saya mempunyai keluhan asam lambung sudah cukup parah dan alhamdulillah sekarang sudah mendingan setelah saya mengkonsumsi obat Habutop secara teratur. Saya tahu obat herbal Habutop ini di radio dan saran saya buat semua warga Lebak jika mempunyai keluhan asam lambung seperti saya, cobalah Habutop obat herbal yang paling top.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin. Alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarwinangun RT 02 RW 04 Petanahan Kebumen. Pengalaman saya pakai Vitama itu untuk anak saya yang matanya minus, buat melihat kurang jelas. Lalu semenjak anak saya pakai Vitama produksi dari PT Denatur, alhamdulillah penglihatannya semakin membaik. Buat para pendengar lain atau siapapun yang punya keluhan mata seperti anak saya, silakan beli dan gunakan Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Mau kemana? Kok sendirian?
1: Ke radio, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat siapa?
1: Buat suami, badannya lagi kurang fit.
0: Oh, pantesan sendirian. Ternyata suaminya lagi di rumah.
1: Iya, masnya mau nitip sekalian nggak Habutop?
0: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habutop, badan saya serasa muda lagi. Hehehe.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek

0: Rampi. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng nomor 20 Srubeng atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian. 98.4 Stara FM.

0: stok vitamin kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
1: Beli lagi ya tuh, Ma.
0: Gak apa-apa nih, beli vitamin.
1: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
0: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitamin dan tetesin krim mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Khasiatnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
1: Betul, Ma. Makanya papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Pitama dan Pimata.
0: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
1: Pasti ya, Maya.
2: Pitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Pitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Pitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Pitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.
4: 98.4 Setara FM.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suroso, alamat Cibuni, RT2RW1. Saya mau berbagi pengalaman saya menggunakan Habutop. Saya selaku supplier mie basah pekerjaan antar ke konsumen, saya merasa seperti masuk angin setiap saat. Setelah mengkonsumsi Habutop rutin, alhamdulillah sekarang badan terasa lebih bertenaga dan sehat. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan Arab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT5, RW1, Kecamatan Kutau Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT3 RW1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor.
4: 98.4 Setara FM Kebun.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, sebelumnya bisa perkenalan dulu mas?
1: Bisa, nama saya Jenny, lahiran desa Karangasem, RT 03, RW 03, Margasari, Kecamatan Margasari, Desa Karangasem, Kabupaten Tegal.
0: Oke. Di sini masih mewakili ibunya nggih ya?
1: Nggih. Ya di sini mewakili ibu saya yang bernama Watem.
0: Oh nggih. Sebelumnya bisa menceritakan pengalaman ibunya?
1: Bisa.
0: Monggo silahkan. Ibunya punya keluhan apa sebelumnya?
1: Nah, mata ibu saya itu kelihatannya nggak jelas.
0: Berarti penglihatannya kurang jelas gitu ya? Buram. Setelah menggunakan Vitama, apa yang dirasakan ibunya?
1: Ya, udah mendingan lah.
0: Udah mendingan?
1: Udah bisa melihat jelas.
0: Oh, berarti sekarang penglihatan ibunya udah jelas nih ya?
1: Ya, udah jelas.
0: Iya, boleh minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibunya?
1: Ya, bisa. Jadi, buat para pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti ibu saya, silakan membeli Vitama solusi kesehatan mata.
0: Oh. Terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, sama-sama. Terima kasih ya, Mbak. Wassalamualaikum.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso.
4: 98.4 Setara FM.

0: Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan. Aduh.
0: Kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar gak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
3: 98.4 Radio Setara.

0: Καλά, κοινή πεγγελασιά.
1: Μας πει η άνιμα, αλχαμδουλειλά, μαλλιά ταν σε ούτα μου λέμε μπαϊ. Τεριμάνα μας πει.
0: Είναι, σε απίσ πλάντια καίν, πως πως έναν πατσού. Ada baju seragam, ada baju apa ini? Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
1: Ya, resiko tukang las lah, Mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering nggak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
0: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik, mah. Emang berobat kemana, Pak Haji?
1: Nggak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen.

hing. Ing awi gelo mastu upur nomo sidem mastu silat melingwang jagad karono siran tondo kawi sesan ing isono sono sinawulangan wiloko estu masilas tantun lampeng budo jinantur tutur katulo tetelo merih tulat palas ding projo winur sitong komo paraminis korob yutum yang jaman purwo winar ditameng leloto mangga teka pasaran ing gupito panggung perlambang matumpo-tumpo panggung panggung panggung sang muring koto.

Iya sirep doto pitola nenggih kocapu ingkang kinaryo iku adi doso purwo. Eko marang sawi jadi marang winwi doso wilangan 10 purwana ning kawitan. Senat jantung poyo projo sewu tanantu sadoso satu star bisa katurakan kekali. Ingin pantas kinaryo purwaning kondo kata itu adeging negoro Ndurwati. Iyo kraton Dwaraka, iyo negoro Ndurwaka Kawestri. Ingkawus kundang negoriku panjang apun jumpa sir paukir lo jinawi gemari patoto kartor harjo.

pasir paukir pasir samudra ukir wis ngarani gunung. Kurupakaning praja mengkraken pagunungan nganaken wana tuwin pategalan.

Janto papan ingkang wiyar dinulu ketingal rupa. Kawis kakeng poro kawulungan titrep katon jejel luyel-luyelan. Ewa dini tan ono kang rumongso kacing kerangan gesang omracih nani kalamun tagung danani ratu. Bisa paling pitulungan marang poro kawulungan ketemper panguripani. Orang ngomongaken para kawula ing kukuban kraton Ngurwati malah akeh para kawula manca praja. Ingkang sami nderek gesang wonten kraton Ngurwati ingkang pambukane katon Bapa Sudra Ngulandara. Pambukane katon Bapa Sudra Ngulandara. Nanging sawunya tinampa paswitan marang plat kraton Ngurwati ketingal tata titi tentrem. Usanane Berbondo songkot cukuping gesang ro nganti kaya bisa nandur debruk sloka pupus cindhi awoh kencana.

katondo poro kawulo kang remen nyiwuro jokoyo maesol bukan bangan ayam kudo mindo sapi nunggalani panono kang cirincangan tim buyao no kang kinandang yen rino samyo toto gelar dateng pangunanya latu wangsul dateng papaniro diwi diwi dewa semono ora ana kang ngaluk kilangan tin kaciciran gambarkan kalem untuk poro kawulo ketinggal sak ik sak eko proyo

Pasulayan. Ora ana kang remen tumindak cecengisan. Isine mung antut runtut rukun ngangkat tata katentremaning praja. Usanane bisa mahanani ayom-ayeming para kawula. Iya pikuwating kraton Durwati bukti nyatane. Akeh penjajah saka Mancaprojo kang sami mundur gelanggang colong playu.

singkat carita Kraton Durwati. Luhur kawekasane ing sanyatane satu moro satu mati jalma moro keplayu. Nganti kena den ucapaken kalam untuk gawat keliwat-liwat wingi cepati-pati. Manuk mabur kuwi kraton jungkel kapisan pakami diruntak ludira saengga tumeka pati. Lan kuring mega katon piniabar katon mangeng presnajan pamandira kang dhuwur kuwi kraton. Ingkang adoh samya manglung ingkang cerak samya tumiyung. Kadidene keprabban marang dewa panguasaning praja.

Ingkang samyasing kemarang kraton Durwati tansah gini baking Pancakara saben antarwarsa. Saben antarwarsa. Sami ngaturaken bulu beti maglondong pangarang-arang. Ngaturaken pisung-pisung marang Sang Buminata meracih nani kalamunta kayuyun marang kautamaning praja. Nata Durwati kondang sedulur ratu ingkang wis kacarita berbudi bawa leksana. Asih marang sapodo padha itu mita bebasan paring sandang tiang kemlaratan paring pangan tiang kaluwen paring tudung tiang kepanasan paring teken tiang kalunyon paring payung yen ana wong mlaku udanan. Sajan to lain do mung titah mercapada nang sak nyatane panjalmaning dewa.

Merikala semana nuju lenggah wonten dampar kencana. Lemek kasur babut pramudani. Ngagem tirta bebak jebat pasuli sinawuran Gandawida katiping samirana katon mengambar dumugi pagelaran Jawi. Mengkeraken porabi bedaya srimpi manggung ceti pepingitan Joko Kaloro. Ingesami ngampuri putranipun pasuwaran banyak dalang saung gawe wardha kelar badhak kendhi kecara kacumas.

biyen katon dura gemandar mingkang sinulwani konika mawarno-warno agama kutu kentoro jang mawasung sutiko kinancing garudu marap niwa garudu mungkur sang-sangan lo gemang rangsang utauta sinunggu probongkoro sumping suring pati uncan-uncan tibon jojo ulur-ulur no gorojo gelang kelat bau kang sarwo bebinggilan atas moro kampu cine poro indo cinawi uncal mas gini penglansingan cindipus bito cinawatan badong kiwang koro nganggar pusoko dalam dung tina tatina turunggo deder nunggak semu mendak motok itiran gonjo tina benda-benda manis rongko kayu timokan dalam kumalu teriates kentor ke lokasi nalemang pratonggo pating galep yar pating celoro pinunggil semantan rupa kaning sang buminoto katarito doso namaning ratu dosong ilangan sepuluh nomor merdini kekasih menang diucap nomor agung berwati jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna ya Prabu Alimurti Sosro Sumpeno ya Prabu Padmanaba ya Prabu Danardana katoning ning kadya jaladrina ning kadya arga mulat marang pasibaning para loro praja ing wonten pagelaran Jawi senajan to akeh para loro praja nanging datan wenten kang kepangabyan toro kejaba ing putra Kanjeng Pangeran Dipati Anom Satrio Parang Garudo ingkang kekasih Raden Sombo ya Raden Wisnu Broto Satrio Bagus Warnani Muda Dasar ini nenggo dening busanane

kemban kalau suku jojo cekal jagut ngapuran sangas taniro. Rikala selora Dewi Subroto diraken ingkang wonoto manduro ingkang lebih rawuh. Sawunya mengagung durati periso kerokorau si gurung genyong acara nipis keparang lenggah jajar wonten setinggil binatu rekeno. Menang dirucap lo mengagung manduro jejiluk Prabu Bolo Dewo. Iyo Prabu Balarama. Iyo Sang Curigonata ya Raden Kakrasana. Ing katon jangan-jangan mukane pindha Demaga Sinangling. Senajan ikuti tamarta padha wis tau tate dadi jagoning dewa. Nata Mandura mengkeraken ingkang rayi Sentana Ndurawati. Satriya Garbaru Raden Setyaki ya Raden Sencaki ya Singa Mulang Jaya ya Wresniwira ya Raden Bima Kunting ya Raden Tambak Yudha iku senopati ning kraton Ndurawati mengkraken sang nindya mantri muka pangarsa urang ka dalem Ndurawati rekyana patih Udawa. Ingkang tinanggenah nata pasibaning para wadya bala abdi dalem tumenggung nayaka mantri bupati wadana penewu demang lurah bekel sapinunggalane menapa dene para abdi dalem jajar pin para abdi dalem magangan katon trep ngebaki pasiban sekwating purwadya burungan itu tumpang dengkul pasibani.

tanpa ustu muka yang titipan pengagungan somedar sabdo hingkang kinar tertondo pusoko nurati bendik yai ponco dan mau menyomangkung tanpa tinabu amur wanika geting poro noro projo ingi wonton pagelar jauh sana leko ngangsek nginu samyo marak soan burking pasit banyin katondro ke gabah tinteri desa uringin kurung pinacak suci mepet balur tinganti kaya bisa bodol-bodol no beteng projo nurwati Sang perwati perwati yang kacau dulu ke negara kelebon parang muka parang pamuk jajarin musuh songkong untuk projo.

0: Niwang Sukmono Sasmintalingsun. Mengkuto kakang pati Udawa mbuya dadi kejut ing pamikir jeneng siringsun timbali maju ngarsaningsun kakang pati Udawa. Kula nun katampi mawi tangan kula kekali. Pangandika dalem Kanjeng Diwajeng kang mentah dhateng ngabdi. Sakderengipun ngabdi nampi dawuh wonten njawi gadhah raos kumarasan upami keparang kula ibaratakan pindho sinau teng gelap tunitine bruk simolepat gurawalan yen kula marak sowan. Nanging sarana nampi dawuh timbalan dalem ketingal tata tentrem raos sing manah kula kadisiniram tirta Swindu. Kejawi saking nika keparang kula katraken pabekti mugi kunjuk wonten sandhaping padha. Hei nuduri. Ya ingsun trimo sira ngatraki pangabekti ana ngarsane ingsun marmani aduh ingsun traki cerah ingsun mraketaki perlu ingsun bakal mundut prisa kadiparan kahanan ing praja Ndrawati tuwin kabeh para kawula ing praja Dwaraka apa ana kang nglirwake dawuh prasasat bladak milang sifat marang kampuh jingga mbondan tetan poratu apa bisa ajek kaya dene warsa ingkang wis kapungkur. Mulai Kanjeng Diwajeng dangu dhateng ngabdi. Enget kula sedaya para loro praja mboten wonten ing nglirwaken dawuh timbalan dalem ketingal sayek-sayek kopi sumengko ngabdi antara dalem. Bukti nyatanipun malah kathah para kawula dalem jedhak marang Siti Sewu sami ngaturaken bulu bekti miwah glondong pengareng-areng. Hei nuduri, syukur bejo Sewu. Meratih nani kabeh poro kawulo keno kinaryo ruang embat mata ngaputu ngejumku melurut moroto prayuga nopi suanyo rono ngarsaling sunung kakang dowo teh ngisto akan dawu sinun mangkito kadang kulo merdo koko prabu ingkang rayi ngaturaken perembagi polo kromo lanyun pangapunten dalem sewu ngantos randat angin kulo ngacarani rawu paduka koko prabu. Estunggolo jagat manik rojo diwaku. Ih. Kulo tampi mawi tangan kekalih katedo kalinggo murdo sih polo kramanipun yayi ngang rumentah jateng yang roko manduro. Upamiyo yayi meniko kelaras kadang kulo merdo kendikani pun kok cancang puteng weni. Kasampirakan wontur lidangan dumala ing pangkon. Ngim betono coyo lor cayo. Nanging gandeng ingin rokok kelas kadang merdo ketika pun yai kau petelakan wonten jojo kendelo sami sami yai koko prabu matur sewu sembalun pilih paduka pinaringan toto tentrem rawuh wonten ing praja Ndrawati kepareng kaprayoga akan lenggah ih kados mboten kirang prayogi sombo kula nggon wonten paling jauh opo dene Dimas Setyaki. Kula nuwun wonten paring pangandika Koko Prabu. Aja nganti padha kelayatan jeneng sira ingsun pangake ngaturna pangabekti marang papunden sira kang lembi rawuh. Kula nuwun ngestuaken dawuh timbalan dalem Kanjeng Rama, nuwun ngestuaken dawuh Koko Prabu. Ingkang putra ngaturaken pangabekti saya dikunjuk ngandhap padha wa Prabu. Ya sombo tak trimo ngaturake pangabekti marang watamu rahmat lumuntring pangastuti gage tampanono. Kula pundi wonten mestaka dadosna jejimat. Ingkang rayi ngaturaken pangabekti kunjuk ngandhap padha Koko Prabu. Dimas Setyaki tak tampa kanthi bungah. Lumuntring pastu tinggal tampana yai. Katancang wonten pucaing weni mugi dadosna jimat paripih. Senajan ngabdi kepatihan ngaturaken sungkem pangabekti sinuwun. Tiba podo-podo kakang Udawa tak terima ngaturake sungkem ngarepan aku. Hei, matur sewu sembalun. Kejawi saking menika keparwa ingkang rayi badhe nyuwun prisa. Menapa ingkang kinarya dugi taning penggalih Koko Prabu tedhak wonten ing praja Ndrawati tanpa wonten ingkang dereaken ingkang mongko rawuhipun ketingal beneh kalian adat. Tanpa cecolo langkung rumin, tanpa utusan gandek sekembaran paling uningo dateng ingin rayu. Saenggo rawuhipun Koko Prabu mboten wonten ingkang mapakaken wonten jawining praja. Keparengi paduka kula nyuwun prisa Koko Prabu. Yai, rikala semau pun kakang diacarani pun kakang genep toto kramane awit pun kakang kinarya tulodo yen ratu mertamu ana ngersaing ratu
1: inggih.
0: Dino kipun kakang nungkak kromo jonganti gerahing penggali awit kupun kakang kadang werdane Yai Kresna.
1: Iyo boten dados menapa Kakang Prabu.
0: Ora tedhe ngaling-aling pancen tak jarak prataripun kakang ora taliworo tegese tanpa cecala. Ingkang maksude sepisan pun kakang tilik marang kaluran Yai, kaping pindhone pun kakang bakal nyuwun prisa sawise diparingi keterangan mengko banjur pun kakang sumedya suka uninga. Mundut prisa menapa lan badhe maringi prisa kados pundi. Pun kakang krungu kabar tembang rawat-rawat bakul sinambi woro. Yen kadangku Dimas Arjuna murca saka kasatriyan Madukara nganti adiku Wasembadra kundur marang Praja Ndrawati. Kabar iku mono nyatane apa mung kabar nganyawara. Iyih estonipun boten badhe lepat ngendikanipun Kakang Prabu. Pancen kepara estu bilih ingkang rayi kadang kula Dimas Danang Jaya murca saking kasatriyan. Ngantos ingkang rayi diajeng Wrasembadra wangsul wonten Praja Ndrawati sampun ragi sakwetawis dangu. Apa rajening para dangu mungguh luput-lupute Wrasembadra nganti bali orang Ndrawati apa pancen diparingi duka marang Dimas Janaka apa pancen seko kersane diajeng Wrasembadra pribadi. Iya namung saking niatipun ngerai Bratajaya karono Arjuna anggenipun murca saking papan padununganipun tanpa taliworo. Saben-saben pun kakang kru kabar bebrayane Sembadra karo Janaka mesti ora bisa tata tentrem. Saben-saben pun kakang mireng kabar bebrayane Sembadra karo Permadi tangsa ana-ana wae rubedane. Ayo iki alane wong sing cok melanggar marang wawalere wong tuwa melanggar kelawan anggraning para winasis.
1: Inggih.
0: Ingkang dipenggali Yai kejaba daupe Permadi kelawan Sembadra kang wis dipacangake marang pepundenmu paman Pandhu lan Rama Basudewa rikala jaman semono. Nanging tanpa nganggo petungan yen bocah kuwi sejatine ora kena dipalakramake. Ing atase Permadi kelawan kendengar kenari jaman semono kuwi bocah ketemu nak sanak mongko tuwa wedoke kuwi pancene kena diarani tumpang warang balung tinumpuk pring anggrit. Luwe-luwe keblate katon ngalor ngulon kuwi jane pancen larangan tumrape wong para winasis. Upama to dheweke slamet nanging uripe ora bakal kepenak. Upama pilihan urip kang kepenak mesti ana-ana rubedane. Iih pancen kepara estu Kakang Prabu. Kabehmu barang wis kebajut. Ing wektu iki pun kakang ngaturi prisa marang Yai. Calon bakal bisa gawe becike bocah loro amri bisa tata tentrem bebrayani. Ingkang perlu pun kakang sukoninga yen Dimas Janaka wektu iki timbul onong pertapan Sukalima. Nembe mbangunake teki banjur kundure Dimas Arjuna njujuk onong pertapan Sukalima.

Burungnya dadani pun ingin rayu. Ika lebet meniko aneh sangat. Ingatas pun Dimas Janoko kendren. Nda dosa kena pangar sarasani poro kadang amarto. Sasamunipun Dimas kundur mboten. Manjing wontering kasatran Madukoro. Nanging malah kunduripun. Manjing wontering pertapan Sukolimo ngadep dumateng paman dulu. Iyo yang lupute Janoko pancen luput. Nanging iyo ora luput. Lupute Janoko. Lidah di pengalpar malang puro kadang ora enggal ngelgani malang rosok onenging kadang-kadang kabeh nanging beneri jalanan paman duro wisa ora-orani bobo gurune Dimas Arjuna. Mbok menawa kendra Dimas Janoko kawus daturaki malang diajeng Broto Jaya songko kadang ngelasaring pamitri Dimas bakal kaudi marang kautaman banjur ngaturaki wusanane topo ngelasani paman duro. Lah miturut ngedikari paman Durno toto tentreming bebrayan antara Janoko karo Sembodro orang antian Rubido wektu iki dibaleni Polokromo tegesi didaupake maneh secara kaya dini dek isih Joko kelawan-pelawan mekaten koko Prabu yo iwa semuanya yang panjang nyanyi Prabu Bathara Kresna kuwagan mangku marang pinanganten sekaruni sesuk genten pun kakang sing arep duwe gawe. Tak daupne meneh Sembodro karo Arjuna ingkang perlu mung bakal ngudi marang tentreming bebrayan nolak sengkalane bocah sekloron. Setyaki kula Koko Prabu. Dimas midhangetake ngendikane Koko Prabu yen wektu iki kadang ira werda Dimas Arjuna kondur ana pertapan Sukolimo. Ingkang rai namung ngaturaken luwih ngarsa dalem Koko Prabu mugi kersa ngagem pangatos-atos. Kula aturi ngginaken dumateng panguwasing kebatusan. Awit ingin kathah para kadang kura menika remen tumindak ingkang lembat. Saged kelampan menika wonten tumindak dom sumurping tirta. Amung Koko Prabu bilih lena menika mangke badhe wonten kedadosan imboten sae. Yen ngono sentaki nganggep Janoko ing kono Sukolimo kuwi Janoko gadungan. Iye mboten Koko Prabu. Sangka pangeranipun kakang sejagat kerat ora ana Janoko kok genep loro telu kejaba mung Dimas Janoko pertimbangane Wara Sembodro. Iye. Ingkang rai mboten badhe maiben namung amrih prayoginipun. Kang Mas Janoko dipun timbali. Kakang Mbok Wara Sembodro pun timbali. Badhiya Koko Prabu tuwin para kadang sinangling mawas dumateng Kang Mas Janoko kula kinten yen kakang mbok mboten badhe pangling mengkono Dimas Koko Prabu iki sakmenika Arjuna wonten pertapan Sukolimo menapa wonten Mandura Koko Prabu yen wektu iki malah wis nderek Olong Praja Ndarawati menika saya klebet aneh sangat. Sampun derek Koko Prabu Swarman Praja Ndarawati kok mboten ngadep wonten ngajengan kula. Dheweke ngenteni ana ngalun-alun. Sajrone bali saka tapa iki Janoko rada isinan mekaten Koko Prabu. Nanging bab iku pun kakang ora mangerti apa wigatine. Nanging nyatane wektu iki Janoko wis ana ing kraton Ndarawati. Dari sakmenika langkung prayogi. Koko Prabu kulatu nimbali Dimas Janoko ingkang rayi badhe nimbali diajeng Broto Jaya kekalih menika sageta pepanggihan wonten ing pinggir binatur kena suwawi dipun sekseni prayoga.

sedaya teka mangkono kucapuk. Priyagung kekalih derengan tetedak songko panggan ingkang wesi nimbali mang Raden Janaka Twin Dewi Brata Jaya.

kelupan dulat penghentikan tigang kelimat datang kau jahing lati wisono kesaru gegering jobo biak ngartang keping murid pocapoy yang manjing wonting keraton dorwati urakoyo utusan songko negoro yang rancang kencono utusaniro Raden Janoko ingkang jumeneng ratu wonong rancang kencono ingkang tinanggerang ajep marang projo dorwati keng putro satyo pring gondani Raden Gatut Koco miyak pasiban tanpa meninggal marang kasusilan satriya kabukti rupepe candrani pindha soto manggi kromo.

ora bakal sinangling wawasan lingsun. Kaya iki putra lingsun Gatotkaca ing ngadep wong piswanan padha Basuki kula. Nun katampi mawi tangan kekalipangan iku dalem Kanjeng Prabu ing ngrumentah dhateng putra dalem. Nampi pangestu dalem kados mboten kirang setunggal menapa. Keparung ingkang putra ngaturaken pabekti mugi kunjuk wonten ngandhap padha. Iya banget panarimaning sun. Dimas Gatotkaca padha Basuki Yayi. Pangestunipun Kang Mas Sombo kados mboten kirang setunggal menapa. Ingkang Bapa ngaturaken perbagi panakrama angger Gatotkaca kula tampi kanthi pingah paman Setyaki paring perbagi dhateng sowan kula. Senajan ingkang Bapa ngaturaken perbagi panakrama nggih matur nuwun siwada paring perbagi marang pisuwanku. Kejaba sangka iku sapandurat gawe kaget ing panikir ingsun paran marmani jeneng sira ngadep ana ngarsan ingsun katon semengko pengawak brojo ndamar sasi. Bukti nyatane riwir butung gulura kobrang sapiah gemani dudut kumlana wakasing setaki mbok menawa mengkuwi gati becik jeneng sira ngaturake ingkang dadi darunaning pasuwanan. Sak dirimpun ingin putra matur wengerso dalam Kanjeng Prabu mbok menawi wonten lepating pisuan kulo lan tumpang suh atur kulo mugi Bapak Prabu kerso paling gungi samudra pasan iya kaya rada tiopo Gatotkaca suan kulo ingang pisan ngaturaken pabekti ndungkap kaping kali berkawis katem tolampah kulo piyambak mboten pisan nanging dapur kautus pepunden kulo paman Arjuna yi paman Canoko hingga wedal samangki jumeneng Nalindro wontering kraton rancang kencana kini ngaturaken pabekti wengerso dalam Kanjeng Prabu niwang sukmono kang linuwih iya wis tak tompo kanthi bungah malap ingsun agi ngerti iki menawa Dimas Arjuna jumeneng nata ana ing kraton rancang kencana ngeri nembi wae apa srodo sakwentara suwe iki jengkar saking kasatriyan lajeng kawisuda jumeneng nata wonten negari rancang kencana sampun kula aturaken banjur sawise jenis ora aturake kang kaya mengkono apa kang dadi darunaning pisuwanira

0: ডাক্তার কত?
1: কোনটা পারিং চাবো পট্ট পাশু কি ভাঙে তু তার গাঁজি বাপু কাটতে মাঙি আর তু সম্বা পা ভক্তি কোনো কঞ্জু কোন গান্ডা পত্তু ইয় পা তম্ব সম্বা পা ভক্তি কোনো কঞ্জু কোন গান্ডা পত্তু ইয় পা তম্ব
2: অপো বেনর ইয়েন কাটুত কত ngatur iki jalo kok metu iki dadi ratu nang rancang kencana
1: lwi boten lepat
2: rancang kencana ki ngendi
1: menika lat-latan panas sabrang ku
2: kowe aja gugon tuwon aja nganti gampang kena pengaruh ora ketemu nalar janaka kuwi madukara papane genepe para kadangku pandhawa papan kurum pamadyaning para kadang amar kok dadi ratu ana ing tanah sabrang inggih mongko kono tu ing angkara murka tanah sabrang kuwi papaning mungsuh ngerti yen metu iki janaka timbul ana kraton Ngastina dumunung ing pertapan Sukalima kok aja nggugu pengaruhi marang ratu-ratu tanah sabrang
1: yen ngaten menika wonten janaka kembar
2: iya Panjenyoto
1: malah saking pandugi kula Janaka ingkang samudana ingkang wonten kraton Ngastina ingkang wonten pertapan Sukalima senajan wonten prabu ngendikaken ing atasipun tanah sabrang menika sumbering mengsah menika rak wingi-wingi nanging dal sak mangke Pandhawa menika wajib ngakuraken para ratu-ratu tetangga mulai saged sayek-sayeka praya manunggil dumateng raosipun para pepundhen kula Pandhawa langkung-langkung paman menika pamadyaning Pandhawa wajib paring sesuluh dumateng kautamanipun para pepundhen kula dhateng tanah sabrang maringi sesuluh kautamaning para Pandhawa supados wadin wonten tanah sabrang inggih mongko ing minangka dados seksinipun kula jengkaripun saking madukara ingkang nderekaken kula jumenengipun Narendra ingkang nglenggaken dampar ingkang putra dasat kula dados wong Mandura sampun boten saged maiben malih dalaran paman kendhalipun beto seksi Gatotkaca lajeng Janaka ing wonten Sukalima seksinipun sinten
2: ora seksake ora sah seksin-seksinan neng dijukuk toto gelar ora ketemu nalar yang Janaka konong tanah sabrang wetu iki becik bali maturo kalau di Janaka yang sabrang iwose Gatotkaca ras bisa nggawa Sembadra mengko yen ana pitakonan sing alang-alangi Baladewa
1: kula menika sowan wonten Prada Ndrawati niat kula menika rembagan munjuk atur dhateng Wabathara Kresna kula mboten sowan wonten Mandura dados atur kula saged katampi lan mbotenipun Wabathara Kresna ingkang kedah menggali sanes wa Mandura
2: penyakit ora patut iki kok dadi bisa mbedakake pemripat ora melek nek iki kakange Kresna Drawana iki
1: iya leres yen panjenengan menika kathahipun werda Kakang Pawa Prabu Bathara Kresna nanging wonten Ndrawati menika wa Prabu kula anggep tamu saking Mandura menika yen tamu saking rancang kencana dipun pendhet tata laripun kula tur manggalih ora ana ing atase dayoh kok mbalekke dayoh
2: Sembadra kuwi adiku adiku penyakit penyakit kowe mengkali gelem bali ora
1: mboten badhe ajrih dukanipun Kanjeng Prabu mapan kula wonten ing papan kaleresan ampun mari namung sakit pejah kula lampahi kula mboten badhe lengser saking piswara yen dirampi keterangan ing maton saking Wabathara Kresna
2: ora minggat aja takon desa tak oblek.

0: Prabu. Kula Dyangyak Purwa Dusina Koko Prabu. Aku ra kranjingan. Aku ra kekenggolan setan. Arep ngabrak Gatut Kaca aku. Menika wong setinggil binatur kena sing ngomong nek ki ning pasar sapa. Aku ngerti nek ki wong setinggil binatur kena.
1: Wa Prabu kula aturi yen.
0: Ah, ora rembugan. Kowe wae bayu isore. Kowe nganti ngendake wong tuwa ngerti ana ketendang. Bapak Prabu kula aturi yen purwa dusina. Penjerian menika nalindro. Aku panjenengan ratu sing ngomong nek aku wiyaga sapa. Iki ratu Pandura. Menika wonten Praja Ndrawati. Lah ya sing ngomong nek ning pasar sapa? Iki ngerti nek wis Praja Ndrawati.
2: Kula aturi yen bodho.
0: Ora kromo melu-melu kowe nah.
2: Kantek kolu susurku. Nyaosi presa kaya ngono nendang kok kepener nggon tendangan.

nang dikoromo. Sawise ana kedadian ingin kaya mengkono, rasaning pamikir isun isi nemung kolomku melap kaya ninggal bucah onong pinggir jurang melang-melang. Becik jeneng sira isun parengake metu njaba.

iki lan Kakang Udawa isin percaya metu njaba sakwise nata pabarisan kanthi tertib waspadakno tindake Koko Prabu Manduru. Gandeng metu iki mau Koko Prabu nanduake kamurkan marang putramu Gatutkaca ing isin kuwatirake yen nganti mengko ana jabaring kraton isih timbul rasa kamurkane temah ana kedadian sing ora prayoga. Dimastiyaki lan Kakang Udawa tak parengake meper kamurkane Koko Prabu apa dene putramu Gatutkaca. Kula nuwun ngestuaken dawuh timbalan dalem Kanjeng Koko Prabu. Kula nuwun ngestuaken dawuh timbalan dalem Kanjeng Dewaji. Kula nyuwun pamit medal jawi senajan ing abdi semanten ugi sing praikno ati-ati. Purna sabdaing nata sabda pandhita ratu sabda pangucap pandhita temen ratu singaran. Pangandikaning pandhita sekelimatan kena mari-wari senajan tonalin durung ngendika pisan rotot yang sanegari. Pindha Tirta Kresna kang manjing ing glancang sita yen bisa ayu nganti lumebek estri manah asa kundur Gatulaya. Jelek sangka ing palanggan ngagem gamparan gading ginarep para dibudaya kamuntiran sangka Mandrawa pindha mantenan nyar pinayang bayang kamulyan kaluhuran dan mingkang sinunata Nurwati.

ing Datulaya Wagung Ndrawati Kundroyaya Mangkuduga. Awit wonten ing Brajanala Mbuya Kersa Kendhel wonten ing Prabayeksa Mbuya Kersa Kendhel. Sareng Kersa Kendhel wonten ngajenganing gapura Dana Pratapa mriksa tata ngganing gapura ing batos kinaring lipur marang dedukan yuru. Yen ngaton duris pira gedine gapura Mbuya geng mung sak gunung anakan dhuwuring kliwit pucang kulawan tirisan. Ingkang kinarya dekat-dekat kesi balitung sirap purung wisari puncaing gapura pinaryang klanganan inten bumi gedini sakambil katu taboni yen dalu pindorino yen rinor but sorot marengwang pratonggo pati. Ingkang kinarya tertondo siang lan latri klanganan dalem peksi jiwa-jiwa kekali awit yen rino samyang upaya tedu yen latri wangsul dateng papan iru. Siraping gapura pinaringan gambar kungkang minum tirta tetepi pinaringan gambar sesirah Nagaraja. Tebeng kiwa klawan tengen pinaringan gambar wewangunan ingkang manika-nika mawarna-warna rengganing gunung katon pating jenggelek wana genggeng gung liwang liwu. Isen-isening wana pinaringan gambar satu kewan labur kang kinaris sinungging Rina Jawardi saka pinre kang gambar kaya kewan kanjingan nyawa. Tuning gapura pinaringan gambar jalu kawan wanita kang rinupaka kaya dene Kumajaya tuwin Dewi Kumarati. Yen pintu minangka manten pinanggihaken yen mengko kaya bedang sewang-sewangan. Kanan kenging pintu pinaringan reca gupala reca watu gupala gandarwa sela kang ginambar buta. Candrane rikma kawat nitra kumala untu sloka ilat mas jingga siung jatha menur. Lebet pinaringan marcung bono marcung bani maksudi kumbang lanang kumbang wadun senteking kori kageting berah moro mabur gereng gereng korco mulio jati jati teman mulio undak-undan jeramba aki bang jejubinan mergi terusin gedatun sinebaran nilo pekojo nilo cendani sinampar por bedoyo pating glebiar pating corot kaki kartiko sambut pernah sanaliko meriso tumbuli songko pucang ukir kang tinalang tertanian jo gedatun ilipi noroporo awit gandani kunung ambararum jalanan kelunturan konyoing bedoyo layoning puspito dasar papan kasih toyo temumpang kalamunto dinuluan cilatri nedeng-nedengi wulan purnomo ilining terto koyon logo melaku ketinggal minggak minggu undur dalam ingkang sinun kapapak sang patmi woro tetigo dewi jembawati rukmini setio bumo ku ginandeng astana samya tata lenggah sawetawis amrisane langkang kedaton kang minangka dadi panglipuring wardaya wujute ajar srimpi ajar bedhaya bangsa munya mangrangin keplok pepinjalan sulanggedasi gumer-gumer tlenging Datulaya sakwunya cekap nggih amrisane prabdi kepala wangsul dateng papan widagdo pangadeg ratu marang sang patmiwara cupeting carito giyo racut ke Prabon Narindra kasarakan wong panci busurung agem ke Prabon kapanditan utusan marang Prabon kini nyawisakan 200 wong agung harso minggah selanggar pelanggar.

Ngaken ti pangroso anggulungaken marang pemanggi angudi marang gaiping jawata awit ana kedadian Janaka kang kembar kemanian minangka dadi panyobani Rawang Agung Durwati katitik ana teling kaca paisan yekti tan kawistara nggambaraken Rawang Agung ketila nampa coba ing langkung ageng ingin wontening pamujan datan kacarita lenggih kang wonten pagelaran jaba Rawang Agung mandura ngawe dateng keng Paman Begawan Durna menapa dene Raden Janaka isangka pertapan Sukalima. Sawetawis kairing para kadang Kurawa mangertos panawining asta giya ngangsek piswayen kacandra pating bleber lakune ora mantra-mantra bodoling prajurit kaya mina katempuh jala.

0: randap leguduk manyar-manyar senikur dina kemana kebul ngonani lukus walu gimbal walu gimbal nyuwun keterangan ini bopong ya benjing menopo anginipun batin dau paken malih randap leguduk manyar-manyar senikur dina kemana kebul ngonani lukus walu gimbal walu gimbal keterangan ini bopong ya benjing menopo anginipun batin dau paken malih kengrayi pun Arjuna kalian ingkang rayi pun Bratajaya ingkalo tentrem anginipun sami bebrayan tuklot yang sepuh wantipun namung badi nyukani pitulungan dateng anak-anak kula
1: ingkang putni rayi badi nyadong keterangan dau panganikanipun koko prabu kados bundi koko prabu manduro wanganipun kok sajak mengkuduko ngir kulaturi paling keterangan ke langkung terwoco
0: ingkang rayi ngawo gunung sung pawarto koko prabu
1: karno
0: kuro
1: kabeh poro kadam kurowo didau sirep sak mentoro
0: iyi
1: paman sengkuli kula nggir kula tuli midhangetaken kula badhe nyuwun prisa dhateng paman Durna inggih senajan Dimas Janaka semlugo prayogana dhisik lan mirengno apa kang dadi jarwanipun kakang inggih paman Durna
0: kula nggir
1: kula nyuwun prisa panjenengan mboten kenging goroh ora kena cidra ora kena apus-apus kudu ngendika ing saknyatane menika janipun Janaka saestu menapa sanes
0: lho kok ngendikanipun kok lagi sengkring menika Janaka saestu
1: awit menika wonten kedadosan Janaka kembar
0: oh lole lole
1: iki nek kira-kira rembuke randa sulit ora mung cukup dilole-lole wae. Sampeyan blaga mawon nek pancen iki Janaka palsu mumpung durung dilorot mawon mangke ndak ngisini-sini. Kula ngisik ngerti niki nek sampeyan kok dadi iso gawe Janaka nyuk dagangan sampeyan Janaka pira. Sing digembleng mas pira sing brom pira apa manut mawon ati sampean niku le gawe Janaka niku yuk mendhet juru paes Janaka saking pundi napa yuk trah piyayi menapa yen namung dam

0: Gondok-gondok
1: malah takon segondro. Gaming sore wau rasane. Jadi kini takon rebukan temenan malah gondok-gondok.
0: Ger, kula niki ora iso gawe Janaka. Mboten iso gawe Janaka. Janaka menawi sajagat lan pramu ditongi meh siji niki. Kekrayipun Janaka. Ngendikaken bila wonten Janaka kembar sing siji Janaka saking pundi?
1: Anggen ngono bakan kanjeng kersa menawi dereng ngantos purna. Tegesipun dereng rampung.
0: Nggih.
1: Wonten kedadosan Gatut Kaca Suwan. Aturipun Gatut Kaca dipun utus Janaka dasak mangke jumeneng nata wonten ing Rancang Kencana. Iye Bathi Bawi Sumudra ingkang perlu Sumudra Bathi Kawisudra dados Prameswari. Mila yen pancen menika sanes Janaka saestu mumpung dereng kabeta wangsul kemawon mangke mindhak ngisin-isinaken kula. Kados pundi anggen kula Bathi ngadhepaken Nyai Kresna? Lan kados pundi kewirangan kula ing ngantos menika mangke kedadosan?
0: Boten menika Janaka saestu. Gelem disepatani. Pun anjing. Gelem napa nek iki Janaka gadungan?
1: Lho kok masih nyepatani sampean? Niki terang Janaka satu.
0: Saestu, saestu.
1: Lah, yen saestu mantep rasing manah kula. Dimas Janaka menika setunggaling satriya ingkang lembut bisa ngungkuli banyu agak ngungkuli gunung.
0: Nggih.
1: Menika mangke Janaka saking Rancang Kencana badhe pun timbali. Ingkang perlipun badhe ngawontenaken sayumbaran. Sopo ingkang bisa mlebu Kendi Kencana? Metu saka njuron Kendi Kencana niku Janaka sing temenan. Lah, niki kira-kira iso napa mboten?
0: Kendine gedene sepira nggih kinten-kinten?
1: Nek lumrah kendine iku paling gedhe nggih, sekepel. Nah sing gedhe niku padasang. Lha sing gedhe malah gentong niku. Nek kena nggo ngedusi sampeyan nek niku. Mongko Janaka niku aja maneh ming mlebu Kendi Kencana sing gedine sekepel. Paribasan mlebu leng semut bisa. Mlebu ana bolonganing ngedom pinter yen pancen menika Janaka saestu. Ning yen pancen menika mung Janaka gaweane wane Durna. Wani kula ming 2000 seprapat.
0: Sampeyan ampun sembrono. Kula iki dudu bakul Janaka. Dinyang. Menika Janaka saestu nggih, badhe wonten sayumbaran menapa-menapa kula kinten saged mumpuni.
1: Yen ngaten matur sewu sembalur. Kula mboten badhe kewirangan. Awit menika wong mboten kita namung sekelimah Gatut Kaca sampun damel tatu ning manah kula.
0: Lah, menika sedayanipun kang putra Gatut Kaca kena pengaruhi wong sabrang. Wong sabrang kuwi pengaruhi pancen mandi temenan. Cara memalani gampang nular janjane. Gampang nular. Niku mangke Gatut Kaca nek gak didandani pikirane ngombro-ombro. Nular-nulari para satriya-satriya tajo ojo nganti padha ngilangake marang satriyane. Padha ngilangake marang adeging satriya tanah Jawa anyu ketularan kaya dene wong sabrang. Nah, tinimbang ketularan arah kedung awake dhewe nulari. Sing supados Gatut Kaca menika mangke ampun ngantos tiru-tiru wewataning wong sabrang. Mula kudu ditandani kenapa ngaruh niku? Janaka sing temenan ming niki. Gatut Kaca niki mangke yen nganti kebacut-bacut melu Janaka ngrika oh nyemelangi.
1: Anggir pun dantos si Gatut Kaca terpundi.
0: Pun cepengan leboke pakunjaran bleng. Yuk diajar. Dileboke pakunjaran ora sah dipakani. Wong niku anggere memangan cilaka. Cilakaning cilaka anggere memangan. Mesti esu-esuane do teng grundel. Kata sing punya
1: Yayi Karlo, kula kok ora bojo nganti kelayatan Gatukaca mumpung dolan saiki perpekono. Yen bisa ajaren
0: iwun pangestu kok ora.

0: tenang, Ger. Bapakmu aku ki mbiyen kaya ngapa? Lara ning lara. Ora kaya wong landang wuyung. Zaman aku agak prihatin seko ngatasangi tekan tajawa kaya ngapa keloro larane awakku. Iwo dene saiki bisa dadi wong kepenak. Mergo saka gedhe ning prihatin dadi aja miris kaya ngono kuwi. Oh, saru. Mlebu kendi kok ora iso kebangeten. Nah, dia janoko kok mlebu kendi ora iso.
1: Inggi.
0: Raja Amba kok bolongane kendi. Engko mate kaji sing tak lagi kowe kae. Lan banjur wis saiki lakonono ya.
1: Inggi. Nglampahi
0: aja mangan. Sego aja mangan uyah, aja ngombe wedang abang.
1: Inggi.
0: Kena ngombe wedang putih, kena mangan ming bakaran telo kaspo. Wiwi kudune ming sedina setengker ngono.
1: Inggi. Menapa mboten perih wonten padaran?
0: Waduh, diampet nger. Janoko kok wedi perih. Perih ki pisan pindone kulino. Anggere kulino prihatin wis ora. Nek pisan pindho pancen ya ketok gerus. Ning anggere ping 3 ping 4 wis biasa. Ma iso kakon ora prihatin barang yo seneng prihatin mergo wis kulino aku mau ketagihan prihatin. Aku iki mbiyen patang sasi aku ora mambu.

0: kadang piyambai pun kalian tu senajan ponco korona yang rodo ngajeni. Sepisan gulemi rawani nengake katu monggo kaping kalipun rawani ngerayang dodo tekan sirah. Nggih. Sareng gesangipun Gatut Kaca wis sabrang saniki mundhak akali iso nyokot.
1: Ora temenanan. Niku mergo saka pengaruh kaya katon. Nyokot menapa?
0: Talingan.
1: Untung kok ming kuping sing dicokot.
0: Lah napa?
1: Upama nggon gulu apa ora tatas lho.
0: Kula gawean teping tangan mboten temomo sanyaketi kula nyokot talingan kula panasipun kados mo batok lah niki. Niki ketularan ibune ni.
1: Biar pomli bapaknya kesemua ibune buta.
2: Anje ya panjen.
1: Warkudara ini bujuli telu ini orang kebenaran kabeh. Sing mbok tuwa dhewe putu ulo.
0: Sinten
1: Antarjani ora putu ulo. Sing mbok tengen Gatut Kaca putu buta. Sing lom dhewe putu iwak. Inggi arah malah lumayan Janaka ta. Janaka niku sing widodari ana, sing anak ratu ana, anak pendhita ana, anak lawa ana. Janaka niku ora ndome pake.
0: Iki.
1: Ane mah lumayan padem. Sing anak-anak mek siji. Biasa selindru pelok
0: kaya gamelan selindru pelok yang ngaten Gatut Kaca badhe kula damel pejah upamin pun menika mangke Gatut Kaca kula damel pejah paman sing kuwi tanggel jawab napa mboten
1: yen pancen perlu kula tanggel jawab awit kula anyet binjing ya mungsuh sak menika ya mungsuh.
0: Di kota Malipusoko kalau ditepon mang patenipun Gatut Kaca aja mlayu mati dene aku Gatut Kaca.

Nger, kula paman. Anggene punya pengduwung kok pucuke gak kemburi. Pecah kula paman. Kewirangan kula menika pun tebas mawi bondo donya ingkang nggilipi sak dedhek kula mboten ngaturaken. Des pundi adate Gatotkaca niku ora nganggo keris kok niki Gatotkaca kok nggawa keris. Pengalaman meneh. Mongko dhek isik tengah marta ten mboten tau kerisan. Sak menika mawi keris, mawi keris. Oh. Mongko dhek tengah

0: Amalto mengcok sarungan. Inangge teng pundi-pundi mengcok mawi sarung. Kula tubruk kala dite mlajar sareng lagi saltawis dangu ngloro dhuwuripun Gatotkaca. Pamoripun kados murup. Kaya iso murup mekaten. Kalian gromo sami obor urupipun wedan. Kala dite semeret krisipun Gatotkaca terus nyeneng ngejak wangsul.
1: Mongko adate nginep nggih.
0: Ana keris kok nginep sampeyan.
1: Aku yo ngejak bali.
0: Lajeng kula dumugi mriki menika paman, kula rumaos kewirangan.
1: Sanesipun kala dite pun tamakaken kula mboten beto pusaka lawau niatipun saking estina nak badhe ngiring manten. Mboten badhe ngluruk perang. Oh inggih. Duwung ingkang setunggal mboten kula beto Kyai Jalak kantun wonten ngawongga namung beto kala dite. Oh. Lah kagunganipun duwung pinten? Nek waune nggih sekawan ingpun pajeng tiga. Kantun setunggal. Mbok Cobi pun lajengaken mung mangsa kerisipun Gatotkaca. Hah, ben. Keris tuwa niku. Mboten patos sehat. Napanipun dayane. Adat sampun yen saya sepuh menika saya bodho kalani awit empunipun saya kuwaos. Nggih, mangkening menika gegandingan kalian rasa kula. Nek rasa kula niki ora mantep perang, kerisipun nggih mboten purun perang. Lembok Cobi pun antepaken mangke lajeng pun taros nggih Cobi nggih mangke nek purun syukur nek ampun mboten dukane lho nggih nggih nek purun majeng perang resiku kula sumanggaken panjenengan nek ana apa-apa nggih pun mangke kula Kris kowe mungsuh karo Krise Gatotkaca wani apa ora
2: ona
3: loh. Kamu kenapa, Ti? Mukanya merah sampai bengep gitu. Alergi, Ta. Kemarin aku makan dimsum, tapi ada udangnya. Aku gak tahu kalau itu ada udangnya. Pagi-pagi jadi gini deh.
2: Kasihan banget sih kamu, Ti. Aku ambilin Habutop dulu ya di motor.
4: A few moments later.
2: Nih, kamu minum Habutop aja. Ini bisa buat alergi kayak kamu gitu.
3: Habutop? Tapi ini aman kan, Ta?
2: Aman dong, Ti. Habutop ini kan terbuat dari bahan-bahan herbal seperti jahe, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
3: Selain buat alergi, Habutop ini bisa buat apa lagi, Ta?
2: Selain buat alergi, baik juga bagi penderita darah tinggi, stroke, kanker, jantung, liver, asma, wasir, ginjal, diabetes, asam urat, kista, dan anemia. Habutop, obat herbal Arab yang lagi ngetop.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Asadi, alamat Desa Simbang Wetan, RT 30 RW 10. Saya ingin berbagi pengalaman kepada teman-teman. Saya punya keluhan diabetes selama 2 tahun lebih. Sudah berobat tapi belum ada hasilnya. Terus saya mendengar iklan di radio ada obat herbal ramuan Arab namanya Habutop. Kemudian saya coba membeli dan saya minum teratur 3 kali sehari 2 kapsul. Alhamdulillah setelah habis 1 botol gula darah saya stabil dan normal. Buat teman-teman yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa membeli Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
8: Bu, kemarin aku dengar di radio ada vitamin mata buat mata rabun, glaukoma, katarak, kemerahan. Terus apalagi ya? Aku lupa, Bu.
3: Apa iya? Itu belinya di mana?
8: Di apotek terdekat ada, Bu.
3: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih Jen itu namanya?
8: Vitama, Bu.
3: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja Jen buat mata katarak Bapak. Semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
8: Iya, Bu. Besok ini pulang kerja langsung beli.
5: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
9: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mamah Ira, alamat Kampung Jambubol, Desa Kramat Mani, Kecamatan Angsana, Kabupaten Pandeglang, Banten. Umur 50 tahun. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan di mata, yaitu rabun. Penglihatan tidak jelas, harus memakai kacamata terus-menerus. Saya sering mendengarkan radio, ada yang namanya Vitama dan Vimata untuk membantu memelihara kesehatan mata. Lalu saya membelinya di apotek terdekat. Setelah habis satu botol, alhamdulillah mata saya sudah ada perubahan. Untuk para pendengar yang punya keluhan apapun di mata, ayo konsumsi obat mata Vitama. Karena saya sendiri sudah membuktikannya dan ini tanpa adanya rekayasa sama sekali. Terima kasih Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
11: Salah-salah jari ayah gatel, perih. Tadi habis nyangkul di sawah.
3: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba Mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
11: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang sebaguna, di warung sebelah juga ada.
3: Iya Pak, yang besar aja ya Pak.
11: Boleh, minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit. Seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
5: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna.
6: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
12: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatal-gatal. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.
9: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuto Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuto Winangun nomor 116 Kuto Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuto Winangun.
13: 98.4 Radio Stara FM Kebumen.

0: mu gedhe dur jaya. Kena taiman kuwi becik manuta karo aku ayo melu nang Astina. Ning ora kena iman jutakon desa Gatutkaca mri Bali dari kabar kowe. Siwa Durjaya piye? Nek pancen praja maju mboko siji bareng umur.
1: Bapak.
0: Mau dia sing pak wedene wamu. Ungalno dadamu tiba tangan kurang bejo rontok ilang. Gimbal siramu.

0: seperti aku.
1: Aku ya iya. Kowe kapake karo Gatut Kaca dur.
0: Gatut Kaca ku lantem beleng mawon. Lantem kula plek tiba mengkurep candak gun-gunan kula tarik. Darepke mriko tempiling kadimburi iso luwer.
1: Tempiling iso ngluwer.
0: Nggih. Gregeten kon nyandak pusaka gada. Lek cilik o ngaten man, gede gada kula iki. Ulantem gada ini mbeleng men gendut men boten. Gada disaut antemke bathuk kula plek penyonyong. Candak antem sirah kula tiba mungkur antem kadiburi pil keluar cemplung kalen.
1: Habis barang wis ngluwer kok dadak ning kalen.
0: Ngene iku man. Toko mlayu gada kula wis buang sebut
1: lutuk.
0: Dawa temu di
1: prek.
0: Kok prek serasa omong sirahku sigar.
1: Terang rasa akil nganti aku mumbul-mumbul. Hati ya kepiye mbokmu.
0: Oleh sambat kan sing wedok, Pak.
1: Ibu cah itu maju bareng kanca-kanca. Maju.

0: tingali saking katebian. Kadang-kadang kulo-kulo kados gabah dipun sauraken bibar-bibar mboten kantenan-kantenan. Terus budiwan.
1: Ger, Angger Manduro. Kedrawasan nggih. Kang putra Gatotkaca estonipun badhe dipun jum kanthi kraning aris. Dhateng Angger Dipati Kerna wis manten. Mboten sakit malah wantun Angger Karna. Saenggo Kang Raya Angger Dipati kuwirangan. Sedaya para kura majeng sesarengan. Prandini mboten wonten sasap mundur mawi nandhang tatu utawi kawirangan. Penantangipun Gatotkaca saya pecah asio-sio. Sumbaripun ketinggal gandang wonten ngakoso. Ojo maju mboko siji bareng omoro. Ojo kok ming Kurawa nek pancen ana bala dewa kon maju mrene. Aku rawati mungsu karo bala dewa. Wonten ngriku menika ndadosaken muntaping manah kula ing atas Angger Mandura menika. Tetungguling para Kurawa dipun sepeleaken lare wison kepa.

0: biakan lo. Gatut ojo.
1: Wonten paring dawuh. Wa Prabu merpeki dateng kang putra sajak duka-duka.
0: Kowe aja dupi bisa ngendi kridhai pura kadang kurone melik omripatmu nek aku kisik pepundhen mu ngerti. Kowe ngungake kaprawan iki wae ya.
1: Menika pusaka senjata Nenggolo.
0: Ora mau karaku, mamerake mang kekendelamu. Ungaluh jadang bangun bodol iki kamu.
1: Yen pancen wa Prabu badhe nyobi dateng kang putra. Mboten badhe kula tilar pelajar. Rupak kula wantun jembar kula wantun.
0: Aja mlayu mati kan.

patu pipiak galolo. Gelak gelang bumi panfai cia jalanan kau muda pengalami song nyokot bel. Ketularan bahmu kau yo. Agakkan lu. Nyokot kuping kau mak kau mau batu panas sih. Selatan kau putih kau ngopo lino kamera kau yang

Prabu Kulabenget Purwo Duksino. Negari Ndwarawati menika sanes papan peperangan. Mugi Koko Prabu Kersa mendo kamurkanipun ampun ngantos ngujo dumateng Angkara Murka tumuju ingkang putra pun Gatotkaca. Wis ora iso. Aku nek kon leren liwen nesu nek iki wektu ora iso. Saya mempeng iki. Ning Kyai Kresna kowe tresna karo aku apa tresna karo Gatotkaca? Nek pancen tresna karo aku Gatotkaca patenono. Sencaki sisan patenono. Aku sencaki karo aku gelem sembrono. Inggih. Nanging yen pancen Yai Tresno karo Gatotkaca ngiman sencaki sakine kala senjata cakrayu do patin-patinan karo aku. Ibadi kados pundi kula tetep tresno kalian Koko Prabu. Jir penyami kadang kula werda ing pantesipun minangka gentosipun kok Kanjeng Rama Basudewa. Lah nek pancen tresno karo pun Kakang Gatotkaca pateni. Sencaki pateni. Iya. Gatotkaca kulawa mrene nggir ing istaken dawuh. Lenggah ing prayoga ing istaken dawuh. Sencaki kula rene nggih. Wonten paring dawuh lenggah nggih. Kowe bocah loro padha tak timbali. Aku nembe ditari karo Koko Prabu. Apa tresna karo Koko Prabu, apa tresna kelawan jeneng sira bocah sloron. Ingsun wis kebacut matur yen tresna karo Koko Prabu sanane. Ingsun kapundhut supaya mateni Gatotkaca lan Setyaki. Dina iki kowe do tak pateni. Kantun dherek kersa dalemmu Prabu, pejagesang kula wonten asta paduka. Kula iki kantun dherek kersa dalemmu Koko Prabu, menika larinipun sami purun. Senjata cakra dicepake gek tes tes gek mati. Aku ora iso leren nesu iki. Sampun mboten permawi senjata cakra mangke kula pendhet pangapesanipun kemawon Gatotkaca tentu sampun sira margolayu. Aja takon dosa klakon tak sendal mayang nyawamu. Mati kudu gladran pandamu.

menika lari kali sampun sirna margolayu Koko Prabu. Nek panjenengan nesu Kakang Dewa Tundang kon nggawa wadya bala supaya banjur kuandane Garukata Sencaki guwang samudra loyo. Mangki mindak kekatan pedamelan. Mangki kula buncanging angin. Kajengipun sami dawah wonten ing samudra. Mengkono aja takon dosa tak guwang angin klakon ana kondro kontal. Bablas Gatutkaca. Sencaki kena angin bablas dening aku. Prana. Menika sampun sami kontal Koko Prabu. Aku ki areng guyu agek nesu. Orang guyu weruh ilah wong tuwa dapusi. Terus pundi ora umum ana mayit kok teng klitih kok ngono kaya. Koko Prabu yen mboten kula damel cara kados katen mboten saged mendo kamurkanipun lan yen Koko Prabu saged gemujeng terang badi ical kamurkanipun. Sejeri Yai Kresna ora bakal bisa memperkamurkanipun Kakang bareng Yai Kresna ana-ana wae sing marangake guyu pun Kakang. Sido-sido ilang kabeh kamurkanipun Kakang. Sasampun Koko Prabu menggalih mekaten sampun ngurmasi lepat. Koko Prabu damel perkawis ngantos peperangan mengsakan yang putra Gatutkaca nyatanipun boten wonten ginanipun. Badya sasap Pancakara kan Gatutkaca menawi Janaka menika mangke boten saged manjing kendi medal saking kendi boten badhe kelampah menika saged dipun ladosi Sembadra. Senajan to Koko Prabu tanpa kagungan penggalih kamurkan dateng kang putra Gatutkaca nanging yen Janaka ing saking Estuna saged mutus sayembaran. Inggih menika ingkang saestu kang rayi Madukara garwanipun Bratajaya. Ana tuna luputipun Kakang ingkang kurang prayoga marang yayi. Apa maneh tandangi para kadang pura kang sakwentara gawe ribet marang Praja Ndrawati. Ojo kurang ing pamengkur berno pangapsomo yai mboten dados menopo sedaya sipatipun gesang menika temtu kenging cobi pun kakang mingkai manut nunggu sak tekali Janaka sangka ing parangkencana nanging sakwentara kabeh para kadangku Kurawa lilanono makuwon marang Praja Ndrawati prayogi Koko Prabu.

ngalami salebeting peperangan. Sapurnaning peperangan Raden Gatotkaca nglestantunaken gene Saksana Arsa sawan wonten ing Praja Rantang Kencana. Manjing wonten madyaning kono katon ngaya malas nggenya lumaku. Minggah uki resengkan-sengkan malut bambing kapeng lemamiring geger menggerang gara gugur. Sawunya tumekeng pucang argun rajang silokang mangkapit mergi kang sempit. Dasari kula semono Surya katon manjing Bantolo meratih nalian rino gumantilatri. Prandiri datang kerasa kendek yunyu lumaksana lestantun manjing wono perjaten tumurun ing jurang curi orang itung marang bebaya ing margi. Katarian kang den ulati kang kinaya boing laku mungku melaping tatip setindak nulis jangka mangutan wenten nguno dayan uru. Pangelingan cipto daya-daya dumugi wonten ing Praja Rancang Kencana. Sini kekingi wonten madyaning wono nenggih kutapo ingang kinaya sinambeting tarito. Katondro tunggal kandali sidi taritani uralio kejubung adeging pertapan kendali sodo. Sang topo begawan mayang koro ingkang pinuju lenggah nampi mang tegak iro ingkang putro Raden Janoko ingkang nembi mbangunaken topo. Kasih bumalang purut tantrik mangu jejanggan kalamun totinun songkoman bro durung nganti lenggah wonten bali padraban kawis toro kumarano sundul wiyadi

Kang Winurosito. Punika warnaniro ing pertapan Kendali Sodo. Ing aus kundang pertapan iku satu moro satu mati dalmo moro keplayu. Gawat keliwat-liwat wingit kepati-pati. Yen dalu ketinggalan genyong langut yen rino katon sepel. Kejaba mung swaraning kutu-kutu warang ato gorinten pantolat dalu tangsah. Munyo wonten kelenging garumbul. Toto rengganing pertapan mengkeraken argo ngananaken. Wono bunggenggeng bungliwang liwung. Ngiringaken jurang ingkang langkung lebet. Ngajengaken pelataran ingkang sakwetawis wiyar. Kota poingkang pinuju lenggah wonten ing Bali Patrabaan. Sang Wikuwan loro ingkang kepareng peparep Begawan Anoman. Ya Sang Resi Mayangkara. Rikala semono iku Senopati Pancawati Dendo. Ing ngaos kundang kaunang-unang Stimon Groguna Winasis Pangulang Rasa. Mumpuni tumrap bontos sing kaweruh. Ya Sang Wiku Resi Mayangkara. Ingkang bisa nyernaken swargi Prabu Rawana. Angkara murkaning jagat. Kepala kula semedi wonten ing pertapan Kendali Sodo. Ingkang kula minangka dadi pangayoming kraton Dwarawati. Rikala semono katon ning Kadya Jaladri ning Kadya Arga.

aku yang terdahulu satu Madukara. Raden Janaka ingkang nembi mbangunaken topo. Tanpa konto, tanpa kanti, tanpa wenten ingkang nderekaken. Saunya manjing wonten pertapan Kendari Sodo. Sang Wiku Mayang Koro Preso saknaliko sigro genyo angatarani. Opo dini piswaling pora bitantri manguyu dejanggan. Gunggung ulu buntung kang sami angge gulang ing rasa. Sirtan wenten kang sami sabu wadri kalamuntur nampi deduko. Gantaring tarito gelis kang munggel kawi. Saunya sang Wiku Preso Raden Janaka tedak. Katon ning ning kadya jaladri neng neng kadya argo. Keparang wijining sabdo estri mana arso angatarani. Pangudas Mandriyo ingkang wis magut ing lati.

0: bawono langgeng singgita tanaurat. Sesembahan kula wonten mertopodo. Raden Janoko keparengo. Kula ngaturaken pembagi ponokromo wonten ngersanipun sesembahan kula Raden Arjuna. Tak tompo kanthi bunga rasaning pamikirku bobor si Mayangkara banjur kepareng acarani marang prapaku nampa pangestumu kaya ora ana siji panggonku ngadep ora liwat pangabektiku tampan ana bobor si Mayangkara kula tampi tangan kalih kapetelaken wonten ing dodho kendelo sami-sami. Candri,
1: kula penemban
0: bebak kabeh pura kanca kancamu.
1: Engetipun ngapi kados mboten wonten ing nglirwaken sedaya sampun sami ngadepun ngersanipun Sang Tapa. Amar suci utawi angge gulang dumateng paringipun sadaya penemban ing sampun kaparingaken dhateng para rencang-rencang kula. Kula ngaturaken pangabekti kunjung wonten ngandhap padha penemban.
0: Iya tak trimo Candri. Kejawi saking menika keparengo kula badhe nyuwun pirsa menapa ing dadosaken dukitaning penggalih panjenenganipun Raden Janoko tedhak wonten ing pertapan Kendali Sodo. Yen ana tuna luputku aja nganti kurang pamengku parang bering samudra pangawasami dhewe boten dados menapa. Sowan kuono ngersani bubur si Mayangkara pisan ngaturake pangabekti kaping pindu. Aku arep nyuwun tulung marang bubur si Mayangkara kersa nglarapake sowan kuono ngersa dalem Koko Prabu Bathara Kresna ingkang perlu nyuwun diajeng wara sembodra bakal takjak bali onong kasatrian Madukara. Ung bawono langgeng manggur minto Raden menapa sababipun panjenengan sowan dateng ingkang raka nyuwun ingkang rahi piyambak badhe kaboyong kundur wonten Madukara kok ndadak mawi seksi ingkang abdi dasat kula. Rikala semono aku puncat sangka Madukara ora pamit manjing ana ngalas ngenturake tapa ngudi marang katentremaning para kadang lan ayo mayeming para kawula aja nganti wiwit dina iki tekan besok sakbakane perang Bratayuda pinaringan bebendu tansah paringana ayo mayem tata tentrem para kadangku iki nae sawise purna tapaku aku ana dalan mirengake pekabaran menawa negara Ndarawati wektu iki wis ana Janaka ingkang bakal mboyong diajeng wara sembodra ingkang kaya mengkono yen nganti sowanku tanpa ana seksine ijin tanpa kanthi bisa kelakon akeh para kadang lan para sesepuh kang anggap aku telik sandipaya mula kang seko iku

ati marang bapa Mayangkara minangka seksi yen aku pancen nembe saka mbangunake tapa. Aja nganti para kadangku kagungan pangira yen aku iki sipating dom sumurping banyu. Awonipun wonten ngriku menika mbinjing malih. Yen badhe genturaken teki menapa lepatipun lan menapa awonipun panjenengan kedah taliworo dhateng para kadang tuwin para garwa. Upama ta aku nganggo taliworo tak kira para kadang nolak kang dadi panuwunku apa maneh para garwa mesti ngkuwi kekarepaku. Bisa kelakon kurang ening kang dadi ciptaku. Mengkono kakang Anuman. Yen panjenengan mekaten kersanipun ampun ngantos kedalu warsa. Suwi lajeng kula dherekaken dinten menika suwan wonten Praja Ndrawati kula kang minangka dados seksi. Bilih Raden Janaka nembe mbangunaken teki mengkono. Sandri, kula panembahan. Kabeh para kanca kancam enggal padha kandhanono. Supaya sawentara tunggu pertapan bakal tak tinggal nderekake bendaramu Raden Janaka. Sowan marang Praja Ndrawati. Oh, inggih lajeng kunduripun sang tapa mbinjing menapa yen wonten rencang ingkang pitaken. Kandhakno rapati-pati, aku bali yen dulu bisa katarimo bendaramu anggone bakal mboyong marang Gusti Muwara Sembadra. Oh, nggih. Nderekaken kalungguhan ampun ngatos wonten bebaya sak pengripun sang tapa pertawan kinaringan tentrem ayem-ayem para rencang-rencang kula. Monggo Raden kula

karo jagat manik rojo diwak. Sawise aku rada aduh nggon kundherekake Raden Arjuna. Tak sawang-sawang kok tejane ora kaya adate. Yen tak dulu sangka kaduan kaya tejo suwerna. Mongko sekabeng tejo kuwi aku apal. Tejo sebrah tejo banyu. Tunggeng moyo tejaning pandito topo suwerna tejaning satrio. Yen iki tak kira senajan ana tejo ingkang pindo warni tejo suwerna memanoni kaya dini tejaning dewa. Lha apa kelakon ana dewa ngejo wantah nyoba karo Anoman. Ora ana alane aduh tak cerane cak tak ora ketake ya waton becik-becik tindake ora ana alane. Aku kudu tut wuri lan kudu njogo marang tata rayuning laku. Nah senajan tono tejo yen pancen kula tejaning dewa tumindake ora bakal bener. Akhir tembe bisa kewiyak wewadine aja takon.

0: meni sapa Dara Janaka kuwi lha ora patek cocok ki mbok ya apa anane ngono paringe sing kuwasa rasa dadak dibatik-batik tuas ngukeh-ukeh ragat paling ora ya mesti karo 10,000 minggu batik ku mau ambare ukeh batik-batik kaya ngono ben kita apik ngono iki mbok ya trimo sak anane ya duwite iki blanjake nggo lempur rek ya
1: karang men podo karo Janaka kok
0: ya. Ayo arep apa podo-podo kan sing ora asline ya malah ting blentong elek. Podo yang podo sak kebiaran mengkune tekan tundone yuk luntur aku iki.
1: Luntur batik meneh, luntur batik meneh.
0: Ning karang wong cukup uripe mono ya seben.
1: Tegese cukup uripe iki.
0: Dheweke iki arep dipukal gawe apa-apa ki wong gandeng apa-apa wis ana iso malik dadi Janaka, salin dadi Gatotkaca, salin wujud dadi Werkudara, karena wong iso mono. Nek kaya aku ki salin katok kok angele ora.
1: Karena gue ini kan duit ya boros ya.
0: Iki wis tak rewangi korban kan. Gawean pirang-pirang tak tandangi kabeh men apa-apa cekat-ceket yo iso mlumpuk. Aku wis akeh cari.
1: Mulane mlitit.
0: Awan nyambut gawe ngene iki nang bengidulan.
1: Wong kok elek kok ngono. Cari kok blayangan.
0: Lho arah ya delok-delok ka nganu suasana. Suasanane iki elek ya ora lunga-lunga. Wong suasanane apik dasare wong omah ya anakku isih cilik ta mulane. Arep wae mlaku-mlaku ki nek apa mengko oleh hiburan.
1: Wong nek ora kalap. Ngomong ke pembilung, ngomong kele nyambut gawe dadi cari. Kali bilung niki rak dadi cari wonten desa kula ngriku. Mulane suasane pulpen.

0: Mulane sing diomongake ya sing ora-ora. Mulane kowe ora kendeli kemeren, rasa kemeren karo Gustimu le iso salin wujud apa-apa. Kowe nyambut gawe sing setiti ngati-ati.
1: Arang soal iki nganu to kang aku kesusu ndek bojo kae apa yo dadi njemah. Kesusu ndek bojo yo ndek anak, kowe anggere anu kan jenenge yo kebo kabutan sungu.
0: Maksude
1: dengkleh ngono lho. Bukan kabutan sungguh yang mendingklu wai. Ya muka-muka yang paringi esok di longkasak wak terus dandan-dandan rumah men.
0: Ayo
1: longkasak tukangnya batu yang duwe dewe. Aku meri kalau tukangnya batu omae ape bujuni luru
0: gitu.
1: Aku kok main sitok
0: Mary wangi gede jiling. Togok, lo kowe ngerti negara Durwati ngertos. Awit lakuku kudune aja nganti caket-caket karo Yayi Prabu Janaka. Yen pancen mengko rembug apik bisa mbayang ora Sumudra. Plangki jumpono tandukermun dicawisake kanggo mbayang putri, nggih. Nanging yen Sembodro adulung aki nganti gagal nguring muka beri sayboro negara Ndorowati dirusak. Iki saya tipis pengarep-arep mongko nek Janaka tenan ora gelem pengrusak ngono ki ora gelem. Luwe-luwe Janaka kalau kresna kok tegel rusak-rusakan ngono ki.
1: Wis awake dhewe iki meneng wae Kang, kudu iki melu-melu ngono. Kowe iki oleh melu ngono.
0: Ha iya.
1: Perkara ngrusak negara Ndorowati ya karemu, iso mboyong putri ya karemu, watone awake dhewe nuduke dalan sing tekan kono, iki tanggungane awake dhewe beres. Mengko tekan kono awake dhewe ora ngerti apa-apa, perkara jawab nyambut gawe apa-apa luwe awake dhewe lunga dhewe. Kok banjur nyejarake sesune paras kono karo Ndorowati. Disejarake swasana sak jerawe dhewe padha lunga.
0: Ampuno, ya engko anggere tekan Ndorowati awake dhewe sak kepenak.
1: Waton SW kumpul.

0: aja mati nunggang gajah, mati nunggang semut.
1: Malah anget. Wis neng no wae yu aja tak rurui.
0: Mario neng,
1: apa kakang
0: nek kowe lunga dhewe aku ora lilo. Wanita kuwi yen lunga mergo goleki piyai kakung kuwi aji godhong jati. Upama tinumpa nggonmu suwita, akhir tembene bebrayan kuwi ora bakal

0: beda kalian kowe digoleki priya. Ana apa-apa rak kowe ora bakal luput mergo kowe diupaya. Ning yen kowe goleki ana apa-apa akhir tembene wing dicudhat ke werji disorok kaya wuh eman temen marang adeging kawitanmu becik kowe rasah lunga-lunga. Monggo tak goleki. Jenenge sapa?
1: Angko Amidusa.
0: Aku tak njaluk pamit tak mangkat saiki.
1: Iya nderekake kaluhuran sing ati-ati ya Kakang.
0: Yo. Ban.
1: Kula
0: bendaramu seratel ana. Aku tak goleki impene bendaramu.
1: Oh iya. Nderekaken sugeng mugi-mugi angsal.

Togok nginceng nomerku. Oi Sotawi, ono diwolas ngurip pake karo aku. Wong edan ora waras kuwi minggat aja ngganggu lagu mlaku. Sing edan aku apa kowe? Nek wong waras wiris. Ora semingkir tak untapke nyaum rene ana ratu tau gadeng sirahe.

0: Utapa sang topo begawan edan sudolamong wis ngambah jumantoro. Asong poyo talon ingkang rayi ingin tangsah den impi-impi marang Endang Maryono ingkang kekasih Bambang Angka Amidoso. Miling-miling kadya jangkung mider-mider kadya kinjeng kang tanpa setya ning mana ora sudi wangsul won pertapan gelagah wangi yen dereng bisa pinanggih marang talon kang rayi Bambang Angka Amidoso. Songko kadereng panuliro amarga songko den putah marang ingkang rayi Endang Maryono saenggo nimbulaken rasa priatos. Ora kesodar yen ora ana kleyang tiba ra ngunjuk yen tanpa ana buntu metes mulus najan to kono katone owah adati nanging nyoto kalamun to gedhi panguasane kaiden marang dewa. Tapi kalau semula songko banget prihatin nih gogrok uli selombo saenggo nimbulaken pangaribawa ingkang langkung ageng. Tandaling goro-goro bumi gunjang langit gumarang tangisi bumi kelawan langit panono bidari tangisi bumi sedino lindu kaping wolu jagat pindut dan tapani nganti akeh poro kawulo kang tintri ngono ketigo dawa lemah bungkap leduk mangampak panjeling sapi gumarang asiwak jagat ton bisa nimbulaken gegebluk akeh palem tukang mati kapan kang telus najan minum panan tuk warih.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ibu, gimana kabarnya di kampung?
2: Alhamdulillah, sekarang ibu sudah mendingan, Di.
1: Habutopnya rutin diminum apa enggak, Bu?
2: Iya, ibu selalu minum habutopnya, Di. Diabetes ibu juga alhamdulillah sekarang kadar gulanya sudah turun.
1: Alhamdulillah, bahagia deh aku. Lihat dengar ibu sehat, alhamdulillah bisa jalan-jalan.
2: Tapi ini tinggal dua kali minum lagi, Di, habutopnya.
1: Ya udah, tenang, Bu. Nanti Andi pesan dari sini nih. Nanti langsung dipaketkan ke alamat rumah aja.
2: Emang bisa ya, Andi?
1: Bisa banget dong, Bu. Sekarang kan zaman udah canggih, Bu. Jadi kita bisa beli Habutop secara online.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arjo, alamat Kampung Sampang Jaha RT 01 RW 01 Desa Gunung Batu, Kecamatan Mundul, Kabupaten Paneglang, Banten. Sebelumnya saya punya penyakit asma udah 7 tahun. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop di radio dan saya juga langsung beli dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat warga semuanya yang punya penyakit seperti saya, silahkan langsung beli obat ramuan Arab yang paling top. Dan saya juga udah merasakan sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dinda, nak, nih ibu udah buatin jus wortel sama tomat buat kamu supaya mata kamu sehat dan minusnya bisa sembuh.
6: Bu, bosan kalau tiap hari minum jus wortel sama tomat. Enak bu lama-lama. Ini udah seminggu loh ibu cekokin aku pakai jus wortel terus. Lagian minus aku udah 5 bu.
2: Namanya juga usaha, nak. Ibu selalu pengen yang terbaik buat anaknya,
6: bu,
2: kan?
6: Bu, aku pengen coba konsumsi obat herbal aja deh. Teman aku ada yang nyaranin buat minum Vitama, bu. kapsul yang mengandung ekstra wortel dan bahan-bahan lainnya yang baik untuk kesehatan mata. Lebih simpel juga minumnya, dan katanya juga udah BPOM, juga halal. Pokoknya aman banget dikonsumsi. Khasiatnya juga buat segala keluhan penyakit mata, kayak rabun, glaukoma, katarak, penglihatan ganda, dan lain-lain.
2: Ya, boleh-boleh aja sih kamu beli dan konsumsi vitaminnya. Asal minumnya jangan sehari dua hari doang kayak minum jus wortel ini nih, cepet bosen.
6: Ya udah, aku minum jus wortel ini untuk yang terakhir kalinya ya, Bu. Soalnya besok aku mau minum Vitama.
2: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Vitama dan Vimata, produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Vitamanya, dan saya teteskan Vimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih, tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang, dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Vitama dan Vimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Vitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Mau kemana, Pak?
9: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
8: Oh, boleh saya nitip satu?
9: Boleh. Buat masnya atau buat siapa?
8: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
9: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
10: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
11: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
12: Assalamualaikum, nama saya Ibu Ana, alamatnya Jalan Marta Atmaja RT3 RW 11 Padang Jaya Majenang. Kemarin aku gatal-gatal tanganku, terus dioles pakai minyak Sultana. Ya, 3 kali, 3-4 kali lah. Alhamdulillah, bentek-bentek merah sama gatal-gatalnya hilang. Minyak Sultana is the best loh. Ibu-ibu, monggo sami tumbas minyak Sultana di agen-agen terdekat. Matur nuwun. Sultana, minyak herbal serbaguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
13: Dapatkan minyak herbal Sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT5, RW1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984.
14: Thank you.
13: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Binangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru, Kutha Binangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Binangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang Studio Lama, RT 01, RW 01, Pekunden, Kutha Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung, RT 05, RW 01, Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Barokah. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo Kuayuhan.
14: Radio Setara FM Kebumen.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hasanah di Kalanganyar RW 5 RT 2. Saya punya keluhan penyakit lambung, tensi, gula, rematik, asam urat. Sekarang abdi ngomong Habutop hingga penyakit rematiknya separo-separo ulah sudah hilang. Ada pendengar yang seperti penyakit saya, belilah Habutop, top obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Pak, stok vitamin kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
6: Beli lagi ya tuh, Ma.
5: Gak apa-apa nih, beli vitamin.
6: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
5: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitamin dan tetesin krim mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Hasilnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
6: Betul, Ma. Makanya papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Pitama dan Pimata.
5: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
6: Pasti ya, Maya.
2: Pitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Pitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Pitama.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman. Sudah cukup lama saya mengalami rabun jauh. Rasanya cukup mengganggu sekali penglihatan saya. Belum lama ini, saya mencoba berikhtiar menggunakan obat mata herbal Pitama dan Pimata produk dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin Pitamanya dan saya teteskan Pimata pada mata saya. Awal-awal pemakaian, mata berasa sangat perih. Tapi alhamdulillah, setelah rasa perihnya hilang, mata rasanya lebih jelas untuk melihat, pandangan lebih terang dan terasa segar. Insya Allah akan saya terus lanjutkan pengobatan menggunakan Pitama dan Pimata. Saya sangat merekomendasikan produk ini bagi siapapun yang mempunyai keluhan sama seperti saya. Segera beli ya di apotek atau di agen-agen terdekat. Pitama memang solusi kesehatan mata kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
8: Pur, cepur, ngoceh pur.
9: Sepur yang mana ngerti, Pak? Pak,
8: udah Bapak kasih makan, kok nggak mau ngoceh ya, Bu? Malah kayak lemes gini burungnya.
9: Burung udah tua, Pak. Jangan dipaksain.
8: Pur, sepur.
10: Aduh, malah nyakar, Bu.
9: Nah kan, sepur lagi sensi kali, Pak.
8: Mana ada burung sensi. Ambilin minyak herbal sultana, Bu. Minyak herbal serbaguna buat balurin luka kena cakaran sepur nih, perih.
9: Nih, Pak, makanya lain kali hati-hati.
8: Iya, Bu. Dasar sepur.
2: Minyak herbal sultana. Minyak herbal serbaguna. Baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal sultana.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Pramono, alamat Kemangguan Alian Kebumen. Saya mau berbagi pengalaman tentang khasiat minyak herbal sultana. Ini nyata, bukan rekayasa. Saya pernah gatal, orang Jawa bilang dampanen, atau dalam kata lain herpes. Rasanya gatal sekali, juga panas di badan. Setelah saya olesin minyak herbal sultana, alhamdulillah dalam waktu 2 hari dampak atau herpes langsung sembuh. Istri saya juga pernah sangat lebah, tapi terus diolesin dengan minyak herbal sultana, tidak merasakan sakit dan juga tidak peka. Saran saya buat pendengar yang lain atau yang punya keluhan seperti saya, jangan ragu, gunakan saja minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna dari PT Denatur Indonesia. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal sultana.
2: Dapatkan minyak herbal sultana di Radio Kebumen FM yang beralamat di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5, RW 1, Kecamatan Kuto Winangun, Kebumen. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-322-984. Dapatkan Habutop minyak herbal sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margarita.

Masya Allah, keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita. Agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 404034408 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 296082830. Yuk bantu kita dalam menyebar ke

0: Ammar TV.
1: Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
1: Nggih Pak Haji.
2: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
1: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
2: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes, Mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
1: Inggih Pak Haji, alhamdulillah. Selagi kalau menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
2: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
1: Leres Pak Haji,

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat

0: sertifikat internasional ISO 9001:2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas lan 100% aman boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Farma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
2: Aduh, ya ampun. Gatal banget ini mata.
3: Kamu kenapa, Han?
2: Ini, Bob, mata aku rasanya gatal. Kayak ada sesuatu di mata aku. Buat lihat cahaya juga sensitif. Penglihatan aku juga kabur.
3: Itu mah, mata kamu kering, Han. Mata juga harus dirawat, Han. Nih, kamu konsumsi Vitama. Ini vitamin mata, cocok banget buat kamu yang matanya kering.
2: Vitama ini

0: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: 98.4 Radio Setara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arejo, alamat Kampung Sampang Jaha, RT 01 RW 01, Desa Gunung Batu, Kecamatan Munjul, Kabupaten Paneglang, Banten. Sebelumnya saya punya penyakit asma udah 7 tahun. Setelah saya mendengar ada iklan Habutop di radio, dan saya juga langsung beli, dan saya langsung merasakan mendingan. Dan buat warga semuanya yang punya penyakit seperti saya, silahkan langsung beli obat ramuan Arab yang paling top. Dan saya juga udah merasakan sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan, Bojongsari, Alian.

0: sebagai pesan cinta kasih sayangnya Allah kepada kita. Ini yang pertama. Kita kan masih aja ya, ada orang yang mohon maaf gitu ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti ini gitu. Menghukumi apa yang kita dapatkan dalam ujian ini sebagai sesuatu yang boleh jadi mungkin azab bagi kita dan segala macam. Kalau selama kita masih beriman, selama kita masih taat, selama kita masih berbuat kebaikan, insya Allah ujian ini adalah cara Allah mengangkat derajat kita. Catatannya apa? Masih beriman. Catatannya apa? Masih beramal soleh. Catatannya apa? Masih beramal baik. Maka semua ujian itu adalah cara Allah meningkatkan derajat kita.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadzatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdhurun. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi rasa-rasanya sedikit sekali kita bersyukur dengan nikmat itu. Betul apa enggak? Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat umur, nikmat sehat. Hari ini kita merasakan betul yang namanya nikmat sehat itu mahalnya minta ampun. Betul apa enggak? Nikmat oksigen, nikmat bisa bernafas. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Maka oleh karena itu, tidak henti-hentinya kita mengajak bapak, ibu, ayahanda, bunda, jamaah untuk senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ketika kita pandai bersyukur dengan nikmat Allah, Allah tambahkan nikmat itu. Sebagaimana janji Allah dalam surat Ibrahim ayat ke-7.
2: La in syakartum la aziidannakum
1: wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, kata Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Allah tambahkan kebaikan itu. Wa la in kafartum, jika kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Maka bapak ibu, ayah bunda, jamaah sekalian, ayo jangan pernah berhenti bersyukur kepada Allah. Bagaimana caranya bersyukur? Ada 3. Yang pertama, asyukru bil qalbi, syukur dengan hati. Bagaimana caranya syukur dengan hati? Yakini, pahami bahwa apa yang kita dapatkan saat ini semuanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya menjalankan ikhtiarnya saja, tapi yang mengizinkan semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita memahami semua yang datang itu dari Allah, kita tidak akan mudah gelisah dan kecewa, karena kita paham semua yang Allah datangkan dalam hidup kita itu pasti yang terbaik. Betul apa enggak? Keluarga kita, rumah tangga kita, urusan ekonomi kita, apalagi kira-kira, semualah yang kita dapatkan saat ini semuanya datang dari Allah. Maka tugas kita adalah yakini di hati, ini adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama mengajarkan kepada kita agar senantiasa di hati ini tidak ada sandaran terbaik kecuali Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita balikin ke Allah. Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah keutamaan dari Allah, karunia dari Allah. Kita hanya wasilahnya saja. Yang kedua, asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Bagaimana caranya? Perbanyak membaca kalimat thayyibah alhamdulillah. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang membahagiakan, katakan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Bahkan ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyedihkan, yang menyulitkan pun, tetap keluar kalimatnya alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu yang terjadi. Kenapa demikian Ahilman? Karena kita percaya di balik sesuatu yang boleh jadi tidak baik, akan ada sesuatu yang baik yang sedang Allah berikan kepada kita. Makanya bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja. Bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik di balik sesuatu yang tidak baik yang kita dapatkan saat ini. Pandemi COVID-19 boleh jadi tidak baik bagi kita. Betul apa enggak? Tapi bagi hamba yang bersyukur, selalu melihat ada sisi baik di balik sesuatu yang tidak baik ini. Maka jangan pernah berhenti mengucapkan kalimat apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita kebanyakan luhlah atau banyak baca alhamdulillah, Pak? Halo? Kita ini rasa-rasanya lebih banyak luhlahnya gitu ya. Sekarang ganti. Ganti kalimatnya dengan apa? Dengan apa kalimatnya? Alhamdulillah. Ibu di rumah lihat suami, katakan kalimat apa? Alhamdulillah. Walaupun suami ibu sekarang pekerjaannya diberhentikan, kalimatnya apa? Alhamdulillah. Tapi dibisikin di telinganya, alhamdulillah, mikir Pak gitu. Alhamdulillah, usaha kita, bisnis kita, boleh jadi mungkin omsetnya menurun, tetap katakan apa? Alhamdulillah. Pak, Bapak punya istri di rumah, dimanapun keadaannya, secerewet apapun, apa? Secerewet apapun kelakuannya begitu, tetap katakan apa? Alhamdulillah. Insyaallah Pak.
0: Insyaallah Bu. Orang yang senantiasa mendawamkan kalimat hamdalah dalam hari-harinya, Allah akan bahagiakan hidupnya. Allah bahagiakan hidupnya. Kenapa? Karena dia sudah merasa cukup dengan apa yang Allah hadirkan dalam hidupnya. Sampai yang terakhir, asyukru bil amal, syukur dengan amal perbuatan. Syukur dengan amal perbuatan. Bagaimana caranya? Kita gunakan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk semua hal yang disukai oleh Allah. Jadi bersyukur dengan amal itu, kita menggunakan semua nikmat yang Allah berikan untuk semua hal yang disukai oleh Allah. Hari ini kita masih diberikan usia, gunakan untuk apa? Taat kepada Allah. Ayo, taat kepada Allah. Mau sampai kapan kita maksiat? Mau sampai kapan kita jauh dari Allah? Mau sampai kapan kita membangkang terus kepada Allah? Mau sampai kapan kita terus berbuat maksiat? Berhenti. Syukur dengan cara apa? Amal perbuatan terbaik. Hari ini kita sholat subuh. Tadi dini hari kita sholat tahajud. Barusan kita baca Al-Quran. Kemudian hari ini taklim. Ini adalah bagian apa? Syukur dengan amal kita. Kalau sudah begini, Allahu Akbar. Bahagia ya, hidup kita.
2: Bahagia hidup kita.
0: Ahilman, sampai kapan kita bersyukur? Sampai kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kelak saat kita kembali kepada Allah, kita dipanggil dengan panggilan yang kita rindukan. Apa panggilannya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kenapa seseorang itu disebut dengan ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah? Kenapa disebut jiwa-jiwa yang tenang? Yes, ya, dia tenang. Karena selama hidupnya dia sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan syukurnya. Maka jangan nunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Demi Allah Bapak Ibu, kalau kita mau bahagia, lihatlah semua yang Allah berikan itu sempurna. Tidak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Yang kurang siapa? Yang kurang hanya diri kita saja. Ahilman, kita kurang apa? Kita ini kurang dikasih nikmat, kurang apa? Kurang syukur. Dikasih ujian, kurang sabar. Ketika beramal, kurang ikhlas. Ketika ada takdir, kurang ridho. Kalau dikumpulin, kurang ajar. Betul atau tidak? Jadi kurang. Allah mah gak ada kurangnya. Yang kurang hanyalah kita saja. Maka di awal pertemuan ini saya mengajak Bapak Ibu, ayah bunda jamaah, ayo banyakin syukur kita kepada Allah. Banyakin syukur kita kepada Allah. Agar lapang hati kita, agar lapang hidup kita. Termasuk saya juga mohon keikhlasan dari Bapak Ibu semua. Di awal kajian ini mari sama-sama kita doakan. Ya, doakan yang pertama saudara kita, guru kita, tetangga kita yang sudah kembali kepada Allah. Dalam beberapa hari ini kita rasanya di sosmed, di WA itu sangat sering sekali mendapatkan kabar duka, iya gak sih? Betul gak Bapak Ibu? Ya, ambulan itu lewat tuh sepertinya tuh sering gitu ya. Allahu Akbar. Kita doakan mudah-mudahan yang telah kembali kepada Allah dilapangkan alam kuburnya, diterima iman Islamnya, diampuni dosa-dosanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita akan coba membahas satu topik, judulnya adalah ketika ujian terasa berat. Punten, saya mau tanya, ini yang hadir di sini lagi ngerasa diuji apa enggak? Halo, lagi diuji apa enggak? Lagi punya masalah apa enggak? Ahilman ngelihat dari wajahnya ini hampir sama semua ini. Wajah-wajah banyak masalah kelihatan. Sama ini juga yang bicara banyak masalah enggak kira-kira? Tolong jawab, yang bicara banyak masalah atau tidak? Nah itu masalah Bapak Ibu. Terlalu sibuk melihat masalah orang lain ya. Jadi melihat masalah orang itu ada masalah. Oke. Kita akan mulai dari satu prinsip dalam hidup yang harus Bapak Ibu pahami. Apa di antaranya? Ciri kehidupan dunia ini adalah al-makanul musibah, tempat masalah, tempat ujian, tempat musibah. Selama kita hidup di dunia, selama itulah kita akan diuji. Berarti kalau kita tidak ingin punya masalah, tidak ingin dapat ujian, jawabannya adalah jangan hidup. Jelas tidak? Karena selama hidup pasti akan ada masalah, ada ujian. Karena itu ciri manusia yang hidup. Berarti kalau hari ini kita masih diuji, masih dapat masalah, berarti kita masih hidup. Quran surat Al-Baqarah ayat 155. Silakan dibuka. Yang hari ini bawa mushaf, bawa handphone yang ada Quran, silakan dibuka. Surat apa? Al-Baqarah ayat 155. Yang di rumah juga boleh. Sambil ngaji, sambil belajar, silahkan dibuka. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum. Dan pasti kami, kata Allah, akan menguji kamu sekalian. Ada ayatnya ya. Walanabluwannakum. Dan pasti. Di sana ada lam. Lamnya lam taukid. Dalam ilmu nahwu, lam taukid itu lam kepastian gitu. Jadi kalau kita terjemahkan, dan pasti kami, kata Allah, akan menguji kamu sekalian. Siapa kamu sekalian itu? Kum, manusia. Jadi setiap manusia akan diuji. Baik dia beriman, tidak beriman. Baik dia laki-laki ataupun perempuan. Tinggalnya di kota ataupun di desa. Dalam keadaan lapang maupun sempit. Kaya ataupun miskin. Semua kum akan diuji. Kata siapa ini? Kata siapa? Kata Allah. Dan kami pasti akan menguji kamu sekalian. Bishayin. Dengan sesuatu yang sedikit. Dengan sesuatu yang sedikit. Berarti ujian hidup itu banyak atau sedikit? Banyak atau sedikit? Sedikit. Yang seringkali nganggap banyak siapa? Allah atau kita? Kita. Kata Allah ujian itu sedikit. Yang banyak apa? Nikmat. Kadang-kadang kita suka ketukar. Kalau ngitung nikmat sedikit, kalau ngitung ujian banyak. Betul tidak? Kalau ngomongin masalah seakan-akan paling banyak masalahnya. Iya kan? Ada orang tuh kalau udah ngomongin masalah seakan-akan dia paling bermasalah. Ustaz, saya mah begini, ngeluh terus. Udah kalau ngeluh, dari ujung ke ujung diceritain. Betul apa enggak? Di sini ada yang begitu apakah enggak? Yang mana orangnya tuh? Jadi ujian itu memang akan dihadirkan, tapi jumlahnya sedikit. Bisyai'in, dengan sedikit saja. Tapi sedikit di sana akan terus menerus, maksudnya begitu. Jadi selama hidup akan terus menerus, akan terus menerus, akan terus menerus diuji. Hanya bagaimana cara kita menangkap ujian itu. Apa di antara ujian yang akan dihadirkan? Satu, minal khauf. Manusia akan diuji dengan hati yang takut, khawatir, gelisah, resah, galau. Apa ujian pertama? Hati, takut. Takut apa, Ahilman? Takut aja. Coba, Bapak Ibu, hari ini ada gak yang ditakutkan? Takut apa? Takut apa? Ya, takut dah. Ya, Ibu punya suami ganteng, takut gak, Bu? Ibu punya suami kayak Ahilman, takut gak? Bukan berarti saya ganteng ya, ini mah kira-kira aja gitu. Ibu punya suami kayak saya, takut gak, Bu? Takut apa? Tuh kan, takut kawin lagi katanya. Padahal belum tentu, doakan saja. Padahal belum tentu. Takut diambil orang, ya kan? Punya suami pas-pasan, takut gak? Takut apa? Takut malu-maluin dibawa kondangan. Takut. Ya? Anak jauh, takut nganin. Anak dekat, takut. Dulu waktu kerja pengen resign, pengen mulai usaha, ya kan? Habis mau mulai usaha takut apa? Takut rugi, takut bangkrut. Takut. Manusia. Ini nih yang belum pada nikah. Mau nikah apa enggak? Ada calonnya. Nah itu masalah kita kan ya. Coba nih Ahilman tanya nih, yang mau nikah, kira-kira pas mau nikah takut enggak? Takut apa? Kan? Nanti takut gak bisa ngasih makan sama anak orang, iya gak? Iya, takut gak bisa ngebahagiain, takut gitu. Ujian pertama, manusia boleh jadi ketemu dengan rasa takut. Hari ini kita takut terkena COVID-19, ya. Maka protokol kesehatan dipastikan dijaga dengan baik. Kemudian yang kedua, manusia akan diuji dengan walju'i dan kelaparan. Urusan apa? Urusan perut. Sampai ada bahasa, besok mau makan apa, kan gitu ya. Karena takut urusan apa? Urusan perut. Sehingga tidak sedikit orang yang sikut kiri, sikut kanan, iya kan? Ngambil harta orang lain, nipu orang, na'udzubillah korupsi dan segala macamnya. Karena apa? Urusan apa? Urusan perut. Kelaparan. Maka Bapak Ibu, apa? Maka Bapak Ibu hari ini, kalau kita dilebihkan rezekinya, ayo banyak kasih makan sama orang. Boleh jadi ada saudara kita, sahabat kita, teman kita yang hari ini kesulitan untuk makan. Maka ayo, ini harus jadi garda terdepan ini. Kalau bisa Masjid Al-Ijtihad ini jadi garda terdepan. Mungkin setiap sore kita bisa buka lapak di depan untuk bagi-bagi nasi bungkus gitu ya. Nasi kotak, itu akan lebih luar biasa. Karena boleh jadi ada yang sedang diuji dengan kelaparan saat ini. Yang ketiga, manusia akan diuji dengan wanaqsi minal amwal, kekurangan dalam urusan harta. Kekurangan harta. Ya kan? Yang keempat, wal anfus. Manusia akan diuji dengan kegoncangan jiwa. Jiwanya, tubuhnya, badannya. Sakit. Atau kehilangan orang yang dicintai dalam hidupnya. Boleh jadi dalam beberapa hari-hari ini ada di antara kita yang kehilangan orang-orang yang kita cintai, ya. Wal anfus, manusia akan diuji dengan itu. Was samarot, dan buah-buahan. Maksudnya apa? Ada harapan yang tak kunjung jadi kenyataan gitu. Kita punya rencana A, B, tapi meleset gara-gara kondisi kita. Atau boleh jadi was samarot ini maknanya orang diuji dengan sesuatu yang sebaliknya. Jadi ujian itu bukan hanya yang sulit-sulit, bukan hanya yang sedih-sedih, yang bahagia juga ujian. Sehat ujian, sakit ujian, kaya ujian, miskin ujian, punya jabatan ujian, tidak punya jabatan juga ujian. Itu juga ujian. Nah jadi kita nih pasti akan diuji, terutama dengan yang sulit-sulit tadi tuh. Ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kegoncangan jiwa, dan harapan yang tak kunjung jadi kenyataan. Perhatikan ujung ayatnya. Wabashiris sabirin. Kalau ada di antara kita yang diuji dengan lima hal yang tadi setidaknya, wabashiris sabirin, kata Allah, sungguh Allah sedang memberikan kabar gembira. Kepada siapa? As-sabirin, kepada orang-orang yang sabar. Yang sabar dari apa? Dari musibah yang dia dapatkan di atas. Siapakah orang yang sabar itu? Lanjutkan ayatnya di 156-nya. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar adalah orang yang ketika dia ditimpa musibah, dia hanya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Perhatikan di sini Bapak Ibu. Setidaknya dari dua ayat ini ada tiga sikap yang perlu kita hadirkan ketika kita diuji, agar ujian yang terasa berat tadi akan ringan dalam kehidupan kita. Sikap yang pertama apa? Wabashir. Kita harus mampu menerima semua ujian yang Allah berikan dengan husnuzon. Apa itu husnuzon? Prasangka baik kepada Allah. Gimana caranya prasangka baik? Lihatlah semua ujian itu sebagai pesan cinta kasih sayangnya Allah kepada kita. Ini yang pertama. kita kan masih aja ya, ada orang yang mohon maaf gitu ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti ini gitu. Menghukumi apa yang kita dapatkan dalam ujian ini sebagai sesuatu yang boleh jadi mungkin azab bagi kita dan segala macam. Kalau selama kita masih beriman, selama kita masih taat, selama kita masih berbuat kebaikan, insya Allah ujian ini adalah cara Allah mengangkat derajat kita. Catatannya apa? Masih beriman. Catatannya apa? Masih beramal soleh. Catatannya apa? Masih beramal baik. Maka semua ujian itu adalah cara Allah meningkatkan derajat kita. Kenapa Ahilman? Apa sih kabar bahagia dari ujian itu? Satu, Bu, Pak, kalau manusia diuji, berarti dia diakui sebagai orang yang beriman. Surat Al-Ankabut ayat 2, apa kata Allah? Yang artinya, apakah engkau mengira, apakah engkau sudah berani mengatakan beriman kepada Allah sedangkan engkau tidak diuji? Berarti ujian itu adalah ciri dan tanda orang beriman. Makin dia diuji, maka makin diuji imannya. Dan orang yang makin kuat imannya, makin berat ujiannya. Para nabi, para rasul, orang-orang soleh, berat gak ujiannya? Berat. Maka saat kita diuji, kabar bahagianya apa? Diakui sebagai orang beriman. Mau tidak kita diakui sebagai orang beriman? Mau. Yang kedua, dijanjikan surga. Allahu Akbar. Dijanjikan surga. Orang yang diuji dalam hidupnya, kemudian dia sabar, maka semakin dekat potensi surga untuk dirinya. Bukankah ketika nanti masuk surga, di setiap pintu surga ada malaikat yang menyambut kita dengan panggilan salamun alaikum bima sabartum. Ar-Ra'd ayat 24. Selamat untuk kamu sekalian yang apa? Yang sabar. Kenapa dia sabar? Karena dia diuji. Berarti kalau dia diuji, dia sabar, dia makin dekat dengan apa? Surga. Yang hadir di sini mau masuk surga atau tidak? Mau atau tidak? Maka catat kalimat ini. Orang yang diuji dalam hidupnya, kemudian dia terima ujian itu dengan baik, dia berlapang dada, dia husnuzon, maka ringan hisabnya ketika nanti berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena ujiannya sudah didahulukan saat dia di dunia. Tergantung sikap kitanya. Yang ketiga, orang yang mendapatkan ujian tiada lain sedang diampuni dosa-dosanya, dihapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah rasa sakit yang diderita, gelisah yang dirasakan, duka cita yang didapatkan, musibah yang dia peroleh, kemudian dia bisa terima itu semua, kecuali saat itu Allah ampuni dosa-dosanya. Maka ini pesan kabar bahagia, kabar gembira bagi kita yang sedang sakit. Terima sakit itu. Tentu kita gak mau sakit, tapi kemudian kita harus sakit. Yang sedang sulit, yang sedang berduka, yang sedang bersedih, terima. Boleh jadi di dalamnya ada ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keempat, disiapkan kebaikan. Hadis riwayat Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man yuridillahu bihi khairan yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan dalam hidupnya, maka yusiba minhu, Allah akan berikan musibah kepada dirinya. Tiada ujian yang dihadirkan kecuali setelah ini ada kebaikan yang sedang disiapkan. Iya. Bu, Pak, bedanya ujian dalam hidup dengan ujian di sekolah itu beda tipis. Kalau di sekolah, pelajaran dulu baru ujian. Kalau dalam hidup, ujian dulu baru kemudian pelajaran. Nah sekarang pertanyaannya, punten. Kita semua yang sedang diuji, mau tidak dapat empat hal yang tadi? Mau tidak? Diakui orang beriman, mau atau tidak? Dijanjikan surga, mau atau tidak? Diampuni dosa, mau atau tidak? Diberikan kebaikan, mau atau tidak? Kalau mau, kita semua hari ini punya potensi, punya kesempatan. Apalagi jika kita hari ini sedang diuji, berarti kita punya kesempatan untuk bisa mendapatkan itu, Ahilman. Yes, bagaimana caranya? Caranya adalah tergantung sikap kita terhadap ujian itu. Karena mohon maaf, yang membuat seseorang tidak lulus ujian itu bukan karena soal, tapi karena jawaban. Halo? Jelas tidak? Coba saya mau tanya, kalau kita ikut ujian, kemudian hasilnya tidak lulus, yang salah soal atau jawaban? Jawab yang kenceng. Yang salah soal atau jawaban? Soal mah tidak akan pernah salah, karena soal anak SMP gak akan dikasih ke anak SMA. Soal anak SMA gak akan dikasih ke anak SD, betul? Soal sudah tertakar, tak mungkin tertukar, diukur dengan kemampuan kita masing-masing. Yang seringkali membuat orang tidak lulus ujian bukan karena soal, tapi karena jawaban. Analogi gampangnya, yang membuat seseorang tidak naik derajat, tidak naik kelas ketika diuji oleh Allah bukan ujiannya, tapi sikap kita terhadap ujian itu. Maka bagaimana sikap yang pertama? Sikapnya nerima, ridho. Dengan apa? Lapang dada, husnuzon kepada Allah. Terima, ridho aja. Kenapa pentingnya ridho, Ustaz? Penting sekali. Dalam hadis dikatakan, inna idhamal jaza'i ma'a idhamil bala'i. Sesungguhnya beratnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung beratnya ujian. Inna Allaha, sesungguhnya Allah, idza ahabba qauman ibtalahum, apabila Allah sedang mencintai seorang hamba, maka Allah akan menguji hamba tersebut. Allah akan berikan musibah kepada hamba tersebut. Maka apa sikap seorang hamba? Faman radiya falahur ridho. Barang siapa yang ridho, yang nerima dengan ujian yang Allah berikan, falahur ridho, ada keridhaan Allah di situ. Waman sahita, dan barang siapa yang murka, yang benci, yang gelisah berlebihan dengan ujian Allah, falahus sahuta, maka ada murkanya Allah di situ. Maka sikap yang pertama apa? Sikap yang pertama apa? Ridho, terima. Kalau kita sedang diuji, Ustaz, gimana caranya nerima? Kadang-kadang enggak bisa nerima, betul enggak? Kita kalau dikasih nikmat, nerima enggak? Kalau dikasih nikmat, nerima enggak? Kalau dikasih ujian, ngeluh atau nerima? Dikasih nikmat gimana? Nerima atau tidak? Dikasih ujian? Nikmat Allah banyak. Tadi surat Ar-Rahman, Fabi ayyi ala irabbikuma tukadziban, maka nikmat mana lagi yang kamu dustakan dari Tuhanmu? Nikmat Allah tuh banyak, ujian tuh cuma dikit aja. Masa dikit aja enggak nerima? Kira-kira begitulah. Masa dikit aja enggak nerima? Gimana Ustaz caranya nerima? Kadang-kadang enggak bisa. Seringkali terbersit suzon, kok bisa? Kok begini? Kok aku ya? Oh. Kadang-kadang ada bahasa gitu tuh. Ustaz, kenapa saya Ustaz ya? Padahal saya enggak kurang-kurang Ustaz. Salat saya enggak kurang Ustaz, ya kan? Sering kayak gitu enggak kita tuh? Tahajud saya enggak kurang Ustaz. Sedekah saya enggak kurang Ustaz. Tapi kenapa saya yang diuji ya Ustaz? Kenapa Ustaz? Kenapa Ustaz? Ya. Berhenti bertanya itu. Tapi sikapnya apa? Nerima. Gimana caranya nerima? Satu, yakin. Yakin bahwa apa yang Allah hadirkan kepada kita itu yang terbaik. Boleh jadi apa yang kamu anggap buruk di mata Allah itu baik. Boleh jadi apa yang kamu anggap baik di mata Allah itu buruk. Allah lebih mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Siapa yang maha tahu? Siapa yang maha tahu? Siapa yang lebih tahu? Saya ulangi pertanyaannya. Siapa yang maha tahu? Siapa yang lebih tahu? Kita tidak tahu. Allah Maha tahu, Allah lebih tahu. Makanya kita jangan sok tahu. Allah Maha tahu, Allah lebih tahu. Kita jangan sok tahu. Ya, Allah pasti menitipkan kebaikan di balik ujian ini, insya Allah. Nih teman-teman milenial kita nih sekarang nih, boleh jadi ada yang ditinggal nikah sama mantannya. Ada kagak? Siapa yang megang kamera nih kelihatan nih kayaknya deg-degan gitu. Ini teman-teman saya nih yang ditinggal nikah oleh mantannya karena mungkin dia di PHK dari kerjanya. Santai aja. Boleh jadi Allah sedang menyiapkan orang lain yang jauh lebih baik untuk kita. Betul gak? Itu pun kalau ada yang masih mau sama kita. Apa sikap pertama? Nerima dulu. Nerima. Jangan galau berlebihan sampai gak mau pergi kemana-mana lagi. Ah Ustaz, aku mah udah capek hati teh. Kenapa gitu? Diputusin. Sakit. Terus, iya, udah gak makan hampir sebulan.
2: Kok gak makan? Iya Ustaz. Setiap lihat nasi, ingat wajah dia.
0: Ya Allah, udahlah gak usah gitu-gitu amat. Biasa aja, keles. Santai aja. Perempuan bukan hanya dia, betul gak? Masih ada orang lain yang menolak kita. Santai aja. Bismillah, yakin. Sama juga yang akhwat, kalau antum harangkali mungkin ditinggal, diputusin. Bismillah, ini cara Allah menjaga kita agar tidak disakiti lagi. Betul. Nih hari ini boleh jadi mungkin yang sedang diuji ya, sedang kehilangan pekerjaan. Bismillah. Boleh jadi ini adalah awal kita untuk mulai bisnis, mulai usaha kecil-kecilan, mulai jualan. Sok, bismillah. Yakin Allah tahu yang terbaik untuk kita. Itu yang pertama tuh. Yang kedua, agar bisa husnuzon, agar bisa ridho, gimana caranya? Yakin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yakin Allah tidak akan mungkin memberikan beban ujian kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Bapak ibu, ayah bunda, hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita diuji dengan ujian kita saat ini, berarti Allah tahu, Allah percaya, Allah yakin kalau kita kuat menanggung ujian itu. Kata guru saya waktu di pesantren, ngasih nasihat gini ke saya, Hilman, jangan minta dikecilkan masalahmu, tapi mintalah dikuatkan hati dan tubuhmu untuk menerima masalah itu. Kenapa? Kalau orang masalahnya dibesarkan, berarti dia sedang disiapkan untuk menjadi besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak apa-apa, terima ujian itu, terima masalah itu. Kemudian yakin Allah tidak akan menguji masalah kita dengan
2: di luar batas kemampuan kita. Maka dari sini kita belajar,
0: jangan sibuk membandingkan masalah kita dengan masalah orang lain, karena masing-masing diuji dengan ukurannya masing-masing. Betul apa enggak? Berarti kita semua dapat ujian atau tidak? Dapat, cuman ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Tergantung bagaimana sikap kita. Halo? Nih ibu-ibu yang di sini kelihatan tuh. Kelihatan punya banyak masalahnya. Jadi, yakin Allah tidak akan mungkin memberikan beban melebihi batas kemampuan. Nah yang ketiga, agar kita bisa nerima, agar kita bisa ridho, yakin. Fa inna ma'al usri yusro. Inna ma'al usri yusro. Setelah kesulitan akan ada kemudahan. Setelah kesedihan ada kebahagiaan. Ini tiga sikap nih agar kita bisa ridho, bisa nerima. Yang seringkali saya gunakan untuk prinsip hidup gitu. Kalau sedang diuji, ingat Allah tuh tahu kok mana yang terbaik untuk hambanya. Yakin Allah tidak akan pernah membebani kita melebihi batas kemampuan kita. Dan yakin setelah ini akan ada kebaikan, kebahagiaan yang sedang Allah siapkan. Apa kuncinya? Ridho, terima. Sikap pertama menerima dengan lapang dada, lapang hati, khusnuzon kepada Allah.
2: Apa sikap yang kedua? Sikap yang kedua adalah menyadari. Apa yang kedua? Yang pertama tadi apa? Menerima, ridho. Yang kedua, menyadari, sadar, Bapak Ibu. Dengan ujian itu Allah minta kita sadar. Sadar dari apa? Sadar tentang siapa diri kita. Satu, sabar. Kita ini manusia yang lemah, fukara, lemah kita ini. La haula wala quwata illa billah. Lemah kita ini. Berarti di dalamnya mengajarkan kita untuk apa? Untuk tidak sombong. Boleh jadi selama ini kita terlalu sombong.
3: Terlalu jauh dari Allah. Terlalu mengandalkan kemampuan kita. Padahal kita hakikatnya tidak bisa apa-apa. Yang memberikan kekuatan kita siapa? Allah. Apa yang kita sombongkan dalam hidup? Ternyata hanya dengan dikasih virus yang ukurannya seukuran nanometer yang sangat kecil saja bisa membuat kita lemah tak berdaya. Betul atau tidak? Berarti sadar diri kalau kita ini lemah, tak berdaya, banyak kekurangan. Tak punya daya upaya, tak punya kekuatan, semuanya hanya punya siapa? Allah. Hasbi Allah. Wa ni'mal wakil. Ni'mal maula. Wa ni'man nasir. Itu. Dengan corona, dengan COVID-19, harusnya kita makin sadar. Kita ini hamba Allah yang lemah. Yang kedua, sadar. Sadar apa? Sadar boleh jadi ujian, musibah datang karena banyak dosa yang pernah kita lakukan. Betul atau tidak? Setuju atau tidak? Allah pengen kita taubat dari dosa-dosa kita. Banyak dosa kita ini, muhasabah. Bukankah semua musibah salah satunya terjadi karena ulah tangan kita? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Asy-Syura ayat 30. Dan apa-apa musibah yang menimpa kamu sekalian itu disebabkan oleh ulah tangan kamu sekalian, perilaku kamu sekalian, dosa kamu sekalian, maksiat kamu sekalian. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan lebih banyak. Maksudnya apa? Saat diberikan ujian, diberikan musibah, bertaubat kepada Allah, maka di saat itu Allah ampuni dosa-dosa kita. Jadi Allah itu mengampuni dosa. Bukan bim salah bim abrakadabra kemudian ampuni dosa kita. Tidak, kita bertaubat. Dengan adanya ujian, dengan adanya musibah, ayo segera kembali kepada Allah. Mungkin lisan kita banyak dosanya. Mata kita banyak dosanya. Tangan kita banyak dosanya. Bahkan mohon maaf, hati kita juga banyak dosanya. Prasangka buruk sama orang. Iri, dengki, hasad, hasud. Betul? Ghibah, fitnah, sumpah serapah. Nauzubillah, ambil harta orang lain. Masih makan riba. Masih mengambil sesuatu yang tidak baik. Menyakiti orang lain. Atau nauzubillah.
2: Hari awali dengan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim. Bacain 3 kali itu di pagi-pagi hari. Nanti menjelang sore ketemu maghrib, abis maghrib bacain lagi 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa sami'ul alim. Yang mau keluar rumah, yang harus tetap bekerja, baca doa. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ayo doa sama Allah, doa. Maka 3M jalan, 3B jalan. 3M-nya apa? Menggunakan masker, harus. Menjaga jarak, harus. Mencuci tangan, harus. Itu syariat untuk kita jalankan sebagai wasilah kita. Tapi ingat, sebelum itu 3B dulu. B-nya, B yang pertama, berdoa dulu. 2, bertawakal terus. Doa sudah, ikhtiar sudah, tawakal, serahkan kepada Allah. Setelah itu apa? Bersedekah lagi. Jadi cara ngelindungin diri kita dengan cara apa? Sedekah. Sedekah gimana caranya, Ahilman? Tidak harus harta,
4: Sedekah tuh berbuat baik. Ayo dah, capek kita jadi orang yang gak baik terus. Capek kita jadi orang yang buruk terus. Jadilah orang baik hari ini. Yang sederhana apa kira-kira? Coba, sedekah yang paling sederhana apa? Apa? Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqatika. Senyummu di wajah saudaramu adalah sedekah. Makanya ibu bapak lihat Ahilman lihat tadi-tadi, senyum gak saya? Senyum, malah banyak masalah. Senyum, sedekah. Hitung-hitung mah gak bisa ngasih duit, sedekah apa? Iya gak? Sedekah. Terus apa lagi? Kalau kita punya sosmed, posting yang baik-baik. Share yang baik-baik. Jangan share yang hoak-hoak, jangan. Share yang apa? Yang baik-baik, share. Kenapa? Kalau kita posting kebaikan, ada orang yang melihat postingan kita, kemudian dia mengamalkan posting kebaikan kita, kita mendapatkan pahala kebaikan yang sama. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, kemudian

0: Orang baik itu lisannya terjaga, pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, tidak pandai memvonis. Kenapa? Karena dia ingin menjadi orang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak minta, dikit-dikit minta sama Allah. Ayo, di tengah kondisi ujian begini nih, yang biasanya habis sholat langsung cep. Sekarang ngapain? Duduk dulu. Ngapain? Zikir. Ngapain? Doa. Ayo, bangun di sepertiga malam, sholat tahajud, minta sama Allah. Ayo, yang lagi sulit nih, ayo bangkit, semangat. Jangan hanya mengeluhkan urusan dunia. Boleh jadi Allah menunda kenikmatan dunia kita karena Allah ingin berikan kenikmatan akhirat kita. Allah ingin berikan kesempatan kepada kita. Hei, para ayah, para suami yang lagi susah, lagi sulit, Allah nungguin kita. Untuk apa? Sujud lebih lama, doa lebih panjang, sholat lebih khusyuk, zikir lebih serius, minta sama Allah. Ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Rob, hamba sedang diuji ya Rob, hamba tahu ini berat ya Rob gitu. Tapi hamba yakin ya Allah, Engkau tidak akan memberikan ujian melebihi batas kemampuan hamba ya Rob. Kalau bisa sampai nangis kita doa tuh, sampai merengek sama Allah. Ustaz, boleh gak kita minta-minta sama Allah? Wajib. Allah itu makin banyak diminta makin senang. Saya ulangi, Allah itu makin banyak diminta makin senang. Tapi juga ada syaratnya. Apa syaratnya? Buktikan dengan amal-amal baik kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-Baqarah 186. Dan apabila mereka bertanya tentang aku, kata Allah, katakan aku itu dekat, Allah itu qarib, dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita, lebih dekat dengan kerongkongan kita, lebih dekat. Apa permintaan Allah? Falyastajibu li wal yu'minu bi, lakukan semua perintahku, beriman kepadaku. Maka ujibu da'wata da'i idza da'an, aku akan mengijabah setiap orang-orang yang meminta kepada aku. La'allahum yarsudun, sampai nanti ujungnya itu mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, apa sikapnya? Menerima. Yang kedua, menyadari. Yang ketiga, meminta. Ayo, kira-kira kita sudah masuk level yang mana saat ini? Jangan langsung loncat, langsung minta, nyadar kagak. Kan itu salahnya kita. Jangan langsung minta, nerima kagak. Kita kan kadang-kadang geber mintanya, tapi nyadarnya kagak, nerimanya kagak. Ini proses nih. Terima dulu, terus apalagi? Sadar. Ya, kalau masih punya dosa, punya maksiat, minta ampun sama Allah, istighfar. Bapak Ibu, sebelum kita minta yang lain-lain, minta dosa kita diampuni dulu dah. Bukankah Allah sangat senang kepada hamba yang sering beristighfar? Kalau seorang hamba dosanya sudah diampuni oleh Allah, jangankan dia minta, Allah kasih dia. Perhatikan Al-Baqarah 1, Al-Baqarah 286 ayat yang paling terakhir. Kan begitu ayatnya. La yukallifullahu nafsan illa usaha, laha makasabat wa alaiha maktasabat. Perhatikan kalimat ini. Rabbana la tu'akhidna innasina au akhto'na. Betul?
1: Papa.
2: Kenapa, Ma?
1: Kalau Papa gajian nanti, Mama boleh gak minta beliin sesuatu?
2: Apalagi sih, baju, daster. Kan udah bulan kemarin beberapa setel. Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh, Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
2: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih, sih, Papa. Kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata.

0: itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh, Pa.
1: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok papa beliin sekalian 2 paket, soalnya punya papa juga mau habis.
0: Oke deh, Pa. Makasih ya, Pa.
1: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.
4: Radio Stara FM Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai hai. Selamat pagi sobat Stara FM ke bumi. Ya, balik lagi bersama nih ya pagi ini. Pada bahagia, pada semangat pagi tentunya ya. Ya, hari ini dia hadir spesial banget. Edisinya di akhir pekan di hari Sabtu ini ya, yang diawali dingin, mendung, diawali drama-drama yang harus kesi bangun pagi malah kesiangan, yang harus masak, yang harus pokoknya lagi rempong banget deh Bania ya. Iya, semangat pagi ya. Ya, semoga aktivitas apapun yang kita jalankan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Semangat selalu buat kita semua sobat Sara FM. Dan ya, hadir bareng acara yang benar-benar dinanti-nanti setiap orang setiap pagi ya. Ada acara All These Memories. Ya, stay tune terus sampai jam 8 nanti nih ya menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana ya. Buat yang mau ikutan gabung, buruan gabung aja. Nih ya, tunggu ya untuk gabungnya di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Kayaknya pagi ini pada persiapan lomba buat besok ya ini ya. Jadi pada sibuk-sibuk sendiri-sendiri. Apalagi tuh nih lihat jalanan tuh ramai banget ya. Banyak yang baru pulang, mungkin mudik ya, libur gitu ya, pengen pulang ke rumah, balik kampung. Ada juga barangkali yang ke rumah saudara gitu ya, kakek, nenek, jenguk ya. Nah, ya mumpung akhir pekan ya, besok pagi hari Minggu pada libur gitu ya, menyempetin gitu. Ya, pokoknya hati-hati di jalan ya buat kamu. Semoga selalu selamat sampai tujuan dan juga bahagia selalu, oke? Ya, nanti untuk WhatsApp-nya nih baca di sesi berikutnya ya. Hari ini lagunya ya lagu nostalgia ya, tahun 19-an ya, yang tahun 2000 ke atas gak nih ya puterin, soalnya belum masuk, oke? Ya, setiap pagi nih ya ingetin itu ya, soalnya kasihan udah request-request malahan gak masuk lagunya ya. Iya, oke deh, ini ya mau lanjut dulu deh. Ada lagu berikutnya dulu nih. Wih, kayaknya hari ini lagi pada pengen dengerin suaranya Dian Piscesa kali ya. Ada bara api dalam senyummu. Stay tune bareng nih ya di 98.4 Radio Star FM. Kebumen masih bareng Product Day Notori Indonesia.

0: Cepetan bu, aja dandan bae ngapa? Keburu ketinggalan bis ke.
1: Ayo pak, wis siap ke.
0: Ana sing ketinggalan maning apa ora?
1: Eh, sabune ketinggalan pak, sit. Kosit. Yuh.
0: Yuh, OTW.
1: Eh, sit. Sepatune sing gue ganti juga isih ketinggalan pak.
0: Ya Allah, dadi wong kelalenan temen sih.
1: Ya maklum, faktor usia. Eh ala siji maning pak, ketinggalan.
0: Apa maning sih bu? Rasi demangkat-mangkat setelah ketinggalan bis ke.
1: Habu toh pak, ramuan Arab sing paling top. Aja sampe ketinggalan maning. Soalnya, gue jaga daya tahan tubuh dewek selama liburan nang Jogja esok. Ben awaknya tetep fit, tetep sehat.
0: Bener kue, aja sampe ketinggalan habu topek. Yuh, mangkat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
3: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan ibu siapa ya?
4: Nama saya Ibu Neneng.
3: Alamatnya di mana bu?
4: Alamat Kampung Salabaya RT 12 RW 06 Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.
3: Apa yang ibu keluhkan bu?
4: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
3: Alhamdulillah ya bu ya. Apa pekerjaan suami ibu?
4: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
3: Dari mana ibu tahu Habutop?
4: Dari radio.
3: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio bu?
4: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya, coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop top top top.
3: Ibu Neneng, terima kasih bu. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
6: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: aku.
1: Oke, masih bersama nih ya bareng Oldies Memories pagi ini. Hai, hai, hai, hai. Sehat-sehat ya buat kita semua Sobat Star FM. Gimana? Udah pada bangun belum nih pagi ini? Bangun ya. Bangun, bangun, bangun, bangun. Sarapan dulu, yang belum masak, masak dulu. Yang mau mandi, mandi dulu. Yang mau berangkat ke sekolah juga, berangkat dulu, disiapkan bareng bawaannya. Semangat tanpa batas ya. Guys, pokoknya semangat terus di hari kemerdekaan yang sungguh ramai, sungguh pokoknya banyak banget ya yang bisa kita lakukan nih. Banyak banget aktivitas mungkin yang bikin hari-harinya sibuk sampai lupa apa namanya? Ya sampai lupa makan, sampai lupa istirahat gitu ya. Iya, gak apa-apa setahun sekali. Tapi jangan begitu ya. Istirahat juga perlu, badan juga perlu yang namanya amunisi ya. Ya harus minum Habutop supaya daya tahan tubuhnya terjaga. Yang sering telat makan nih kena mah. Nah, Habutop juga bisa membantu loh yang ada sakit mah, sakit diare, sakit asam lambung, asam urat, nyari sendi nih, yang sering pegal-pegal, pegelinu ya. Minum Habutop aja, sekarang sudah hadir ya di apotek dan di agen-agen resmi kami. Habutop, obat herbal ramuan Arabnya lagi ngetop. Yuk beruan beli, jangan sampai kehabisan ya. Iya dong, kalau kehabisan rugi banget karena Habutop tuh udah aman tanpa efek samping, tidak menimbulkan ketergantungan obat, dan yang paling penting tuh sudah mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Buruan coba beli di apotek dan agen resmi kami, mau COD boleh, mau dikirim paket juga boleh banget. Sehat itu gak ada batasnya ya Sobat Star FM. Kalau udah sehat, mau aktivitas pun lancar ya, walaupun kadang aktivitas itu sulit gitu ya, kita jalani dengan penuh semangat aja. Iya dong, dengan rutin itu Habutop belinya udah gampang. Untuk kemasannya nih, mau beli yang mana nih, ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, sama ada yang 200 kapsul yang mulai harga 100.000, 150.000 rupiah, dan juga ada yang 230.000 rupiah. Jadi silakan bisa dicoba aja ya. Udah banyak yang penting tuh udah banyak yang membuktikan khasiatnya. Jadi yang belum buktikan hasil dari Habutop, buruan ya minum Habutop sekarang juga. Iya dong, ya jangan sampai ketinggalan. Pagi ini setelah sarapan 2 kapsul Habutopnya jangan lupa diminum. Nanti siang juga 2 kapsul, sore atau malam menjelang tidur 2 kapsul menggunakan air hangat. Ya, oke deh. Ya, kita lanjut ke WhatsApp dan SMS-nya. Ini ternyata emang sudah luar-luar biasa ini ya. Selamat pagi buat semuanya yang belum gabung, masih ditunggu di 0851-8606-9984. Wah, ada dari Mbak Puput. Waalaikumsalam, selamat pagi nih buat Mbak Puput. Katanya Oldies Memories, salam buat Bunda Rumihani, Bu Yati, Bu Saminta, nama-namanya Ambulan, Pak Fatur, Bu Fatur, Bang Rosi, Bang Andre, Mbak Rosita, ada Mama Fatma, Mama Akmal, Mama Asrit, Mama Bila, Bu Kumis Putri Selatan, Mbak Putri, ada Mama Fauzan, Mbak Sri, Mama Imbar, Pak Ahmad, Pak Deyadi, Antika, ada untuk Mama Dina, Bunda Nisalis, Sami Sahrini, Putra Sulung, Mama Fian, Bunda Titin, dan buat semua yang lagi monitor. Lagunya Satukanlah Hati Kami buat Mania menjalani tugas sampai tuntas. Waalaikumsalam. Thank you buat Mbah Bubut ya. Ada juga dari Mbak Sri di Purworejo. Waalaikumsalam, gabung nih Mbak Nia ya. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Mau minta lagunya katanya dari Dian Pisesa ya. bara api senyum mungkin. Salam buat semuanya lagi monitor. Ada Bu Tuti Gerabak, Pak Deselamat, Bu Ayu, Mama Asraf, Duren Diambal, Mbak Putri, Bu Karmina, Mbak Yaya, Mbak Yanti Marun, Bu Yati, Bundar, Bapak Ayu, Pak Yanto Marun, Bunda Hani, Putri Selatan, Mas Oyong, Mas Imam, Pak Karim Chicken, Pak Pariono Wonosobo, Bu Saminton. Terima kasih buat Mania, Matugas, sehat selalu. Cantik suaranya, secantik orangnya. Amin. Ya Allah, ucapan kan adalah doa ya, aminin aja. Makasih buat Mbak Sri di Purworejo. Dari Bapak Ijo, selamat pagi buat Pak Ijo, mat akhir pekan juga. Katanya minta request lagunya Biarkan Daku Sendiri ya. Biarkan Daku Sendiri. Salamnya buat Bundar pagi, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Wartik, Bututi, Butika. Ada Mama Agung, Mas Andre, Mas Imam, Bapak Riono, Bapak Yenoram, Gendro. Terus buat Mbah Ahmad, Bang Karim Chicken, Mas Andi, Duren Diambal, dan buat semua penggemar All This Memories. Buat Mania, matugas sampai tuntas. Semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah. Dan jangan lupa ingat pesan Mas Andre, jangan lupa bahagia. Thank you banget buat tadi ada Pak Paijo ya. Lanjut lagi nih. Dari siapa lagi? Oh, ada Kang Edi Antika. Waalaikumsalam. Mau meramaikan acara Oldies. Salam buat Mbak Sri Herlina, Mama Rizky. Ada Mbak Anggi, Mbak Alfie, Mbak Widya, Mas Bagus, Mas Itijab. Ada Mas Rur. Tak lupa untuk Bayi Kembar, Mas Sakina, Bunda Lilis, Bunda Titin, Mas Andi Jemur, Mas Arifildan, Mbak Bubut, Mas Rengki. Dan untuk semua fans Radio Stara FM. Untuk Banianya mau minta lagunya Permata Hitam dari Ikang Fauzi di Goes ya. Oke, lagunya udah muncul ya Kang Yadi ya, makasih banyak. Dari Pak Yanto di Marun, waalaikumsalam All This Memories. Pak Yanto mau nitip salam katanya buat Mbah Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Bu Samintan, Mbak Yaya, Mbak Sri, Mbak Zindi, Mbak Isna, Umi Hanif, Mama Asra, Mama Naomi, Mas Andre, Pak Sakinah, Bapak Riona, Pak Gendra, Pak Suter, Bapak Ijo, Mas Oyo. Pokoknya untuk semua fans Radio Stara FM. Buat Mania, matugas, semoga diberikan kesehatan selalu, amin. Lagunya Bara Api Senyum. Oke. Okay. Sudah muncul ya Pak Yanto. Thank you banget. Ada juga dari Mbak Liana. Waalaikumsalam buat pagi Oli Sewaris. Kirim salam buat semuanya aja. Happy weekend. Katanya request lagunya Oh Angin. Thank you buat Mbak Liana ya. Bye Alaska di Cipari Cilacap. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak. All This Memories Mbak, bukan DTL Mbak. Lagunya Di Saat Kau Harus Memilih dari Pance Pondang. Ini lagunya benar ya, tapi kok depannya salah ini. Salamnya buat Bunda Rukmi, Pak Karim Chicken, Mas Andre, Papa Ijo, Mbak Bubut, Bapak Inora, Mbak Putri, Mama Asraf, Mama Asyifah, Bu Cindy, Bu Sri. Ada untuk semua sobat Setara FM, semoga sehat selalu buat beninya. Terima kasih. Thank you banget buat Mbak Alaska di Cipari. Ada juga dari Mbak Siti di Kalikute. Waalaikumsalam, selamat pagi. Katanya minta lagunya Teluk Bayur Mbak Nia ya. Salam buat Umi Hanif beserta suaminya ya. Dan juga ada Mbak Karto, Bunda Arvito, Bunda Nisalis, Bu Yati, Mama Asra, Mbak Cindy, Bu Sakinah, Mbak Yaya, Mama Wulan, Mbak Heni, ada Putri Selatan, ada Bapak Yenora, Bapak Riona, Pak Suter, Bapak Ijo, Mas Andre, Bang Karin Chicken, Duren Diambal. Dan buat semua yang lagi monitor All These Memories, buat Banianya terima kasih dan jangan lupa bahagia. Thank you banget buat Mbak Siti ada di Kalikutes ya. Ada Mas Oyong di Banyu Purworejo, selamat pagi Mania, lagunya Cintaku Tak Terbatas Waktu, Anik Harera. Salamnya buat Mama Kiki, Mama Piani, Mama Nadia, Mama Cindy, Mama Akul, Mama Intan, Mbak Yaya, Mbak Ihai, Mbak Liana, Mbak Bucin, Mbak Yanti, Mbak Sri, Mbak Hanif, Bu Karmina, Bu Tuti, Bu Yati, Bu Tika, Bu Kumis, Bu Heni, Bu Saminten, Mbak Bud, Bunda Ervita, Mama Fian, Mama Wulan, Mama Nomi, Mama Asra, Mama Rizky, Mas Ibnu, Mas Betran, Mas Andre, Mas Franky, Mas Imam, Bang Gendro, Putra Sulung, Pak Sutar, Pak Soeharto, Pak Riona, Bapak Nyenora, Pak Bambang, dan buat semuanya aja, mat pagi. Sambil menikmati sajian lagu-lagu nostalgia sambil berakhir pekan. Buat Mania kembali lanjutin siarannya. Thank you buat Mas Oyong ya. Ada Mama Haririn cantik. Waalaikumsalam, selamat pagi. Katanya request lagunya Bintang Kehidupan. Salamnya buat semua sobat Star yang ada. Ada Bunda Rukmi, Bunda, Mbak Putri, Bu Kumis, Bu Fatur, Mama Asra, Mama Fitri, Mama Enon, Mama Fian, Mama Nadwi. Ada Putri Selatan, Mbak Yaya, Mas Andre, Mas Wendy, Mbah Bubu. Dan buat semuanya aja ucapannya mat pagi. buat aktivitas di akhir pekan. Semoga semuanya sehat selalu. Buat medianya tetap semangat, mat tugas, panjang umur, sehat selalu, full barokah. Thank you banget buat Mama Ririn ya. Ada Kang Ama Jenggot di Gunung Sari Pejagaan. Selamat pagi, waalaikumsalam. Pagi Mbak Nia, dari Ama Jenggot mau request lagunya Kau Tercipta Bukan Untukku. Terima kasih Mbak Nia. Iya, terima kasih kembali buat Kang Ama Jenggot ya. Lanjut lagi nih dari SMS. Ada Mas Jihan di Kebumen. Selamat pagi buat Mas Jihan, all the memories. Selamat pagi Mbak Nia, Mbak Rena dan Mas Faris di Setara FR. Mas Jihan hadir lagunya Gelas-Gelas Kaca. Salamnya buat Mbak Warti Ningsi, Mbak Titin, Mbak Ningsi Pelesung. Ada juga buat Papa Yo, Mat Pagi, Pak Karim, Pak Pariono, Pak Sutar. Mat aktivitas, semoga semuanya pada sehat selalu ya. Bahagia dan salam sehat dari Mas Jihan. Thank you Mas Jihan. Lanjut. Ada siapa lagi nih? Oh, Supri Group ya. Waalaikumsalam, selamat pagi. Tetap semangat, full barokah buat manianya ya. Semoga yang sedang sakit segera sembuh. Semangat. Lagunya Nia Daniati. Thank you banget buat Supri Group. Terus ada Mbah Nun di Ponorogo. Waalaikumsalam, selamat pagi. Salam buat semua yang lagi konsen, sehat selalu. Lagunya Ngikut Aja, streamingnya Joss. Thank you banget buat Mbah Nun yang ada di Ponorogo. Ya, ada juga dari Mbak Rizky di Merinen ya. Waalaikumsalam, selamat pagi juga buat Mbak Rizky di Merinen. Semangat ya, lagi uprek masak apa nih Mbak Rizky ya. Semoga sehat-sehat selalu bersama keluarga ya. Ada juga dari Mbak Bunga di Puring. Waalaikumsalam, selamat pagi. Salam katanya buat Umi Hanif, Bunda Tini, ada Mbak Buut, Putri Selatan, Mbak Nur Kelirang, Main, Mbak Penyenora, Bunda Titin, Mama Intan, Mbak Kamchicken, dan buat semua yang lagi monitor. Lagunya Teluk Bayur buat Mania, Mbak Tugas Sampai Tuntas. Thank you banget buat Mbak Bunga di Puring. Teluk Bayur. Oke, dua orang ya. Ini sama kayak Mbak Siti di Kalikutes ya. Langsung naikin habis ini. Dari SMS kita baca punya Putra Sulung ya. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ini juga salah ya. Salah ketik Wania ya, enggak apa-apa ya. Yang penting salamnya nih ya. Ini baca. Salamnya buat Eyang Kakung, Eyang Putri, Mama Nena, Mama Fitri, Mbak Sibat, Mbak Ningsi, Pak Sutar, Pak Pariono, Bapak Yunora, Mas Oyong, Papa Romeo, Pak Sutar, Pak Soeharto, Mbak Bubut, dan buat semuanya aja tanpa terkecuali. Buat Manianya, selamat pagi. Ya, yeah, thank you buat Putra Sulung ya. Mama Ainun, halo Aldi Seworis, gabung lagi nih Mbak Nia. Lagunya Selalu Untuk Selamanya dari punyanya Fatur ya Mbak, tolong di play. Oh ya, yeah. Nanti Bu Fatur suruh nyanyi ya, jangan main setrikaan mulu ya. Buat Mania, buat tugas aja, terima kasih. Thank you Mama Ainun. Oke deh, ini lanjut lagi, ada lagu berikutnya nih. Ini yang munculin langsung Teluk Bayur. Stay tune baru ini ya di 98.4 Radio Setara FM Kebumen.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bapak Agus Supriyono, alamat Desa Tanjung Meru, Kutha Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit mata, iritasi dan merah yang enggak sembuh-sembuh. Setelah saya dengar iklan di radio obat mata Vitama, saya mencobanya. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat mata herbal kesehatan mata dari Denatur Indonesia. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: yang mau naik, ayo buruan naik ya. Di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olise Waris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mat pagi Oldies Memories, Mbak Nia cantik.
0: Gimana mat pagi ini? Juga.
1: Apakah masih kedinginan?
0: Iya, lumayan sih, tapi udah anget nih. Habis bikin teh
1: gak,
0: ya.
1: Enggak terlalu dingin banget ya.
0: Agak terlalu dingin.
1: Ini pintu rumah mendung loh, Mbak Nia.
0: Iya, mendung sama di sini juga belum ceter, belum cerah ini masih.
1: Iya, tapi belum beres-beres aja gitu ya.
0: Benar.
1: Masih apa PHP-in kita itu mendung ya kan.
0: Iya.
1: Dia aja lah suka-suka dia. Aku mau lagunya Emansipasi Wanita.
0: Wanita. Oke, siap. Iya.
1: Hari ini mau kah ikut aku, Mbak Nia?
0: Kemana? Lomba?
1: Oh, enggak. Hari ini adalah upacara di Taman Makam Pahlawan.
0: Wah. Jadi bu, gitu loh.
1: Bukumis mau ikut
0: ya.
1: Bukumis, saya Bukumis mumpung libur ikut upacara sekali-kali gitu ya.
0: Diajak ini.
1: Bukumis Pak Kumis, mat pagi laris manis saya selalu pokoknya buat Pak Kumis, Bukumis, buat Bapak Ibu Pak Ijo juga mat pagi, buat Pak Pariono sama Ibu, buat Pak Fatur sama Bu Fatur pagi Bu Fatur, gimana nih latihan PBB-nya nih? Oh semangat pokoknya, mudah-mudahan Bu Fatur sama Mama Ainun juara yo.
0: Juara, amin. Amin.
1: Iya, nanti kan hadiahnya kita bagi-bagi gitu loh Mbak Nia. Iya, buat Pak Ju, Bu Ju, bangun Pak Ju, ayo naik Pak Ju. Buat bapaknya Alfarisi juga, buat Bu Ayu sama Mbak Elsanya, mat pagi Bu Ayu, mandi apa belum nih? Apalagi JJS, apalagi persiapan lomba nih, pokoknya.
0: Wah,
1: di daerah Purworejo ini semua-muanya pada sibuk lomba-lomba dan lomba. Kalau Pituruh lomba antar RT-nya di besok pagi dari jam 6 pagi lanjut sampai sepuasnya pokoknya Mbak Nia.
0: Wih, luar biasa orang
1: iya,
0: Pituruh ya.
1: Keren kemerdekaan keren. Kita sambut
0: ramai banget ya.
1: Indonesia yo Mbak Nia yo.
0: Luar biasa.
1: Di mana-mana menyala merah merdeka.
0: Mantap.
1: Iya, Mbak Putri, Mbak Kakung udah merdeka apa belum nih? Ayo pada pasang bendera umbul-umbul kita ramaikan nih 17-an. Tahun ulang tahun yang keberapa Mbak Nia?
0: 81 ya.
1: Iya, cerdas. Buat Mbak Dut, Mbak Kakung juga, terus buat Mbak Hamad, buat Mbahnya kembar, terus buat Ibu Darmanto cantik juga met pagi, buat Bu Hendi Pak Farman, buat Bu Yati, Bu Tuti, pagi Bu Tuti, bangun Bu Tuti itu bendera pasang no. Buat Ibu Karmina juga, Bu Warti met pagi. Buat Nui, bangun Nui, hei. Nui pasang bendera no rumahmu no. Buat Mbak Titi juga met pagi, Mbak Titin Wardani yang cantik jelita met pagi, buat Mbak Yaya, buat Ratu Julit, buat Mbak Partini, buat Putri Selatan, buat Mbak Sakina juga, buat Mbak Siti Kaliputes, met pagi nih Kaliputes gimana nih udah merdeka apa belum nih? Ayo sacet. Buat Mbak Kartonya juga met pagi, buat Mama Fian, buat Mama Fitri, Mama Dwi, buat Mama Rizki, Mama Teguh, Mama Ainun, Mama Ashraf, Mama Fatma, Mama Hanif, Mama Agung, Mama Akmal juga met pagi. Buat apa Ibu Puji yang ada di Kebumen, buat Mama Rohim sama Mbak Titi Gasela yang ada di Kerakal mat pagi, buat Arsen 100%, buat siapa lagi ya Mbak Bunga Puring juga mat pagi, Bu Siti yang ada di Babat Cari mat pagi, semua-muanya pokoknya mat pagi. Buat yang lagi pada nyondol-nyondol mat pagi, jangan lupa pada mandi. Buat Mbak Nia tugas tetap semangat, aku tunggu lagunya apa, coba judulnya.
0: Judulnya adalah Emansipasi Wanita.
1: Cerdas, makasih. Assalamualaikum, bye-bye maksimal.
0: Terima kasih buat Bunda Ervita Aquari ada di Pituruh. Lanjut lagi, ada siapa kira-kira ini ya? Nih angkat dulu nih, udah pada bergetar-getar, berdering-dering nih ya. Mana kok nggak ada notifnya nih, ini. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Aldise Waris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, Mbak Nia. Apa kabar? Sehat selalu tentunya.
0: Sehat, baik, alhamdulillah. Ini Bapaknya Nora, apa kabar? Sehat.
2: Alhamdulillah sehat sambil dengerin Bania, sambil
0: meringah
2: walaupun mendung Bania. Semangat seperti belajar merdeka.
0: Merdeka pokoknya.
2: Itu sampai pinter tuh enggak nyanggol aku, tapi enggak apa-apa lah, orangnya kan suhunya tetap saya salam.
0: Ketuanya ya, walah.
2: Iya, banyak endang baik kan nomor lo udah mengendang cepet paling nambah berapa. Ntar ada Mas Oyong selamat pagi yang udah nyenggol, ada Mas Cian selamat pagi, ada Kang Jendro, ada Pak Parano Dewono selamat selamat pagi. Lagunya Mbak
0: apa lagunya?
2: Aku minta biasa Angsa Putih Arwana.
0: Angsa Putih Arwana.
2: Dan buat Beli Nur yang kabupaten selamat pagi yang lagi beres-beres ada Pak. Dan buat semuanya aja lah, Pak staff semuanya, semoga selalu diberikan rezeki full barokah.
0: Amin.
2: Sudah lupa doa yang
0: semoga
2: sehat. Buat semuanya aja lah, Mbak Cindy masuk Mbak Cindy. Terima kasih banyak atas waktunya.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat bapaknya Nora ya. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Alisa Morris. Eh kok mati udah diangkat. Aneh banget ini. Coba ini ini angkat. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Alisa Morris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pagi juga. Apa kabar Mbak Cindy?
3: Alhamdulillah. Irobil alamin, aku sehat dan baik.
0: Alhamdulillah, sehat baik.
3: Bania ya, tentunya begitu, sehat dan baik kan? Kita merdeka Bania.
0: Baik banget, alhamdulillah merdeka.
3: Buat aku melu, Bun. Empat hara.
0: Hampiri ya, hampiri Mbak Cindy.
3: Aku dendam. Aku bebingi upacara pramuka ya sih kan pramuka maning. Esok maning hari Senin. Aku lagunya pengen dengerin suara hati.